0: engkau bermaksiat berdasarkan ilmu karena takut kepada adab Allah. Jadi ikhlas dan ittiba itu takwa. Ikhlas tauhid, ittiba sunnah para jamaah. Nah ini penting bagi kita supaya kita tidak mudah terjerumus. Diingatkan dan diingatkan ya. Silahkan nanti dalam perjalanan kita bisa merasakan dan bisa membuktikan. Ya. Sehingga apa? Ketika kita kena bisikan syirik, ingat surat Al-A'raf 201, orang bertakwa ketika ada bisikan setan, langsung ingat sadar, mohon ampun. Kalau tidak, wah terus-menerus dalam riaknya. Bid'ah tadi, lu saya baca begini, kok bisa begini? Oh, enggak boleh. Ya, ini kebetulan Allah Ta'ala memberikan mengabulkan karena doa kita, karena kita berdoa. Dan enggak boleh kemudian dijadikan barang siapa doa ini, barang siapa begini. Nah, itu buat membuat syariat. Ya. Nah, maksiat juga demikian. Ya, ketika handphone melihat maulid apa-apa, ya, akan digeser. Demikian, semoga bermanfaat. Ini penting para jemaah, menghadapi nafsu jiwa kita dalam menghadapi dosa. Kalau kita memanjakan jiwa kita, nafsu kita dengan dosa, maka nafsu itu akan menjadi hina, akan menjadi kecil, akan ya apa? Akan hilang tersembunyi. Demikian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falita fadal masyuran. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim beserta keluarga diberikan kesehatan. Izin bertanya, bagaimana caranya kita bertobat dari perbuatan buruk yang dilakukan saat sendirian, yang hanya diri sendiri dan Allah yang tahu, yang perbuatan tersebut secara tidak sadar selama ini mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mohon sarannya Ustadz, bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama? Apakah jika dosa itu berulang adalah tanda artinya kita belum ikhlas untuk memperbaiki diri atau Allah subhanahu wa ta'ala belum memberi hidayah pada kita untuk berubah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Bagaimana cara bertobat ketika terjatuh sering kepada dosa? Ya, ketika sendirian gitu ya. Sendirian. Nah, yang pertama harus kita sadari bahwa setiap manusia pasti berbuat dosa. Yang paling baik yang mau bertobat. Kullu ummati, kullu bani Adam khotto, wa khairu al khotto in at-tawabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Yang paling baik adalah yang mau bertobat. Nah, orang berbuat dosa bersembunyi lebih baik daripada berbuat dosa terang-terangan. Bukan berarti dosa bersembunyi itu baik, buruk. Tapi lebih baik daripada terang-terangan. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan dengan dosa yang dikerjakan. Kecuali orang yang menampak-nampakkan berbuat dosa. Ya, baik dosa terang-terangan depan orang atau menampakkan di sini ya di antaranya wa inna minal mujaharah di antara sesungguhnya di antara min ditab'i di sini orang yang menampakkan dosa apa an ya'mala rajul bil laili amalan di malam hari dia berbuat dosa tsumma yusbih wa qad satarahullah alai malam hari berbuat dosa tidak ada yang tahu pagi sudah ditutup oleh Allah Ta'ala fayaqulu lalu dia datang ke orang, ya fulan, fulan, amil tul bariha kada, wakada, tadi malam saya berbuat dosa ini dan itu. Ya, wakad ya, wakad bata, yasturuhu alaih, yasturuhu rabbuh. Padahal ketika di malam hari dia bermalam itu Allah sudah tutup. Wa usbih, bagaimana yakshif, sitrallah alaih. Lalu dia membuka, ya, apa yang sudah ditutup oleh Allah.

0: Membuka aib sendiri saja tidak boleh, apalagi aib orang lain. Ya, lapor sini, lapor sana. Nah, sekarang tuh ya sistem lapor ini, kalau nggak lapor nanti melindungi kejahatan, tidak. Ya, tidak. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang orang Islam, maka akan ditutup aibnya oleh Allah dunia dan akhirat. Ini para ikhwan. Nah, oleh karena itu, jika berbuat dosa, jangan ngomong-ngomong sama orang. Nah, kalau bertanya seperti ini, kan tidak disebut dosanya apa, dan bertanya kepada, ya di sini ada majelis ilmu yang barangkali bisa diberikan solusinya. Maka solusinya tadi yang paling baik dari orang berbuat dosa adalah bertobat. Dan dosa itu lebih baik apa? Jangan diterang-terangan. Ya, karena sudah ditutup kalau sendirian. Ya. Bahkan kalau melihat orang berzina disuruh tutup aibnya. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ditutup. Bukan malah diviralkan. Itu menyebarkan aib. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ditutup aibnya. Nah, Anda juga demikian. Itu sendiri. Jangan cerita sama orang. Kalau cerita sama orang berarti menunjukkan di antara bentuk terang-terangan berbuat dosa. Apalagi yang terang-terangan. Nah, kalau yang terang-terangan berbuat dosa depan umum, itu boleh itu. Karena dia terang-terangan, sudah gak malu-malu. Ya. Boleh. Ya. Untuk apa? Nah, pertama tentu yang sehat. Yang kedua tidak bisa dilaporkan kepada aparat. Boleh seperti ini. Ya. Tidak langsung. Ketika ketemu orang sembunyi-sembunyi, langsung dilaporin. Ya, ini. Nah, kalau terang-terangan, itu akan apa? Memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ya, memberikan contoh. Jadi contoh bagi yang lain. Ini. Nah, karena itu, cara tobatnya apa? Gak lepas dari 5 sebagai syarat tobat. Ini tambahan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. 1 ikhlas. 2 menyesal. 3 meninggalkan perbuatan dosa. 4 keinginan kuat tidak kembali kepada dosa. 5 jika berhubungan dengan hak manusia segera dimintakan maaf. Diminta halal ya. Itu 5 syarat tobat. Ya, itu Allahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, apakah jika kita memberikan reward kepada anak berupa materi, jika anak yang sudah kelas 8 bisa menghafal Al-Quran, apakah akan bisa menggelincirkan dan merusak niat kita, terutama niat sang anak, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, jadi kita memberikan hadiah kepada anak kita, ya, kalau anak kita bisa menghafal Al-Quran, ya. Ini apakah boleh seperti itu? Boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Nah, di antaranya bisa barangkali menjadi dasar kita. Ya, yaitu hadis Ar-Rubai' binti Mu'awwid. Ya, tentang puasa Muharram. Ya. Jadi di dalam hadis itu kami nusawimu sibyanana, ya, kami mengajak ya, anak-anak kami yang masih sibyan untuk berpuasa. Ini saya bacakan hadis, ya, Ar-Rubai' binti Mu'awwid. Arsalat Nabi ghadata Asyura sallallahu alaihi wasallam ila qura Al-Ansar. Nabi mengutus di pagi hari Asyura ke berbagai tempat di Madinah. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Barang siapa di pagi harinya puasa, tidak berpuasa, silakan sempurnakan sisa harinya. Wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa di pagi harinya puasa yaum Asyura, puasa, lanjutkan puasanya. Qolat Sahabiyah Ar-Rubayy binti Muawid berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du." Kami puasa. "Wa nusawwimu sibyanana," dan kami ajak sibyan, anak-anak kecil kami berpuasa. Sibyan itu apa? Sobi. Anak kecil. "Wa naj'alu lahumul lu'ba minal ihni." Dan kami buatkan untuk mereka apa? Mainan dari bulu-bulu. Ini hadiah kan ini? "Faida baqaduhum 'ala at'am atainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar." Kalau dia mereka nangis, ini diajak ke masjid. Kalau nangis, minta makan, minta buka, ya, kami kasih mainan itu sampai berbuka. Berarti sini puasa diiming-iming dengan apa? Mainan sebagai hadiah. Boleh. Paham di sini? Boleh. Ya. Hadis sahih Imam Bukhari nomor 1960, ya. 60. Diajak ke masjid. Wa fi riwayah nadhabu bi minal masjid. Dibawa ke masjid. Nusawimu sibyanana asyghar. Yang kecil. Nanti anak kecil boleh puasa. Ya, diajak puasa bahkan baca Asyura di sini. Ya. Maka itu boleh. Demikian, ya. Sehingga kalau anak-anak misalkan sholat, sholat ke masjid, nanti diajak makan, beli bakso misalkan, beli apa? Ayo amal Al-Quran, diberi hadiah sepeda, nggak apa-apa. Sambil nanti dengan perlahan dia apa? Diajarkan niat ikhlas. Karena niat ikhlas itu beban bagi siapa? Mukallaf. Yang sudah kena dosa. Anak kecil belum kena dosa. Nggak ada bagi dia riak syirik, nggak berlaku riak. Mana kamu bayi nuria itu nggak ada, ya. Ah, tapi umur 5 tahun, 7 tahun usia emas untuk tadi menghafal Quran, berita tamrinat contoh kebaikan. Nah sehingga dirangsang itu boleh. Ini contoh juga hadis Ar-Rubayy binti Muawid radhiyallahu taala anha. Demikian sampai di sini dulu. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid dan akhwat dari subuh tadi ya sampai sekarang, dan juga ikhwan studio dan para pemirsa Roja dan juga pendengar Radio Roja. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah jiwa-jiwa yang tenang, nafsu al-mutmainnah, sehingga jiwa kita itu tinggi. Jangan merasa rendah, merasa hina, merasa miskin harta, sebab kalian tuh duduknya tinggi ya kalau kalian beriman. Dan alhamdulillah karunia iman ada dalam dada kita meskipun beda-beda. Oleh karena itu biar saling mengejar, jangan sampai tidak hadir dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu akan menambahkan iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah iman. Di mana? Di antaranya paling banyak dibacakan ayat-ayat Allah tidak lain di majelis ilmu. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu dia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridho terhadap takdir.
2: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-pindah. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
8: Wa nunazzil

Karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat.

0: dua yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasul-Nya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, dia ikuti hadis yang sahih, dia pahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43 di ayat 22, di ayat 23 Allah berfirman, Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama, dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama, dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran layudhilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak, ini bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. menurut pemahaman salaf tolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Maka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia, dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya, yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah, satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqomah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung untuk mengikuti kajian secara langsung bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah dengan tema Bersikaplah Lembut Wahai Ahlu Sunnah, secara langsung disampaikan di Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian di pagi hari hingga menjelang siang hari nanti. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wassalam.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, insyaAllah, kita akan menyaksikan dan mengambil faedah dari apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang Rifqan Ahl Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahli Sunnah kepada sesama Ahli Sunnah yang lainnya. Ila Syekhina falyatafadal mashkura.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الحضور الكرام رحمنا الله تبارك وتعالى وإياكم جميعا وسددنا في مراضيه ورحم جمعنا هذا وأنزل علينا السكينة والطمأنينة كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن الطريقة التي نسلكها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أن صاحب الفضيلة الشيخ يقرأ من كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن محمد العباد البدر المدرس في المسجد النبوي والذي كان على رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فيقرأ منه بعض الفقرات وأنا أعلق عليها وثم هو يترجم جزاه الله خيرا هذه الطريقة التي سنسلكها وبعد أن يترجم لكم هذه الكلمة القصيرة الآن أنا سأقدم مقدمة ثم ندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا
5: setelah beliau menyampaikan khutbatul haja beliau berkata ma'asyiral hudur yang Allah muliakan dan semoga Allah merahmati antum semua dan semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam apa yang diridhoi olehnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita semua as-sakinah ketenangan dan tumakninah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya metode yang akan kita gunakan pada muhadarah kali ini adalah saya selaku penerjemah membacakan buku Rifqan Ahl Sunnah bi Ahli Sunnah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala akan memberikan ta'liq atau komentar dan buku yang akan kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau adalah guru atau pengajar di Masjid Nabawi. Dan setelah saya terjemahkan kalimat ini, beliau akan memberikan sedikit muqaddimah, kemudian masuk kepada kitab.
6: Inna al-mawdu' alladhi akhtarnahu lakum li hadha al-liqa' والذي نسأل أن يجمع الله قلوبنا عليه لننال من رحمته ومن تحبون فموضوع لا أقول هو موضوع الوقت بل هو موضوع كل وقت هو موضوع اجتماع المؤمنين على الحق وترك تفرقتهم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. جميع من ألف في عقيدة المسلمين ذكر أن الاجتماع اجتماع المؤمنين على الحق ومن أصول هذا الدين ومن أخلاقه.
5: Sesungguhnya materi atau topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini untuk antum semua dalam pertemuan ini, yakni tentang materi penyatuan hati, di mana materi ini adalah materi yang sangat penting untuk setiap waktu, yakni persatuan.
6: Waman tuhibbun, موضوع لا أقول هو موضوع الوقت بل هو موضوع كل وقت، ألا هو موضوع اجتماع المؤمنين على الحق وترك تفرقتهم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. جميع من ألف في عقيدة المسلمين ذكر أن الاجتماع اجتماع المؤمنين على الحق ومن أصول هذا الدين ومن أخلاقه.
5: Sesungguhnya materi atau topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini untuk antum semua dalam pertemuan ini, yakni tentang materi penyatuan hati, di mana materi ini adalah materi yang sangat penting untuk setiap waktu, yakni persatuan kaum muslimin dan mencegah kaum muslimin

0: Sesungguhnya materi atau topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini untuk antum semua dalam pertemuan ini, yakni tentang materi penyatuan hati, di mana materi ini adalah materi yang sangat penting untuk setiap waktu, yakni persatuan kaum muslimin dan mencegah kaum muslimin dari perpecahan. Semua ulama yang menulis tentang akidah kaum muslimin menyebutkan bahwa persatuan merupakan pokok dari akidah mereka.
1: Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yaqul wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. ويقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه آيات كلها نزلت بهذا المعنى، تأمر المؤمنين أن يجتمعوا ولا يتفرقوا.
0: الله تبارك وتعالى بالفرمان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Dan Allah juga berfirman, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti kaum musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah agama mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la tanaza'u, janganlah kalian saling berselisih. Fatafshalu, sehingga hilang atau sehingga kalian menjadi gentar. Wa tadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang persatuan dan larangan dari perpecahan.
1: Lama kana min tabi'at al-bashar al-khata' li'annahum ghayru ma'sumin siwa al-anbiya' wal-mursalin 'alayhim as-salatu was-salam. Fa inna al-ikhtilaf yaqa' bainahum la mahala. Yani min at-tabi'i an yaqa' al-ikhtilaf bisabab kawn al-bashari غير معصومين، لكن جعل الله تبارك وتعالى حلا للاختلاف إذا وقع، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال والصلح خير.
0: merupakan tabiat manusia. Manusia adalah suka melakukan kesalahan. Mereka tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi dan rasul. Karena manusia atau tabiat manusia sering melakukan kesalahan, maka mereka bisa terjadi atau bisa terjadi di antara mereka perselisihan disebabkan karena tabiat ini. Ini tabiat yang mereka adalah bukan orang-orang yang maksum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atau obat dari masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum, bertakwalah kalian kepada Allah dan lakukanlah islah, perdamaian di antara kalian. Kemudian Allah taala berfirman, wassulhu khair, dan perdamaian itu merupakan kebaikan.
1: Qad ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال يصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
0: نبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin memboikot saudaranya

0: dari tiga hari. Salah satunya berpaling dari yang lainnya. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai salam duluan.
1: وقد جاء في صحيح البخاري من عجائب ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من التلاحم والتآخي أن المهاجرين الذين هاجروا من مكة بعد أن كثر أذى المشركين على المؤمنين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يتركوا مكة ليهاجروا إلى المدينة إذ كان في المدينة أقوام أحسنوا استقبال المؤمنين وأي إحسان أعظم أي إحسان أعظم من أن يأتي المؤمن إلى أخيه المؤمن ويسكنه في بيته كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سكان المدينة أن يستقبلوا مهاجرين أتوا غرباء فاستقبلوهم وأسكنهم في بيوتهم وتقاسموا معهم طعامهم وشرابهم هذا من أعظم ما يكون في التآخي الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منهم شيء سنذكره بعد ترجمة الأستاذ
0: telah datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana para sahabat saling kasih mengasihi sayang menyayangi kaum muhajirin yang mana mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah mereka banyak mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin mereka meninggalkan kota Mekah melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian penduduk kota Madinah betul-betul menyambut mereka dengan sambutan yang sangat baik. Melakukan ihsan dengan ihsan yang sangat bagus. Di mana mereka mempersilahkan kepada kaum muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang ada di kota Madinah untuk menyambut kaum muhajirin. Kemudian mereka membagi makanan dan minuman mereka. Ini merupakan bentuk ukhuwah yang sangat luar biasa.
1: Wa mimma jaa'a aidan fi sahih al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mu'jaban jiddan bi qabilati al-Ash'ariyyin radhiyallahu anhum. Wa as-sababu fi dhalik anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar anna al-Ash'ariyyin kanu yadan wahidah. فإذا نفذ طعامهم انتهى الطعام الذي معهم ماذا يفعلون كل واحد منهم يأتي بطعام من بيته ومما عنده ولو قلة ويفتحون سفرة كبيرة قطعة قماش يجعلون فيها الطعام ثم يتقاسمونه بينهم بالسوية لا يبقى فيه محروم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم شدة إعجابهم بهذا الفعل.
0: Telah datang dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu takjub melihat kabilah Asy'ariyyin. Di mana kaum Asy'ariyyin, kabilah Asy'ariyyin betul-betul sangat memberikan ihsan kepada sahabatnya yang lain. Apabila makanan yang ada di rumah mereka habis, maka setiap satu dari mereka mendatangkan makanan, kemudian diletakkan dalam satu kumas, kemudian mereka saling membagi di sesama mereka. Dan Nabi SAW ketika melihat hal tersebut sangat takjub sekali, sehingga Nabi Muhammad SAW berkata, "Hum minni wa ana minhum." Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian daripada mereka.
1: هناك قصة أيضا رواه البخاري وأيضا في صحيحه وهي من أعجب ما تقرأه في تاريخ الأمم ولا أعرف أن أمة وصلت إلى هذه القمة الخلقية ما هي كان يأتي الرجل من أهل المدينة إلى المهاجرين يستقبل واحد أو اثنين بحسب ما يستطيع في بيته، يأتي بماله كله، يقول هذا الذي عندي، خذ نصفه واترك لي نصفه. ثم يقول واحد منهم لي زوجتان، فاختر أيهما شئت وتزوجها. هذا شيء سبحان الله عظيم يا إخواني، ما رأيناه في دنيا الوجود إطلاقا. أخوة ما بعدها أخوة، الذي يقتسم فراشه مع أخيه لأجل الأخوة بينهم، لأنه عالم بأن المهاجرين أتوا على فقر، حتى من كان غنيا في مكة ترك غناه، ولم يتركه المشركون يهاجر بما لديه، ما تركوه، قال اذهب فقط بنا عليك ولن أعطيك شيئا من خيراتك، يتركها هناك ويمشي لله عز وجل.
0: Kemudian di sana ada kisah yang sangat ajib, sangat luar biasa, di mana ketika Anda baca kisah ini, tidak ada atau tidak bisa Anda jumpai dalam sejarah umat manapun, di mana salah satu dari mereka, orang-orang Ansar, ketika menyambut kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin datang ke kota Madinah tanpa membawa harta, salah satu dari mereka berkata, ambillah setengah dari hartaku untuk Anda. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, saya memiliki dua istri, pilihlah salah satunya kemudian engkau nikahi. Kita semua tidak melihat ukhuwah yang sehebat ini di dunia secara mutlak. Orang-orang muhajirin atau para sahabat muhajirin datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Mereka juga meninggalkan kekayaan mereka yang ada di kota Mekah, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Ba'dul ayat allati nahfazuha, yahfazuha aktharuna wa na'rifuha ma'rifatan wadhiha, lakin qad la na'rifu qadraha. سمعها بعض كبار النصارى فتعجبوا لها وانبهروا. إن أحد رؤساء أمريكا في العهد القريب جدا سمع قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فظل يكرر يقول إن المسلمين عندهم آية عجيبة، وآية أخرى شدت انتباه أحد رؤساء روسيا، وهي قول الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن تعودنا على هذه الآيات فلا نشعر بثقل ميزانها وأثرها البالغ في إحياء الأمم على التراحم والتلاحم والتآخي، لكن هم لما كان التآخي عندهم يكاد يموت تعجبوا مثل هذه الآيات. هذا يدل على عظم شأن الإسلام. نعم.
0: Ada beberapa kisah di antara kisah yang luar biasa disebutkan oleh Syekh tadi. Ada salah satu dari penguasa atau pemimpin Amerika pernah mendengar sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan wanita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian dia mulai mengulang-ulang ayat ini. Dia mengulang-ulang ayat ini dan berkata, orang Islam memiliki ayat yang sangat luar biasa sekali. Ayat yang ajibah. Kemudian, dia sangat takjub dengan ayat ini. Padahal dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang terkait perintah untuk saling sayang menyayangi dan saling mengasihi dan untuk bersatu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Kita mungkin tidak merasa akan pengaruh dari ayat-ayat yang luar biasa ini. Tetapi mereka, orang-orang kafir, sangat takjub dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Dan ini menunjukkan tentang besarnya urusan Islam.
1: Lama faraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa tawaffahu Allah, tarakahum aina ala ukhuwatin fima bainahum. فلم يختلفوا في الخليفة الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. اجتمعوا في المسجد فقال عمر يا أبي بكر قم يا أبا بكر حتى يبيعك الناس. فأبى أبو بكر أن يقوم رضي الله تعالى عنه وقال لعمر بل أنت أولى بها قم يبيعك الناس. قال ما كان لي لأتولى قوما فيهم أبو بكر ما كان لي لأتولى قوما فيهم أبو بكر. ثم قام قل قم يا أبو بكر فقام أبو بكر فبايعه الناس جميعا وما تخلف أحد إلا من كان غائبا. هذا حدث أيضا ما وجدناه في تاريخ البشرية قط، لأن البشر يحبون الرياسة يقتتلون من أجلها. وانظروا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادلون التواضع، والله لي التوفيق.
0: Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan ukhuwah yang sangat luar biasa di antara para sahabat beliau. Tidak ada yang berselisih di antara mereka untuk mengangkat seorang khalifah. Mereka berkumpul di masjid dan Umar pun berkata kepada Abu Bakar, berdirilah wahai Abu Bakar agar manusia membaiat engkau. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, engkau wahai Umar berdirilah, engkau lebih berhak untuk dibaiat. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, Umar radhiyallahu an berkata, engkau lebih berhak. Aku tidak mungkin mengurusi suatu kaum atau menjadi pemimpin suatu kaum di mana ada Abu Bakar Siddiq di situ. Saudara-saudara yang Allah muliakan, kita lihat tidak ada satupun dari para sahabat yang berselisih tentang hal ini. Sedangkan kita lihat manusia, mereka saling menginginkan agar diri mereka menjadi penguasa atau pemimpin, berebutan. Sedangkan kalau kita saksikan para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang berebut memilih kekuasaan atau menjadi pemimpin. Ini menunjukkan tentang ketawaduan mereka yang sangat luar biasa.
1: Lakin ma'asyar hudhuri kiram, صلى الله تعالى رحمني وإياكم، ينبغي التنبه إلى أن الاجتماع لا يكون على أي شيء، التآخي لا يكون على أي شيء، الاجتماع يكون على الحق. فإن الله تبارك وتعالى لم يقل واعتصموا جميعا، وإنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والاجتماع والتآخي يكون على الحق لا على الأفكار السيئة، كالأفكار التي تكون قبلية شعوبية، هذه تفرق. أين نجتمع لنا على قبيلة واحدة؟ هذا ما يصلح. إنما المؤمنون إخوة.
0: Yang harus diperhatikan bahwa yang namanya persatuan hendaknya di atas kebenaran, tidak di atas apapun selain kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa'tasimu jami'an. Allah tidak mengatakan bersatulah semuanya kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Kalimat tali Allah menunjukkan persatuan ini harus berada di atas kebenaran. Bukan di atas al-afkar as-sayyi'ah, pemikiran-pemikiran yang buruk, tidak di atas kesukuan, tidak di atas qabaliyah, tetapi di atas al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
1: والآن بارك الله فيكم بعد هذه المقدمة نستأنف ما في الكتاب المبارك. هذا كتاب عظيم رفقا أهل السنة بأهل السنة. وقد عنون له شيخنا بهذا العنوان الجميل، لأن الرفق والتلطف بالناس مطلوب. وفي الحقيقة الأمر هو اقتبسه من قصة حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا مسافرين، وكان رجل يقال له أنجش. هذا رجل يحسن الشعر، فلما كان يمشون في الطريق بدأ يقرأ الشعر. وقراءة الشعر عند العرب له طريقة، إذا سمعتها الإبل تسرع، هذه طريقتهم عند العرب. إذا قرأوا الشعر يقرأونه بطريقة معينة بلهجة معينة فالإبل تسرع إذا سمعتها. وكان على الذي يركب الإبل في الهودج، هذا البنيان يوضع فوق من خشب فوق البعير، النساء، يعني كل امرأة فيه على بعير. فلما بدأ البعير أو بدأت الجمال تسرع خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسقط النساء، فقال رفقا بالقوارير يا أنجشة، شبه النساء بالقارورة، قارورة الزجاج إذا وقعت انكسرت، فكان يقول رفقا بالقوارير يا أنجشة. فشيخنا حفظه الله أخذ هذا العنوان من هذه القصة، فأمرنا أن يرفق بعضنا ببعض.
0: Setelah muqaddimah kita akan membaca kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, buah karya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, di mana tadi beliau berkata judul dari Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anjashah. Beliau ketika melakukan perjalanan di safar, beliau suka atau sering melantunkan syair. Dan syair dalam kaum Arab atau di tengah-tengah kaum Arab ini memiliki tata cara bacaan tersendiri. Dan ketika salah satu dari mereka membacakan syair, onta itu berjalan lebih cepat. Dan di atas onta itu ada semacam tandu atau tenda ya, tandu. Di situ ada wanita, dan ketika onta itu berjalan dengan cepat, maka otomatis wanita yang ada di tandu tersebut bergoyang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rifqan bil qawarir." Berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasybih, menyerupakan wanita dengan gelas-gelas kaca. Dan dari sinilah Syekh hafizahullah taala atau penulis hafizahullah taala mengambil judul Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Artinya berlemah lembutlah wahai ahli sunnah dengan sesama ahli sunnah.
1: والآن نستهل نقرأ بعض فقرات مختارة من هذا الكتاب المبارك. يتفضل الأستاذ مشكورا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونسبتهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حث على التمسك بها بقوله: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، وحذر من مخالفتها بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا مسالك لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهل سنة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته صلى الله عليه وسلم، وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما كان في آخر عهد الصحابة ومنها ما كان بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا التفرق والاختلاف، فقال: وإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم وهو اتباع سنته وسنة خلفاء الراشدين، وحذر من محدثات الأمور وأخبر أنها ضلال، وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق وهدى عن الصحابة رضي الله عنهم ويدخر لأناس يجيئون بعدهم، فإن تلك البدع المحدثة كلها شر، ولو كان في شيء منها خير لسبق إليه الصحابة، لكنها شر ابتلي به كثير ممن جاء بعدهم ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد قال الإمام
1: لو تترجم لهم جزاك الله خير.
0: أهل السنة والجماعة mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Penamaan atau penisbatan mereka kepada sunnah Rasul disebabkan karena beliau mendorong untuk berpegang teguh dengannya melalui sabdanya: fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiin setelahku. Tamassaku biha, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan beliau juga memperingatkan untuk tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena semua perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan dengan sabdanya: barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan hal ini berbeda dengan selain mereka dari kalangan pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah yang menempuh jalan-jalan yang tidak dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah akidah mereka telah muncul sejak awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ahlul ahwa dan ahli bid'ah mereka baru lahir setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang muncul di akhir masa sahabat dan ada pula yang muncul setelah masa itu. Dan beliau memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, serta menghabarkan bahwa hal itu adalah kesesatan dan tidaklah masuk akal, serta tidak dapat diterima jika kebenaran dan petunjuk dihijabi atau dihalangi atau disembunyikan dari para sahabat radhiyallahu anhum, lalu disimpan untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Sesungguhnya semua bid'ah-bid'ah yang diada-adakan adalah keburukan. Seandainya ada kebaikan dari bid'ah-bid'ah tersebut, niscaya para sahabat telah mendahului kita. Akan tetapi, hal itu merupakan keburukan yang menimpa banyak orang yang datang setelah mereka. Dari orang-orang yang menyimpang dari apa-apa yang dipegang teguh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sesungguhnya Imam Malik rahimahullah telah berkata: lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini, melainkan dengan apa-apa yang telah baik dari generasi awalnya.
1: Masya Allah, jazakallahu khaira. Hum ahlu sunnah wal jama'ah. Dimana? Yajtami'un ala sunnah. Apa maksud? Hum ahlu sunnah wal jama'ah. Yajma'uhum sunnah. وتفرقهم البدعة فالمسلم يحذر من البدعة لا يزيد في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بالكمال في الدين والله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا كانت الرسالة المحمدية قد كملت الدين وجاء رجل يزيد يقول هذا جميل هذا حسن نزيد هذا نقول له لا تزيد في الدين لأن الدين كمل الدين اعمل به لا أن تضيف إليه شيء من عندك فيكون بدعة إذن نجتمع على السنة ولا نجتمع على البدعة هذا مقصود كلام الشيخ رحمه حفظه الله في العموم
0: Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah? Karena mereka berkumpul di atas sunnah. Di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Adapun bid'ah yang membuat mereka bercerai-berai. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agamamu dan aku cukupkan Islam nikmat wa atmamtu alaikum ni'mati aku telah cukupkan atas kalian nikmatku wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridai Islam sebagai agama kalian Islam telah sempurna tidak butuh tambahan jika ada orang ingin menambah Islam dengan mengatakan ini bagus ini jamil ini menyelisihi tentang kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan kepada kita untuk tetap memegang sunnah dan jangan sampai melakukan bid'ah atau hendaknya kita menjauhkan bid'ah.
1: Jaa hadza din yajma' al-mu'minin. Yakfikum dalalah 'ala dzalik. أننا نجتمع في المسجد 5 مرات في اليوم نجتمع نصلي صلاة جماعة إمامنا واحد قبلتنا واحدة وقرآننا الذي نقرأه في صلواتنا واحد نجتمع في الأسبوع اجتماع القرية ليس فقط اجتماع الحي مرة في الأسبوع يوم الجمعة ونسمع الخطاب الطيب المربي المعلم نجتمع على الصيام كل سنة شهرا كاملا ونصلي صلاة التراويح نجتمع في السنة في الحج كل الأمم سبحان الله يأتي الأبيض والأسود والأحمر كلهم عند بيت الله الحرام يجتمعون على اختلاف ثقافاتهم واختلاف لغاتهم لكنهم متلاحمون بل لباسهم واحد كل المحرمين يجتمعون في مؤتمر عام يجلس فيه كل مؤمن مع أخيه ألا وهو اجتماع الحج نجتمع مرتين في السنة في عيد الفطر وعيد الأضحى هذه كلها أسباب شرعها ربنا عز وجل للمؤمنين حتى يتعلموا التآلف والتآخي
0: Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersatu di mana disyariatkan kepada kita semua di masjid kita salat 5 waktu dan kita bersama-sama dengan kaum muslimin Imam kita satu, kiblat juga satu, dan di setiap pekannya kita berkumpul bersatu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kita pun setiap tahunnya bersama-sama untuk beribadah. dengan puasa Ramadan. Kemudian di malamnya kita bersama-sama untuk melakukan sholat tarawih. Dan setiap tahunnya kita kaum muslimin menunaikan ibadah haji dari berbagai macam warna kulit, dari berbagai macam bahasa, dan dari berbagai macam thaqafah yang mereka miliki. Mereka hadir ke Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah haji bersama-sama. Pakaian mereka satu. Dan mereka juga melakukan Idul Fitri setiap tahunnya dan Idul Adha. Ini merupakan sebab-sebab dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk saling bersatu.
1: Kemudian بعد ذلك تفضل الاستاذ يقرا اللي بعده. بعد ترجمة.
0: ولا شك أن الواجب على أهل السنة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. Tidak diragukan bahwa kewajibannya atas ahli sunnah di setiap masa dan setiap tempat untuk saling bersatu, adanya keharmonisan dan kerukunan, dan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara mereka, dan saling bertaawun di atas kebaikan dan ketakwaan.
1: لما كان عشر حضور الكرام لسان الإنسان من أحد الأسلحة المفرقة للأمة اللسان، هذا اللسان، فإن المؤلف رحمه الله جعل له فصلا خاصا يحذر من فتنة اللسان، لأن اللسان بسبه وجراحاته يفسد أكثر مما يصلح. وقديما قالت العرب: جراحات السنان لها التئام، وليس يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان سيوف، مبارزة بالسيوف، يجرح الناس بعضهم بعضا عند الخصومة، لكن هذه الجراحات ممكن أن تداوى. وأما إذا جرح اللسان، إذا جرح هذا اللسان أخاه فطعن فيه، هذا لا يمكن أن يبرى هذا الجرح، أي جرح اللسان أشد من جرح السنان.
0: Kemudian beliau berkata, ada satu senjata yang sangat ampuh untuk memecah belahkan umat, yakni fitnah lisan, di mana luka karena lisan itu mungkin susah sembuhnya, tetapi luka dikarenakan pedang maka mungkin bisa diobati. Inilah mengapa dikatakan bahwa senjata yang paling ampuh untuk mencerai-beraikan umat adalah lisan.
1: Iqra'u ayat terjemah.
0: Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Wa qala azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari banyak berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka merupakan dosa. Wa la tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum. أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Apakah salah satu di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Niscaya kalian sangat jijik terhadapnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
1: Di hadhihi al-ayah al-akhirah بعض اللفتات الطيبة الجميلة. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. بلاغة عجيبة. وتفسير للواقع كما هو. اترك كثيرا من الظن حتى لا تقع في بعضه. هذا الاحتياط. سوء الظن. سوء الظن بأخيك اجتنبه، لا تسيء به الظن. أنت أترك كثير من الظنون خوفا تقع في بعضها. هذه الفائدة الأولى، وسأذكر الفائدة الثانية في الآية إن شاء الله بعد الترجمة الله يحفظك.
0: Di ayat yang terakhir ada beberapa faedah yang sangat indah. Di antaranya yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Ijtanibu katsiran minadh dhon. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah sesungguhnya sebagian dhon itu merupakan dosa. Ini merupakan penafsiran langsung bagi realitas. Kenyataannya memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita semua meninggalkan buruk sangka, su'udzan kepada saudara kita.
1: Tuma qala wa la tajassasu. Limadha? Lian al-insan idha asa'a dhan tajassas. Anta ma yumkinak an tatajassas ala akhik aw an tatajassas ala imra'atik illa ba'da isa'ati dhanni biha. Fata'ammalu hadha at-tartib, tartibun jamilun jiddan fi kitabillahi 'azza wa jalla. Fa su'udzan, su'udzan يعطيك الإثم، إذا بعض الظن إثم، مع أنه بعضه فقط، وسوء الظن يبعثك على التجسس. هذا هو ترتيب الواقع للناس.
0: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu. Allah melarang kita semua untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Di sini larangan mencari kesalahan orang lain ini muncul karena dari su'udzon, dari berburuk sangka kepada orang lain. Salah satu kita berburuk sangka kepada saudaranya, atau salah satu kita mencari-cari kesalahan dari kesalahan saudaranya atau istrinya. Ini muncul karena dari buruk sangka. Mencari-cari kesalahan orang atau istri munculnya karena dari buruk sangka. Buruk sangka atau su'udzan hanya memberikan Anda dosa dan bisa membangkitkan tajassus, bisa menimbulkan orang mencari-cari kesalahan orang lain. Ini merupakan tertib yang realitis, yang realitas yang ada pada manusia.
1: ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا إذا أساء الظن تجسس ثم اغتاب. هذه السيئات مرتب بعضها على بعض. والإنسان إذا فتش وتجسس على أخيه لابد أن تقع عينه على شيء لا يرضيه، لأن إنسان بشر وكل بشر عنده أخطاء. فإذا بحث عن أخطائه ربما وجد بعض أخطاء تبعثه هذه السيئة الجديدة على الوقوع في سيئة أخرى، ألا وهي أنه يفشي أخطاء هذا الأخ عند الناس، فتسمى هذه الغيبة وهي محرمة، كأن الإنسان يأكل لحم أخيه والعياذ بالله. لو قيل الإنسان كل لحم أخيك ما أكله، لكنه يتكلم فيه في غيبته بالغيبة.
0: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing atau menggibahi sebagian yang lainnya. Kita perhatikan, keburukan-keburukan ini sesuai dengan urutan, tertibnya. Pertama su'udzon, habis itu mencari-cari kesalahan, setelah itu melakukan ghibah. Mencari-cari kesalahan, ini menimbulkan dosa baru. Karena kata beliau, manusia, yang namanya manusia, mesti memiliki kesalahan. Tidak satu, akhta, memiliki banyak kesalahan. Dan ketika seseorang melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan, pasti dapat. Kemudian, hal ini akan menimbulkan dosa baru, yakni ghibah. Ghibah ini haram. Dan Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang yang menggibah saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya. Dan tentunya merasa jijik. Tetapi anehnya dia melakukan ghibah. Dan ghibah ini sama seperti memakai bangkai saudaranya.
1: Fi hadisat al-ifk allati ittahama fiha al-munafiqun Aisyah umm al-mu'minin radhiyallahu anha fi 'irdha. Al-qissa rubbama ma'rufatun 'indakum insyaallah. وهو أن عائشة رضي الله عنها لما كانت خارجة مع جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرت تبحث عن عقد لها سقط فتأخرت حتى مضى الجيش ولم تشعر إلا وهي وحدها في الصحراء فنامت في المكان الذي كانت فيه. الإنسان إذا مات في الصحراء لا يتحرك، هذا أنسب شيء، لأن الذي فقده سيرجع أدراجه إلى خلف. فنامت، وكان صفوان المعطل رضي الله عنه هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش يراقب من تأخر ما ضاع إلى آخره. فلما رأى سوادها من بعيد ذهب إليه فوجدها نائمة. فلما استيقظت رضي الله تعالى عنها غطت وجهها حياء ثم جعله يمشي الأمام وهي خلفه. فجاء المنافقون وطعنوا في عائشة رضي الله عنها، حصلت فتنة عظيمة مدة شهر كامل، والناس يتكلمون منهم المخطئ منهم المصيب. من بين من أصاب زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاها بعض الناس وسألوها هل رأيت في عائشة شيئا يدعو إلى الريبة والشك، قالت كلمة جميلة مع أنها ضرة، هي ضرة لها، قالت أحفظ سمعي وبصري، أي لا أدعي أنني رأيت وأنا ما رأيت من الشك، ولا أدعي أنني سمعت شيئا سيئا في عائشة وأنا ما سمعت. إن عادت الضرة أنها لا ترحم أختها، لكن لما كانت تخاف الله التقوى غلبت على قلبها، قالت لا أتكلم بشيء في عائشة رضي الله عنها وإن كانت صاحبتي في في في في الزواج، لكن لا تكلموا فيها. هذه كانت منقبة عظيمة لها رضي الله عنها.
0: dalam hadisatul ifk yakni peristiwa tentang kebohongan di mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha beliau dibicarakan oleh kaum munafikin dengan tuduhan yang sangat keji, dan kisahnya kata beliau sangat ma'ruf bagi antum semua, di mana singkatnya kata beliau beliau Aisyah suatu saat ikut dengan pasukan kaum muslimin, dan suatu saat beliau terlambat pasukan pulang, dan beliau terlambat karena apa? Kata beliau mencari kalung yang hilang darinya. Kemudian setelah itu beliau melihat, Aisyah melihat radhiyallahu anha bahwa kaum muslimin atau pasukan Rasulullah SAW sudah beranjak dari tempat tersebut dan beliau tinggal sendirian. Akhirnya beliau pun tertidur di tempat tersebut karena menunggu mereka mungkin balik lagi ketika sadar bahwa mereka tidak bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat Nabi, yakni Sofwan ibn Mu'attil, di mana beliau ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berada di belakang pasukan, untuk menyisir barangkali ada yang tertinggal dari pasukan muslimin. Dari jauh beliau melihat ada warna hitam. Yani Aisyah radhiyallahu anha berpakaian dengan pakaian hitam. Ketika hampir mendekat, Aisyah radhiyallahu anha langsung menutup wajahnya. Langsung menutup wajahnya karena malu. Dan singkat cerita, Aisyah berangkat dan berjalan bersama beliau, tetapi Aisyah berada di depan dan beliau berada di depan, Aisyah di belakang. Kemudian terjadilah perbincangan yang tidak pantas kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha satu bulan penuh, di mana mereka berbicara tentangnya, tentang ibunda kita. Ada yang benar dan ada yang salah, ada yang keliru. Ada kisah yang sangat menarik di mana beliau menyebutkan tentang salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Ketika mereka bertanya kepada Zainab radhiyallahu anha tentang Aisyah radhiyallahu anha, apakah keraguan tentangnya? Padahal kalau kita perhatikan, Zainab adalah madu dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana biasanya madu dengan madu yang lain ada kecemburuan. Bisa berkata dengan perkataan yang tidak semestinya tentang madunya. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban dari Zainab radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ahfadhu sam'i wa basari." Saya menjaga pendengaran saya dan penglihatan saya. Beliau tidak mau berbicara yang buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana kita tahu, biasanya madu dengan madu yang lainnya, itu ada sesuatu. Bisa jadi berkata tentang madunya dengan sesuatu. Tetapi karena ketakwaan yang memenuhi hati Zainab radhiyallahu anha, dia tidak berkata dengan perkataan yang jelek tentang Aisyah radhiyallahu anha.
1: Ayat berikutnya. Al-ayah. Rahu. Ayat berikutnya. Qad khalaqna al-insan.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang diwaswasi oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: في هذه الآية يقول بعض السلف: لو علم الإنسان أن كلامه من عمله لسكت عن كثير منهم. لو علم الإنسان أن كلامه يعد من عمله الذي يسجل عليه بصحيفته ويظهر يوم القيامة لسكت عن كثير من كلامه. وقال بعضهم: لو كان الكلام يباع، أي بفلوس، لسكت الناس.
0: Tentang ayat ini, sebagian kaum salaf berkata, seandainya seseorang itu tahu bahwa ucapannya itu dianggap bagian daripada amal perbuatannya, niscaya dia akan banyak diam daripada banyak berbicara. Dan sebagian yang lain berkata, seandainya perkataan orang itu bisa dijual dengan uang, niscaya banyak sekali manusia yang lebih memilih diam.
1: Wa qala ta'ala,
0: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang besar. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian wahai para sahabat apa yang dimaksud dengan ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dari apa yang dia tidak sukai." Kemudian beliau ditanya, "Apakah atau habarkan kepadaku apa pendapat engkau apabila apa yang aku katakan ada pada saudaraku?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apabila apa yang engkau katakan ada pada saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Adapun jika tidak ada pada saudaramu, engkau telah melakukan kebohongan atasnya.
1: Laqad sahaha Nabi SAW alaihi wasallam fi hadha al-hadith ma'lumatan kanat muharrafa 'inda akthar an-nas. Wa huwa anna al-wahida minhum yaghtabu akhah. Yatakallamu fihi bisu'in في غيبته وهو غائب عنه ثم يريد أن يبرر فعله فيقول إنني لا أقولها في وجهه فيظن أنه ما دام قادرا على أن يقول هذا الشيء هذا النقد في وجه المنتقد فيجوز له أن يغتابه وهو غائب عنه وهذه طبعا معلومة خاطئة في جهة الخلق معلومة خاطئة صححها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لو تكلم فيه في غيبته هذا يعد غيبة وبعضهم يقول أنا أتكلم في فلان ولا أقول إلا حقا يظن أنه ما دام يقول حقا فجاز له أن يغتاب ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته إن كنت تكلمت في أخيك بسوء وهو غائب وهذا السوء حقيقة هو فيه هذا يدخل في الغيبة هو أذنب بالسوء وأنت أذنبت بلسانك وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته أي أتيت فيه بالكذب عنه فلا يسلم الإنسان حينئذ إلا بأن يمسك لسانه
0: Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang pengetahuan tentang arti ghibah. Ada sebagian orang ingin memberikan alasan ketika dia melakukan ghibah dengan alasan yang dia ingin mengatakan bahwa dia adalah dalam kebenaran. Dia berkata bahwa saya berbicara tentang saudara saya bukan secara langsung. Dia kira hal ini bukan ghibah. Ini merupakan pengetahuan yang keliru dari sisi akhlak. Kalau kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu adalah berbicara tentang saudara kita di mana tidak di hadapan saudara kita. Sebagian orang berkata, saya berkata benar. Saya berkata apa adanya sesuai dengan apa yang ada pada saudaraku. Ini merupakan kekeliruan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila memang benar apa yang engkau katakan ada pada saudaramu, engkau telah melakukan ghibah. Tetapi apabila engkau berkata tentang saudaramu yang tidak ada pada saudaramu, engkau telah melakukan kebohongan tentangnya. وقال الله عز وجل الله تعالى برفرمان ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau memiliki pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم في صحيحه ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإمام البخاري telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan lafadznya sebagai berikut, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam yang baik? Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang paling baik adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan, dari gangguan lisan dan tangannya. Wa rawi al-Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi an muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Muslim fi sahihihi ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإمام البخاري telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan lafadznya sebagai berikut, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam yang baik? Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang paling baik adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan, dari gangguan lisan dan tangannya. Wa rawal Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, al-Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dalam

0: dan lafadznya sebagai berikut. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang Islam yang baik? Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang paling baik adalah orang yang Muslim lainnya selamat dari gangguan tangan, dari gangguan lisan dan tangannya. Wa rawal Bukhari fi sahihi wa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau hendaknya dia diam. Qala Syafi'i, makna hadis, "Idza arada an yatakallama falyufakkir, fa in dhahara annahu la darara alayhi takallam, wa in dhahara anna fihi dararan wa shakka fihi amsak." Wa nukila an ba'dihim annahu qala, "Law kuntum tashtaruna al-kaghad lil-hafazati la sakattum an katheerin min al-kalam." Qala al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti fi kitabih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, makna dari hadis ini adalah apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah dia berpikir. Berpikir terlebih dahulu, jika tampak jelas baginya bahwa ucapan tersebut tidak membawa mudarat atau bahaya, maka silakan dia berbicara. Namun jika nampak jelas ada mudarat atau dia ragu-ragu, maka hendaklah dia menahan diri atau diam. Kemudian dinukil dari sebagian ulama, seandainya kalian harus membeli kertas untuk para malaikat pencatat amal, niscaya kalian akan diam dari banyak bicara. Qala al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti fi kitabih Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, "Al-wajibu 'ala al-aakili an yalzama as-samta ila an yalzamahu at-takallumu. Fama aktsara man nadima idza nataqa, wa aqalla man yandamu idza sakata, wa atwalun nasi shaqaan wa a'dhamuhum bala'an man ubtuliya bilisanin mutlaqin wa fu'adin mutbaqin." Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, dia berkata, merupakan kewajiban bagi orang yang berakal untuk senantiasa diam sampai harus dia berbicara. Dan betapa banyak orang yang menyesal setelah dia berbicara. Dan betapa sedikitnya orang yang menyesal ketika dia diam. Dan manusia yang paling sengsara dan yang paling besar balanya adalah yang ditimpa dengan lisan yang lancang dan hati yang tertutup.
1: Ana idza ra'aytu rajulan yatakallamu katsiran fi ghayrihi min an-nas aquluhu kalimatan wahidatan fayaskut. Aquluhu idza kunta satukarriru hadha al-kalam yawm al-qiyamati bayna yaday Allah fatakallam. وإن كنت ستشك في ذلك فاسكت فيسكت.
0: Aku apabila, kata beliau, melihat orang yang banyak berbicara tentang orang lain dari manusia, beliau berkata, seandainya dengan perkataan ini Anda akan selamat di hari kiamat, maka berbicaralah. Kalau tidak, maka diamlah. Wanukila wa an Yahya ibn Abi Katsir annahu qala, ma saluha mantiqu rajulin illa arafta dhalika fi sa'iri amalihi wa la fasada mantiqu rajulin qattu illa arafta dhalika fi sa'iri amalihi. Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, tidaklah seseorang berkata dengan sebuah perkataan yang baik melainkan Anda mengetahui bekasnya atau pengaruhnya dalam seluruh amalannya. Dan tidaklah seseorang berkata dengan perkataan yang buruk melainkan Anda ketahui pengaruhnya dalam semua amalannya.

0: Warwa Muslimun fi sahihi, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah wahai sahabat arti tentang orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, puasa dan zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kemudian dia datang membawa amalan-amalan buruk. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, dia telah mencela seseorang, menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang, memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizalimi tadi diberikan dari kebaikan-kebaikannya, amal-amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, apabila kebaikan-kebaikan orang tersebut habis sebelum perkaranya selesai diputuskan, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih, maka diambillah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian ditimpakan ke orang tersebut, summa turiha finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan ke api neraka.
1: Ma'asyarul hudhuril kiram, wafaqakumullahu likulli khair. Alaysa akhsar at-tujjar ladhi yajma'u malan thumma idha bihi takunu alihi mazalim لا يؤدي حق هذا ويشتم هذا ويسرق هذا فتحكم عليه المحكمة بمال لهذا ومال لهذا ومال لهذا تعويضا. فكذلك الذي يجمع حسنات في هذه الدنيا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصوم فيجمع حسنات، إذا جاء يوم القيامة يفرقها على غيره ويبقى بلا شيء، هذا جزاء اللسان.
0: Wahai ma'asyar al-hudur al-kiram, bukankah kebanyakan para pedagang, yakni saudagar, mereka mengumpulkan harta di dunia ini, kemudian sangat merugi sekali ketika ada masalah dengan hartanya, dia berikan kepada orang lain, dan perkaranya demikianlah. Orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang mengumpulkan amal soleh di dunia, dia sholat, dia puasa, dan dia melakukan amal kesolehan atau dia haji, di pada hari kiamat, amal-amal soleh tersebut diberikan kepada orang lain, dan dia tidak memiliki apa-apa setelah itu. Ini adalah balasan dari keburukan lisan, atau salah satu balasan dari keburukan lisan. Warawal Bukhari fi sahihih, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah qala, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, aku kumandangkan perang terhadapnya.
1: فليحذر الإنسان من أذية المؤمن، فكم من مؤمن قد تفتح بينك وبينه خصومة وحربا، ويكون من أولياء الله الصالحين يدافع الله عنه، الذي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا أذيته وهو من أولياء الله الصالحين فقد فتحت على نفسك حربا بينك وبين الله، ليس بينك وبينه هو فقط، فليحذر الإنسان.
0: Hendaknya setiap kita atau setiap muslim harus berhati-hati menyakiti orang mukmin. Bisa jadi ketika engkau berseteru dengan orang mukmin dari saudaramu, di mana dia adalah termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala atau salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Anda berseteru dengan saudaramu mukmin, Anda berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ketika engkau berseteru dengan seorang mukmin, bisa jadi perseteruan engkau bukan dengan orang tersebut, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda membuka peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا ذكره ابن كثير في تفسير آية سورة الحجرات. Berkata Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, janganlah engkau sekali-kali memiliki prasangka terhadap sebuah kata atau kalimat yang keluar dari saudaramu yang beriman, melainkan kebaikan. Selama anda mendapati celah kebaikan tentangnya. Wa qala Bakar ibn Abdullah al-Muzani, kama fi tarjamatihi min tahdhib at-tahdhib, iyyaka min al-kalam, ma in asabta fihi lam tu'jar, wa in akhta'ta fihi athimta, wa huwa su'ul dhanni bi akhik. Bakar bin Abdullah al-Muzani, sebagaimana dalam kitab terjemah beliau dari Tahdhib at-Tahdhib, beliau berkata, hati-hati dari pembicaraan atau dari perkataan, apabila engkau benar, engkau pun tidak diberi pahala. Apabila engkau salah, engkau berdosa. Dia adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Wa qala Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jurmi, kama fil hilyati abi li abi Na'im, idza balagaka an akhika shay' taqrahu faltamis lahu al-udhra juhdak, fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la'alamu. Abu Kilabah bin Abdullah bin Zaid al-Jurmi berkata, apabila sampai tentang sesuatu khabar dari saudaramu yang engkau tidak sukai, maka carilah uzur semampumu. Apabila engkau tidak mendapatkan uzur tentangnya, maka ucapkanlah pada dirimu sendiri, mudah-mudahan ada uzur pada saudaraku yang aku tidak ketahui. Wa qala Sufyan ibn Husain.
1: Maksud dari hadis kalam, an al-insan qad yatasarruf tasarrufatin tuhi bi annaha sayyi'ah wa anta ghayr muta'akkid, فتخوض فيها وتتكلم. ابحث لأخيك عذرا. يعني سأسألك سؤالا. أنت إذا ارتكبت شيئا، إذا رأك الناس على فعل ما، وفعلك يحتمل السوء، يحتمل الخير، ويحتمل الشر، فماذا تريد من الناس أن يترجموا فعلك؟ إنك تتمنى أن يحسنوا ظنهم فيك وأن يلتمسوا لك العذر، لعلك معذور في هذا التصرف. إذن فأنت كذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملك به. كل إنسان يرتكب شيئا يقول يا أخي حسن ظنك فيه. إذن أنت كذلك إذا رأيت شيئا يحتمل السوء في أخيك قل لعلي ما فهمت، لعل له عذرا أنا لا أعرفه هو يعرفه. هذا هو القلب السليم.
0: Maksud dari perkataan tadi, seseorang kadang-kadang bertingkah pola yang disangka buruk oleh seseorang. Kemudian orang lain membicarakannya. Kemudian beliau berkata, wahai saudaraku, carilah uzur bagi saudaramu. Anda saja ketika melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang bisa ihtimal kemungkinan bisa diartikan buruk atau baik, Anda ingin orang lain menilai atau Anda ingin orang lain berhusnuzon kepada Anda. Demikianlah saudara Anda. Maka lakukanlah muamalah berinteraksi dengan manusia dengan sesuatu yang Anda suka mereka melakukannya terhadap diri Anda. Ketika Anda ingin saudara-saudara Anda berbaik sangka kepada Anda dan melihat uzurnya atau memberikan uzur kepada Anda, maka lakukan juga kepada saudara Anda. Wa qala Sufyan ibn Husain zakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibn Muawiyah fanadhara fi wajhi wa qala aghzawta ar-Roma qultu la qala fas-Sind wal Hind wa Turk qultu la. Sufyan bin Husain berkata, aku pernah menyebutkan seseorang dengan keburukan di depan Iyas bin Muawiyah. Kemudian Iyas bin Muawiyah memandang wajahku dan dia berkata kepadaku, apakah engkau pernah memerangi bangsa Romawi? Aku menjawab, tidak. Kemudian dia berkata kembali, apakah juga engkau pernah memerangi bangsa Sind, India dan Turk? Aku menjawab, tidak. Kemudian ia berkata, afataslamu minka ar-Rum was-Sind wal-Hind wat-Turk walam yaslam minka akhukal muslim? Apakah bangsa Romawi, bangsa Sin, bangsa India dan Turk selamat dari gangguan Anda, sedangkan saudara muslimmu tidak selamat dari gangguan Anda? Qal falam a'ud ba'daha. Kemudian dia berkata, setelah itu saya tidak melakukannya kembali. Fasal yang baru, ar-rifqu wal-lin. Wasafa Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi annahu ala khuluqin azim. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa wasafahu bir-rifqi wal-lin, faqala fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wa wasafahu bir-rahmati war-ra'fah ووصفه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah berada di atas akhlak yang agung. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati beliau dengan kelembutan dan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, karena sebab rahmat yang Allah berikan kepada engkau, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras dan kasar hati, seandainya engkau keras dan kasar hati, dan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat dan dengan ra'fah, dengan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, sangat-sangat berat terasa penderitaan kalian, harisun alaikum bil mu'minin, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia sangat penyantun dengan orang-orang mukmin dan dia sangat penyayang kepada orang-orang mukmin.
1: في هذا الفصل تنبيه على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الرفق بالآخرين يجلبهم وأن الشدة معهم تنفرهم، فجرب هذا مع أخص الناس بك وهم زوجتك وأبنائك، جربه، كلما شددت نفرتهم وهربوا منك، وكلما رفقت بهم في حدود ما يجوز شرعا فإنك تجلبهم إليك. وجربهم مع أي واحد يكون خصمك في طريق، في وظيفة، في كذا، إنك تستطيع أن تستجلب قلوبهم إليك عن طريق الرفق بهم. رفق يا إخواني أمره عظيم، أثره كبير جدا، وإنتاجه مثمر. هذا الرفق إنتاجه مثمر جدا، فتجد الرجل قد يشتد عليك بكلمة فتكسر شدته برفقك فيستحي ويسكت، كثير ما يسلك هذا، فتربحه وتكسبه وتذيب شدته تلك برفقك معه.
0: Dalam fasal ini ada dua perkara yang harus diperhatikan sebagai tanbih. Yang pertama adalah berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang lain bisa mendekatkan mereka. Adapun melakukan atau memiliki sifat yang keras, kasar kepada orang lain, itu bisa, berkasih sayang kepada orang lain bisa mendekatkan mereka. Adapun memiliki sifat yang keras dan kasar, itu bisa menjauhkan mereka. Beliau berkata, cobalah hal ini Anda lakukan kepada istri atau anak-anak Anda. Setiap kali Anda berlemah lembut, berkasih sayang kepada istri dan anak, istri dan anak akan dekat. Tapi setiap kali Anda kasar kepada istri atau anak, maka istri atau anak akan menjauhi. Dan cobalah dengan siapapun orangnya, engkau akan merasakannya. Engkau akan bisa mengambil hati orang dengan kelemah lembutan. Dan ini pengaruhnya sangat besar dan besar sekali. Sampai ketika ada orang yang berkata kasar kepada Anda, kemudian Anda balas dengan lemah lembut, maka dia akan menjadi malu dan tentunya akan menjadi baik kepada Anda.
1: Fil ayatil akhir wasaf Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam birra'fati warrahmah. Wa min ra'fati wa rahmatihi bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli nabiyyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة كما جاء في الصحيح. ولذلك يأتي يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهموم بأمته فيقول بين يدي ربه أمتي أمتي، ليس له حاجة سوى أن ينجي أمته من عذاب الله.
0: Ayat yang terakhir disebutkan bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ra'fah, penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Dan ini terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Dan mereka menyegerakan doanya. Adapun aku simpan doaku untuk hari kiamat, untuk umatku, agar umatku mendapatkan syafaatku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pikiran beliau hanya tentang umatnya agar selamat dari azabnya. Dia enggak mau umatnya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata ummati ummati umatku umatku.
1: نعم يا حاضر.
0: وقد أمر الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يدعوا فرعون بالرفق واللين فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, untuk berdakwah, untuk mendakwai Fir'aun dengan kelemah lembutan. Allah taala berfirman kepada keduanya, idhhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna innahu tagha, ke fir'aun, karena fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu, dan ucapkanlah kepadanya, qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, bisa jadi dia ingat dan takut. Wa wasafallahu sahabatal kiram bitarahumi fima bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sahabat yang mulia, mereka saling mengasihi di antara mereka. Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka.
1: Fil ayatil ula tisaqaha musannif hafizahullah anallaha tabaraka wa ta'ala amara nabiyyihil karimain Musa wa Harun alaihimas salatu wassalam bi limil qawl 'inda akbar taghiya fi dhalika az-zaman wa fir'aun. وفي هذه قصة جميلة جرت للخليفة العباسي هارون الرشيد كان يطوف بالكعبة ثم بعد ذلك أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لي إليك كلمة وإني لمغلظ لك في القول فتحملني. فقال هارون الرشيد أعطاه كلمة ذكية من أذكى ما كتبه التاريخ في هذا الباب. قال كلا أي لا أقبل منك هذه الشدة فقد بعث الله من هو بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فسكت الرجل.
0: dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendakwahi Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal kita tahu Fir'aun adalah sebejat-bejat manusia. Ada kisah yang menarik yang disampaikan oleh beliau, yakni Khalifah Harun al-Rashid pernah suatu saat beliau tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian ada orang yang mendatanginya dan berkata, wahai Amirul Mukminin, aku akan berbicara denganmu dengan perkataan yang keras dan semoga engkau bisa menerimanya. Maka Harun al-Rashid dengan kecerdasannya beliau menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Aku tidak akan menerima perkataan yang kasar darimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku, yakni Allah telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Mauqifu ahli sunnati min al-'alimi idza akhta'a annahu yu'adzaru fala yubadda'u wala yuhjaru. Di sikap ahli sunnah terhadap seorang ulama, apabila melakukan kesalahan dia diberi uzur dan tidak dibid'ahkan dan tidak diboikot. Laisatil 'ismatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yaslamu 'alimun min khata' wa man akhta'a fala yutaba'u 'ala khata'ihi wala yuttakhadhu dhalika al-khata'u dhari'atan ila 'aybihi wa tahdhiri minhu bal yuktafaru khata'uhu al-qalil fi sawabihi al-kathir wa man kana min ha'ula'i al-ulama qad mada fayastafadu min 'ilmihi ma'a al-hadari min mutaba'atihi 'ala al-khata' wa yud'a lahu wa yutarahhamu 'alayhi wa man kana hayyan sawa'un kana 'aliman aw taliba 'ilmin yunabbahu 'ala khata'ihi bi rifqin wa linin wa mahabbatin li salamatihi min al-khata'i wa ruju'ihi ila shawab. Tidak ada sifat maksum bagi siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak memiliki sifat maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang alim yang akan selamat dari kesalahan. Siapa orang atau siapa ulama yang salah, apabila ulama melakukan kesalahan, hendaknya kesalahannya tidak diikuti dan juga tidak dijadikan sebagai alasan untuk mencelaknya atau mentahdirnya. Akan tetapi kesalahannya ditoleransi, kesalahannya yang kecil ditoleransi dalam kebaikan atau kebenaran yang dia miliki dan itu banyak padanya. Barang siapa dari ulama, di antara ulama yang sudah meninggal, maka bisa diambil faedah ilmunya dengan disertai kita tetap berhati-hati dari mengikuti kesalahannya. Artinya jangan sampai kita mengikuti kesalahannya. Dan hendaknya kita mendoakannya, mendoakan rahmat kepadanya. Dan apabila ada yang masih hidup dari kalangan ulama atau talibu ilmin, maka hendaknya diingatkan apabila salah. Dengan kelemah lembutan, dengan dasar kecintaan akan keselamatan dari kesalahan dan supaya dia kembali kepada kebenaran.
1: Nuhibbu ulama'ana wa nukrimuhum wa nu'azzimu qadrahum wa nahtarimuhum lil'ilmi alladhi hawatuhu suduruhum walakinna la nattakhiduhum kama nattakhidu al-anbiya' إذ نقلدهم في كل شيء. فالعلماء كالبشر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان العلماء بهذه المثابة فينبغي أن نمسك بطرفين طيبين، الأول أننا نحترمهم ونلتمس الأعذار لأخطائهم، والثاني أنهم إذا أخطأوا لا نتابعهم على خطأهم ونسكت فلا نشيع أخطأهم. هكذا يسلم لك دينك.
0: Kita mencintai ulama kita, kita menghormati mereka dan mengagungkan mereka karena ilmu yang ada pada dada-dada mereka. Akan tetapi dalam penghormatan kepada mereka, mengikuti mereka tidak seperti kita mengikuti para nabi yang maksum dalam segala sesuatu. Ulama kita manusia biasa. Yang Nabi SAW berkata tentang manusia yang banyak salah, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu bisa melakukan kesalahan atau banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertobat. Di sini ada dua sisi yang harus kita perhatikan tentang atau terhadap ulama kita. Yang pertama, nahtarimu minhum, kita hormati mereka, agungkan mereka. Yang kedua, apabila mereka salah, kita tidak mengikuti kesalahan mereka, tetapi kita pun diam, tidak mengobral atau tidak ngomong buruk tentang mereka.
2: Wa ma ahsana qawla al-imam Malik rahimahullah kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr wa yushiru ila qabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
0: Alangkah indahnya, alangkah bagusnya perkataan Imam Malik rahimahullah. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma alladhi yu'khadhu min qawli al-'alim? Yu'khadhu min qawli al-'alim ma yashfa'u lahu ad-dalil min al-Qur'an wa sunnah. Wa ma alladhi yuraddu min qawli al-'alim? Yuraddu min qawli al-'alim ما ليس عليه دليل أو يكون مخالفا للدليل الصريح الواضح. مع ذلك في كل الحالتين نحفظ كرامة العالم. هكذا يبقى الإنسان ماسكا توازنه، لا يميل إلى أحد الطرفين ميل الظالم فيعتدي على عالم، ومظنة العالم غالبا أن يكون من الأولياء الصالحين. فإذا كنت على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مثلا، ولقيت من كان على مذهب الإمام مالك رحمه الله مثلا، فلا تعب عليه إمامه. ومن كان على مذهب أبي حنيفة وقابل حنبليا لا يعب عليه أن يكون لا يعب عليه إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله. فالعلماء يستفاد منهم جميعا، ولا يعبدون ولا يسبون.
0: Apa yang bisa diambil dari ulama kita atau perkataan ulama kita? Yang bisa diambil adalah yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang tidak diambil adalah yang menyelisihi dalil, yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Sambil kita terus menghormati mereka dan mengagungkan mereka. Ketika seseorang berada di mazhab Syafi'i yang menghormati imamnya, Imam Syafi'i, kemudian ada saudaranya bermazhab dengan mazhab Maliki, jangan mencela mazhab Maliki. Begitu juga ketika orang bermazhab dengan mazhab Hanafi, tidak mencela orang yang memakai mazhab Hambali atau mencela imamnya. Ulama-ulama kita, semuanya kita bisa ambil faedah dari mereka. Mereka tidak diibadahi, ya, tetapi mereka juga tidak dicela. Wahadhi nukulun an jama'atin min ahli al-ilm fi takriri wa tawdihi iktifari khata'il alimi fi sawabihil kithir. Ini adalah penukilan-penukilan dari sekelompok ulama dalam penetapan dan penjelasan tentang pemaafan atau toleransi terhadap kesalahan seorang ulama karena banyaknya kebenaran yang dimilikinya. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, laysa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aib, walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi zahaba naqsuhu li fadlihi, kama annahu man ghalaba alayhi nuqsanuhu zahaba fadluhu, wa qala ghayruhu la yaslamu al-alimu min al-khata', faman akhta'a qalilan wa asaba kathiran fa huwa 'alim, wa man asaba qalilan wa akhta'a kathiran fa huwa jahilun. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tidak ada seorang ulama atau orang yang mulia atau maupun orang yang memiliki keutamaan melainkan pasti memiliki kekurangan atau aib. Barang siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya tersebut tidak dianggap karena keutamaan yang dia miliki. Sebagaimana orang yang memiliki banyak kesalahan, banyak kekurangan, dia tidak dianggap keutamaannya. Sebagian ulama berkata, tidak ada seorang alim pun, seorang ulama pun yang selamat dari kesalahan. Barang siapa yang kesalahannya itu sedikit, benarnya banyak, maka dia adalah orang alim. Barang siapa yang benarnya sedikit, kesalahannya banyak, maka dia adalah orang yang jahil. Wa qala Abu Hatim Ibn Hibban, kana Abdul Malik, yakni Ibn Abi Sulaiman, min khiyari ahli al-Kufah, wa hufadhuhum, wal ghalib ala man yahfadhu wa yuhadithu min hifzihi an yahim, wa laysa min al-insab ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته ولو سلكنا هذا المسلك للازمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا مقسومين حتى لا يهم في الروايات بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. أبو حاتم ابن حبان pernah berkata, Abdul Malik, yakni Ibnu Abi Sulaiman, dia merupakan salah satu ahli Kufah yang terbaik dan salah satu dari hufat mereka, bahwa kebanyakan orang yang wal ghalib ala man yahfad, biasanya atau kebanyakan orang yang hafid, seorang hafid atau menyampaikan hadis itu menyampaikan dari hafalannya dan dia pernah melakukan waham, pernah melakukan kesalahan. Dan bukan termasuk keadilan meninggalkan hadisnya seorang syekh yang sabat, yang dia adalahnya itu baik dengan alasan waham-waham atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam riwayatnya atau beberapa kesalahan yang ada dalam riwayatnya. Seandainya kita melakukan hal seperti ini, maka kita akan meninggalkan hadisnya Imam Zuhri, hadisnya Ibnu Jurayj, Tsauri dan Syu'bah, karena mereka ahlu hifdz dan itqan. Mereka menyampaikan hadis dari hafalan mereka dan mereka bukan orang-orang yang maksum sehingga tidak pernah salah dalam riwayatnya. Tetapi hendaknya kita hati-hati dan aula atau lebih utama dalam hal ini diterima riwayat dari ulama yang sabit dari riwayatnya dan meninggalkan apa yang waham darinya. Malam yafhush zalik, selama tidak fahish, yani selama tidak tampak fahish, sehingga kebenarannya itu lebih banyak. Fa in kana kadzalik istahaqqa tarku hidain, kalau banyak kesalahannya maka dia harus meninggalkannya, lebih berhak untuk ditinggalkan. وقال شيخ الإسلام التيمية ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى المتبوعين في أصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. شيخ الإسلام التيمية pernah berkata, di antara yang seyogyanya diketahui bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada para tokoh yang diikuti dalam usuluddin dan dalam ilmu kalam itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang menyelisihi sunnah dalam usul yang besar, dan di antara mereka ada yang menyelisihi sunnah dalam perkara-perkara detail, maksudnya perkara-perkara yang mungkin samar. Wa man yakunu qad radda ala ghairihi min at-tawa'ifi alladhina hum ab'adu 'ani sunnati minhu fayakunu mahmudan fima raddahu min al-batil wa qalahu min al-haq. Orang yang pernah membantah orang lain, dan ada pula yang membantah kelompok lain yang mereka lebih jauh dari sunnah, lebih jauh dari sunnah daripada orang yang membantahnya, maka hal ini terpuji pada bantahannya terhadap kebatilan dan apa yang dikatakannya dari kebenaran. Lakin yakunu qad jawaza al-'adl fi raddihi bihaitsu jahada ba'd al-haqqi wa qala ba'd al-batil. Akan tetapi dia melampaui batas atau kadang dia melampaui batas keadilan dalam bantahannya, di mana dia mengingkari sebagian al-haq dan berkata dengan sebagian kebatilan. Fayakunu qad rada bid'atan kabiratan bi bid'atin akhaffa minhu. Maka dengannya dia membantah bid'ah yang lebih besar dengan bid'ah yang lebih ringan. Wa radda batilan bi batilin akhaffa minhu. Membantah kebatilan dengan kebatilan yang lebih ringan. Wa hadhihi halu aktsari ahli al-kalam al-muntasibina ila sunnati wal jamaah. Dan inilah kondisi mayoritas dari ahlul kalam yang menisbatkan dirinya kepada sunnah wal jamaah. Wa mithluha
1: hasala barakallahu fikum fi ba'd al-bilad alladhina idza sallaw lam yuharriku isba'ahum fi at-tashahhud hasab madhhabihim falamma ra'a ahaduhum ghayrahu idza jalasa lit-tashahhud fi as-salat yuharriku al-isba' kama hiya as-sunnah an-nabawiyyah. بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه ويقول له هي أشد على الشيطان, يعني هذا تحريك الإصبع الذي يدل على الشهادة على التوحيد هي أشد على الشيطان شديدة عليه. فلما رآه يحرك وهو لا يعرف هذه السنة غضب انتصارا لمذهبه وضرب الرجل حتى كسر إصبعه وهو في الصلاة.
0: Pernah terjadi sebuah kisah di sebagian negeri, yakni dari orang-orang yang bermadhab dengan madhab tertentu, dan dia sudah mengajar dan seterusnya, dia melihat seseorang sholat dengan menggerakkan telunjuknya, dia gerakan. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW yang bahkan sangat terasa berat oleh syaitan ketika seseorang menggerakkan jari-jarinya. Dan ini menunjukkan tentang syahadah, tentang persaksian kita kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut karena belum tahu bahwa ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, dia marah sampai mematahkan telunjuknya orang tersebut. Wa mislu ha'ula'i idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'atal muslimin yuwaluna 'alaihi wa yu'aduna kana min nawil khata' wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru lil mu'minina khata'ahum fi mithli dhalik. Orang-orang seperti mereka ini, jika tidak menjadikan perkara yang baru yang mereka buat-buat sebagai suatu pendapat yang memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin, yang mana mereka menjadikan pendapat tersebut sebagai dasar untuk berloyalitas atau berwala dan berbarok memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni kaum mukminin akan kesalahan mereka dalam hal tersebut. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الامه وائمتها.
1: قبل هذا هذا الذي ذكره هنا ابن تيميه رحمه الله تقعيد عظيم في هذا الباب. يريد ان يقول ان رجل العالم قد يقع في الخطا وهو يريد الصواب اجتهادا منه، يقع في الخطا كغير من الناس، فهذا الرجل يكون على ما كان عليه من تقديره واحترامه، لكنه إذا انتقل بعد أن ابتدع قاعدة ما أو حكما ما، ثم صار يعادي ويوالي عليه ويمتحن الناس بهذه القاعدة البدعية، هنا ينتقل من الرجل السني إلى الرجل البدعي. هذه قاعدة في هذا الباب، يصبح يوالي ويعادي عليها، وهي قضية مخالفة للشرع. هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه هنا، إذا أخطأ فقال بها فإنه لا يبدع، لكن إذا بدأ يوالي يعادي عليها وهي قاعدة فاسدة، هنا يبدع العلماء.
0: Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin memberikan pengetahuan pada kita. Dia ingin berkata, seseorang ulama kadang berbicara dengan perkataan yang salah, keliru, maksud dia benar. Kemudian dia membuat bid'ah, yakni dengan mengajak orang lain melakukan loyalitas kepadanya atau berbarok di atas perkataannya tersebut. Nah, ini yang kata beliau tidak diterima dari orang ini. Ini. Tapi kalau misalkan hanya kesalahan saja, itu kesalahan biasa. Tetapi seandainya mengajak orang lain berwala dan berbarok di atas perkataannya yang keliru ini, maka orang ini keluar dari sunni menjadi bid'i. Tadinya ahlu sunnah, dia menjadi ahlul bid'ah. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق جماعة بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. Dan ini banyak terjadi di kalangan salaful ummah dan para imahnya. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang mereka katakan dengan dasar ijtihad. Dan ternyata menyelisihi apa yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan sebagian orang yang berwala, melakukan loyalitas kepada orang yang sepakat dengannya, kemudian memusuhi kepada orang yang menyelisihinya, kemudian memecah belah kaum muslimin, mengkafirkan, memfasik-fasikkan orang yang menyelisihinya, tidak dengan orang yang sesuai dengannya dalam masalah-masalah ijtihad, kemudian menghalalkan, memerangi orang-orang yang menyelisihinya, tidak dengan orang yang menyetujuinya, maka orang seperti ini atau mereka itu termasuk ahlu tafarruq dan ikhtilaf.
1: الآن عرفنا لماذا يبدع هذا الرجل. يعني لما اخترع كلاما أو قاعدة وحارب من أجلها حزب الأمة الواحدة وفرقها. لما حزبها دخل في نحلة بدعية، وهذا الفعل لا يفعله من يخاف الله، يحزب الأمة على قول هو ابتدعه. لذلك العلماء يبدعونه بهذا الفعل لما يصير ينافح عنه، لأن يعني تحزيب الأمة ليس من دين الإسلام. إذا تفرقت الأمة دخلت في البدعة، عفنا الله وإياكم من ذلك.
0: Ketika seseorang memerangi orang lain karena tidak sesuai dengan pendapatnya dan tidak memerangi orang yang karena sesuai dengan pendapatnya, maka orang ini masuk ke dalam perbuatan bid'ah karena dia telah mengkotak-kotak atau memporak-porandakan dan memecah belah umat di atas perkataannya yang dia ucapkan.

0: جعله حديثا نبويا يقول اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث في الحقيقة لا أصل له عند علماء الحديث، لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل الرحمة في خلاف ذلك، فقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدلت الآية على أن غير المختلفين هم المرحومون، الاختلاف مذموم. وبعضهم يقول اختلاف العلماء رحمة على أساس أنك تأخذ من أي أقوالهم شئت، وهذا غلط آخر، لأنه لا يجوز لك أن تتخير من أقوال العلماء بحسب الهوى أو بحسب ما يناسبك، إنما تتخير من أقوال العلماء بحسب الدليل الشرعي، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول علماء اللغة: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، فإن قال فيعم الحكم في أي شيء صغر أو كبر، في الفروع كما يقال أو في الأصول، أي شيء يتنازع فيه العلماء أن تأخذ من أقوالهم بحسب ما تفهمه من قوة الدليل وتعمل به، هذه الجادة، وهذا هو الذي يرفع عنا الخلاف. فإن كان لك رأي أخذت به لعالم بحسب دليله، ولأخيك رأي آخر لعالم آخر بحسب دليله، هنا يرحم بعضنا بعضا.
1: Beliau hafizahullah ta'ala menjawab, kami banyak mendengar perkataan ini dan sebagian mereka menyandarkannya bahwa perkataan ini adalah hadis Rasulullah SAW, yakni yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku itu rahmat. Padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda dengan sabda yang demikian. Bahkan yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita semua, telah menjadikan rahmat itu kebalikannya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ. Mereka senantiasa berselisih, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Dari sini kita mengetahui, bahwa orang-orang yang berselisih itu tidak mendapatkan rahmat. Ikhtilaf itu tercela. Sebagian mereka menggunakan perkataan ini dengan dasar bahwa mereka mengambil pendapat ulama sesuai dengan apa yang cocok. Dan ini tentunya tidak benar, sesuai dengan hawa nafsunya. Yang benar adalah mengambil pendapat ulama dilihat karena dalilnya, dalil syar'i. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Ulama berkata, perhatikan kalimat syai'in. Syai'in ini yang artinya sesuatu dalam bahasa Arab nakirah fi siyaqi syart. Jadi bentuk nakirah artinya bentuk nakirah dalam konteks kalimat syarat. Dan kalimat syarat ini, syai'in, sesuatu, memiliki makna yang luas, memiliki makna yang umum. Makna yang umum dalam masalah apa saja. Baik itu masalah yang besar, atau masalah yang kecil, atau masalah yang terkait dengan furu', atau masalah yang terkait dengan usul. Anda mengambil yang terkuat dari dalil yang dipegang oleh ulama. Dan ini akan bisa menghilangkan perselisihan yang ada. Jadi, mengambil dari perkataan ulama, dari perbedaan pendapat yang ada, sesuai dengan dalil. Kalau Anda mengambil sesuai dengan dalil, kemudian saudara Anda mengambil

0: Izin bertanya ya Syekh, pertanyaan berikutnya. Ada orang tiap hari menuduh buruk pada Salafi dengan mengatakan Wahabi sesat, kejam, memecah belah umat. Ah, bagaimana sikap kita yang tepat kepada orang seperti ini? Jazakallahu khairan. Ya Syekhna, yaqulu sa'il, hunaka syakhsun yattahim bi Salafi bi annahu Wahabi wa yufarriqu al-ummah. Ma mawqifuna tijah hadha asy-syakhs?
1: هذا في حقيقة أمره لا يقوله إلا رجل من الخرافيين معروف بالخرافة، فكل من دعا إلى التوحيد قال هذا وهابي، وهذا غلط. الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فليس من يدعو للتوحيد يكون وهابيا إلا إذا قلنا الوهاب هو الله فهو تابع لله. نعم، هذه الحقيقة فرية رفعها بعض الخرافيين للتنفير من أهل التوحيد. الموحدون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق، لذلك الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
0: Beliau menjawab, yang mengatakan demikian adalah termasuk biasanya orang-orang khurafiyin. Yani orang-orang yang suka berbicara tentang khurafat. Setiap ada orang yang mendakwahkan tauhid, orang ini berkata Anda Wahabi. Nah, ini keliru. Karena dakwah tauhid ini dakwah yang hak. Dakwahnya para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Ini merupakan firyah, yakni tuduhan yang diada-adakan. Ahli tauhid, mereka adalah ahlul haq. Dan mereka yang mengada-adakan tuduhan seperti ini jatuh kepada apa yang Allah firmankan tentunya, dan ini haram. Wala tanabazu bil alqab. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu yakni membuat lakab-lakab, saling menjelek-jelekkan orang dengan lakab-lakab yang jelek. Bisalim sumul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan setelah keimanan.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu?
4: Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
6: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wasunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan. Karena khusyuk adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja. Warizkun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan, dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun, bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati, bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanat al-qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah.

0: ثم الجحيم صلوا.
1: Ambil, tangkap, masukkan.
0: أما من أوتي كتابه بشماله.
2: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita, yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini bukan, ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian, dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasqi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti. Akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin memelihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan,
7: wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya dipenjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat. Di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, "Ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik?" Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar." Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. "Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Faqala, "Sal tu'ta." Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mintalah, engkau akan diberi." "Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar." Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. "Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tinafisu fi umuril dunia. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu

0: menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim, akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 13.27 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan sesi tausiah untuk edisi siang, disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah Ta'ala dari Syarah Akhidah Tuhawiyah. Kita akan menyimak materi bahasan penjelasan mengenai definisi keimanan yang sahih untuk di kurang lebih 52 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan keislaman kita dan tentunya menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Rojak di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa punya kesempatan untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dita'liq secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dari kitab Aqidah Tahawiyah. Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas perkataan Al-Imam At-Tahawi tentang iman yang diluruskan, diralat dan diluruskan oleh ulama, diantaranya adalah oleh Syekh Saleh Fauzan Ibnu Fauzan Hafizahullah. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal iman huwa al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman, kata beliau rahimahullah, adalah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati. La, perkataan Imam At-Tahawi ini adalah perkataan yang dikritik oleh para ulama karena ini adalah perkataan yang merupakan perkataan Al-Murji'ah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah, hadza ta'riful Murji'ah. Ini definisi iman yang seperti ini adalah definisinya orang-orang Murji'ah, orang-orang yang berpemahaman irja', yaitu bahwa iman hanya ikrar dengan lisan dan mempercayai.

0: menyukai dengan hati. Qassaru al-imana ala al-iqrar bil lisan wa at-tasdiqi bil janan. Mereka membatasi iman itu hanya pada ikrar dengan lidah dan tasdiq, membenarkan, mempercayai dengan hati. Dan ini adalah perkataan yang salah. Fal qaulul haq, perkataan yang benar tentang iman adalah annal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman wa laysat fi shay'in zaid 'anil iman. Iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, perkataan dengan lidah. Yang kedua, keyakinan dengan hati. Dan yang ketiga, amal perbuatan dengan anggota badan. Iman itu meliputi ketiga hal ini. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman. Maka amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam pengertian iman, ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan itu bukan sesuatu tambahan, bukan merupakan tambahan dari iman. Bukan sesuatu yang lebih daripada iman, tapi dia adalah iman itu sendiri. Amal perbuatan itu masuk dalam iman itu sendiri, bukan sesuatu yang merupakan tambahan dari iman. Faman iqtasara 'alal qaul bil lisan wat tasdiq bil qalb dunal amal falaysa min ahli al iman as sahih. Maka barang siapa yang membatasi bahwa iman itu hanya pada perkataan lidah dan kepercayaan dengan hati saja, tanpa memasukkan iman, tanpa memasukkan amal anggota badan itu ke dalam iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang benar. Saya ulang, barang siapa yang membatasi iman itu hanya perkataan lidah dan keyakinan dengan hati saja, tidak memasukkan amal anggota badan ke dalam pengertian iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang sahih. Fal iman, maka iman, kama qala ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Perkataan dengan lidah, pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kusubil isyan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan dalilnya, dalil bahwa iman meliputi perkataan lidah, ikrar dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan, dalilnya dari nas-nas Al-Quran dan hadis banyak. Dan iman bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Adapun menurut Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dia, iman itu terdiri dari perkataan lidah, pembenaran, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah membawakan ayat Allah Ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan kepada mereka. Ini artinya iman bisa bertambah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang-orang beriman, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124. Fa'ammal ladhina amanu fazadatuhum imana. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surah Al-Quran yang Allah turunkan itu akan menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan akan menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ketika semakin taat seseorang, berarti bertambah keimanannya. Ayat yang lainnya, di antaranya surah Al-Mudaththir ayat 31. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat penjaga neraka dan tentang bilangan mereka, Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Dengan apa yang Allah jelaskan tentang adanya malaikat penjaga neraka dan bilangan mereka. Itu supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Hadhil ayat tadullu ala ziyadatil iman wan naqas. Ayat-ayat ini membuktikan bertambahnya iman dan bisa berkurang iman. Artinya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini jelas nasnya. Kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dalam ayat yang, dalam hadis yang sahih. Dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisanihi, fa'illam yastati' fabiqalbihi, wadhalika ad'aful iman. Barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dengan berdoa, dengan kebencian. Wadhalika, mengubah kemungkaran dengan hati, cukup hanya dengan hati. Wadhalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi, mengubah kemungkaran dengan tangan itu salah satu bentuk, itu merupakan amal perbuatan anggota badan yang merupakan bagian dari iman. Mengubah dengan lisan juga merupakan bagian dari iman. Dengan hati juga merupakan bagian dengan iman. Tapi merubah kemungkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman. Yang paling kuat keimanannya adalah yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Fadalla ala annal iman yang kus. Maka ini membuktikan bahwa iman itu bisa berkurang. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dalam riwayat Muslim nomor 50 ada riwayat yang berbunyi walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Di belakang itu tidak ada keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Dalla ala annal iman yang qus, ini membuktikan bahwa iman itu berkurang. Tadinya sempurna, tapi ketika melihat kemungkaran tidak bisa mengubahnya kecuali dengan hati, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Setelah itu, ketika hati tidak juga tergerak untuk mengingkari kemungkaran, tidak membenci kemungkaran, maka tidak ada lagi keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Menunjukkan bahwa iman bisa hilang dan bisa berkurang. Hatta yakuna ala wazni habbati khardal. Sampai iman itu hanya tinggal seberat biji khardal. Wa kama fil hadithis sahih. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis itu atau ada lafaz dari hadis itu berbunyi akhriju. Lafaznya banyak, ada beberapa lafaz di antaranya berbunyi akhriju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang ada dalam hatinya sedikit keimanan, meskipun dia lebih kecil daripada biji khardal. Meskipun keimanan yang tersisa di dalam hatinya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada beratnya biji khardal. Nah ini menunjukkan ada iman yang sempurna, ada iman yang menjadi berkurang, tidak sempurna. Dan yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari perkataan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, di samping hadis yang sudah kita kemukakan tadi, bahwa man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang mengingkari melihat kemungkaran, maka hendaknya ia ubah dengan tangannya, dan ini adalah posisi iman yang sangat kuat. Tapi kalau mengubah kemungkaran dengan hati, maka itu adalah posisi iman yang paling lemah. Di samping itu ada hadis yang berbunyi al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan itu adalah pernyataan dengan lidah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu menunjukkan bahwa iman itu mencakup amal perbuatan. Karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu memerlukan gerakan anggota badan. Dan itu menunjukkan itu bagian daripada iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah bergerak. Menggerakkan anggota badan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dan malu itu adanya dalam hati. Jadi perbuatan hati termasuk iman. Jadi iman itu meliputi bagian bagian yang tiga ini, lidah, hati, dan anggota badan. Fal imanu qaulun bil lisan, maka iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza ta'rifuhu as-sahih al-ma'khudh min al-kitab wa sunnah, inilah pengertian yang benar tentang iman yang diambil dari mana? Dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaisa kama taquluhu al-hanafiyah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan faqat, maka iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hanafiyah yang bermadhab Hanafi tapi yang akidahnya Asy'ari, yaitu apa, atau akidahnya Murji'ah, yaitu qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, dan keyakinan dengan hati saja. Jadi iman itu tidak seperti itu. Iman harus meliputi lidah, hati, dan anggota badan. Walaisa kama taquluhul karramiyah qaulun bil lisan faqat, juga iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh satu firqah yang dinamakan firqah al-karramiyah, pengikut Muhammad Ibnu Karram As-Sijistani. Jadi seorang tokoh bernama Muhammad Ibnu Karram As-Sijistani. Dia seorang murji' yang pernyataannya tentang iman adalah qaulun bil lisani faqat. Perkataan dengan lidah saja cukup. Seseorang yang mengatakan keimanannya dengan lidah, maka sudah dianggap beriman. Walaisa kama taquluhul asy'ariyah, juga tidak seperti yang dikatakan oleh firqah asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman adalah i'tiqadul qalbi faqat, keyakinan hati saja. Menurut asy'ariyah, iman itu adalah keyakinan hati saja. Walaisa kama taquluhul jahmiyah, dan tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, pengikut Jahm Ibnu Safwan, yang mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan dengan hati saja. Pengakuan atau pengetahuan dengan hati saja. Fal murji'atu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, fal murji'atu arba'u tawa'if. Murji'ah itu terdiri dari empat golongan. Ab'aduha, yang paling jauh, golongan yang paling jauh dari sunnah adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yaitu yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tahu dengan hati. Iman itu menurut mereka hanya sekedar mengetahui dengan hati, ma'rifah dengan hati saja. Berdasarkan perkataan mereka, berarti yakunu fir'aunu mu'minan, berarti Fir'aun mukmin, karena Fir'aun arif, li'annahu arif, dia tahu. Dengan hatinya dia tahu bahwa Musa utusan Allah itu tahu bahwa Rabb yang benar yang wajib disembah itu adalah Allah. Fir'aun tahu. Lah, kalau mengikuti pernyataan Jahmiyah tentang iman, berarti Fir'aun mukmin dan itu batil. Lebih parah lagi, wa iblis yakunu mukminan. Iblis juga akan dikatakan seorang mukmin. Kenapa? Di anhu arif fi qalbihi, karena iblis tahu akan Rabb-nya dengan hatinya. Iblis tahu, mengerti dengan hatinya. Bahkan sangat tahu iblis dengan hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau beriman. Nah, kalau mengikuti pernyataan orang-orang Jahmiyah, berarti iblis mukmin, dan ini adalah perkataan yang sangat-sangat batil. Wa ala qaulil asy'ariyah, kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah bahwa iman adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran, keyakinan dengan hati saja, lebih tinggi ya daripada sekedar mengetahui. Kalau tadi Jahmiyah mengatakan sekedar mengetahui dengan hati, Asy'ariyah mengatakan bukan sekedar tahu tapi yakin dengan hati, meyakini dengan hati. Kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah, konsekuensinya yakunu Abu Lahabin wa Abu Thalib wa Abu Jahlin wa Abu Jahlin wa sa'irul musyrikin yakununa mu'minin. Berarti Abu Lahab mukmin, Abu Thalib mukmin, Abu Jahal mukmin. Seluruh orang musyrik Quraisy waktu itu yakunu mu'minin, mereka adalah orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum muqinuna biqulubihim wa musaddiqun. Mereka yakin dengan hati mereka. Dan mereka membenarkan dengan hati mereka bahwa Nabi Muhammad bukan bohong. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Yakin dengan hatinya. Yusaddiquna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati mereka. Walakin man'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesombongan dan kedengkian menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad, dengki, kibir, sombong, gengsi menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Bahwa Al-Quran itu benar. Bukan kalam manusia. Tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya. Tapi karena hawa nafsu, karena dengki, karena gengsi, karena sombong, karena congkak. Sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah kalau begitu, kalau iman itu adalah sekedar percaya dan yakin dengan hati, berarti orang-orang ini yang kita sebutkan tadi, orang-orang musyrikin Quraisy yang yakin bahwa Nabi itu benar, berarti mereka mukmin. Padahal mereka kafir. Jadi itu adalah pernyataan yang batil tentang iman. Begitu juga wal Yahud. Wal Yahud ya'tarifun annahu Rasulullah fi qulubihim. Orang Yahudi juga mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah. Mengakui dengan hati mereka. Dan yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Dalam hati mereka, mereka yakin. Walakinnal hasada wal kibru, akan tapi karena hasad, karena congkak, karena sombong, karena gengsi, maka mereka tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman. Kita percaya kan dengan firman Allah, dengan kalam Allah, berita dari Allah ini adalah berita yang benar. Tidak terbantahkan kebenarannya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui Alkitab itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka yang diberi Alkitab oleh Allah SWT memahami Al-Quran itu benar. Mengenal Al-Quran, mengerti Al-Quran sebagaimana mereka mengerti anak-anaknya sendiri. Ini Allah yang berfirman tentang itu. Kalau iman cukup hanya dengan mengerti dan yakin dengan hati, berarti mereka semuanya mukmin. Kenapa Rasulullah dakwah kepada mereka kalau mereka sudah beriman? Kenapa mereka diperangi? Kenapa mereka dinyatakan kafir? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menjalankan apa yang mereka yakini dengan anggota badan mereka. Bahkan mengucapkan dengan lidah pun tidak mau. Wa qala fil musyrikin. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu, kami Allah. Yang dimaksudkan di sini, kami adalah Allah. Sesungguhnya kami tahu bahwasannya apa yang mereka katakan itu menjadikan kamu sedih. Jangan bersedih. Fa innahum la yukadzibunaka, karena sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka tidak mengingkarimu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Hakikatnya mereka mengakuimu, tidak mengingkari bahwa kamu benar. Maka arti la yukadzibunaka ay annahum yusaddunaka. Mereka tidak mendustakanmu, artinya mereka membenarkanmu. Hanya mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka gengsi tidak mau mengikuti engkau. Wa Abu Talib, yaqul Abu Talib mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu au hadaru masabbatin laro'aitani samhan bidhaka mubina. Sesungguhnya aku tahu, kata Abu Talib, bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama, Kalaulah bukan takut celaan manusia, tentu engkau akan lihat aku akan lapang dada dengan jelas menerimanya. Jadi yang menghalangi Abu Talib untuk menerima agama Nabi Muhammad, padahal beliau tahu kebenaran agama Nabi Muhammad dan agama yang terbaik, yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena khawatir ada celaan dan cacian dari kaumnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tentang iman ini adalah perkataan yang keliru. Dan itu menyalahi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini diluruskan. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada permasalahan yang ke-139. Wa jami'u ma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kullihi haqqun. Semua yang sahih dari Rasulullah SAW yang berupa syariat dan penjelasannya, semuanya adalah benar. Semua syariat yang sahih berasal dari Rasulullah SAW dan juga penjelasannya, itu semuanya benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis-hadis yang jelas-jelas itu merupakan hadis dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, baik berupa hadis yang bentuknya adalah perbuatan Nabi, jelas itu dari Nabi, atau takrirat, atau pengakuan-pengakuan dari Nabi, pernyataan-pernyataan dari Nabi. Kalau itu jelas dari Nabi, maka itu semuanya adalah hak, benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kalamun thayyibun. Ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Semua yang sahih, yang benar asalnya dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak. Kalau sudah terbukti bahwa itu berasal dari Rasulullah, hadis itu hadis yang mengucapkan Rasulullah, yang berbuat Rasulullah, yang mentakrir adalah Rasulullah, maka itu adalah benar. Bikhilafi man yaqulun. Ini bertentangan dengan orang yang mengatakan. Berbeda dengan orang yang mengatakan, inna ma warada an Rasulillah yang qasim ila mutawatir wa ahad. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi, dari Rasulullah SAW, terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Fala ya'khuduna illa bil mutawatir. Maka mereka tidak mau mengambil, tidak mau berpegang, kecuali dengan yang mutawatir saja. Padahal sudah jelas-jelas itu asalnya dari Nabi. Hadis, baik mutawatir ataupun ahad, kalau sudah terbukti, kalau mutawatir sudah tidak dipertanyakan lagi karena mutawatir. Sudah pasti itu dari Nabi karena riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka semuanya sepakat untuk bohong. Itu jelas berasal dari Nabi. Ahad, sekalipun itu had, ahad, dari, datang dari seseorang misalnya. Atau dari dua orang, atau lebih. Tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Kalau itu setelah ditelusuri dan diteliti, ternyata terbukti itu berasal dari Nabi, maka harus diterima sebagai pedoman dalam hidup, baik terkait dengan masalah akidah maupun berkaitan dengan masalah amal-amal perbuatan. Kalau itu jelas berasal dari Nabi, meskipun itu ahad, maka harus dijadikan sebagai hujjah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal perbuatan. Wa yaqulun, mereka, orang-orang yang tadi berkata demikian, yang tidak mau mengambil dan berpegang pada hadis selain yang mutawatir, mengatakan, ahadithul ahad la tufidul ilma wa la tufidul yaqin. Hadis-hadis ahad yang datang dari perorangan, hadis-hadis yang datang dari perorangan, itu tidak memberikan kepastian ilmu. Masih dipertanyakan, kepastian ilmunya benar enggak ini? Dan tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan. Iya, bahwa hadis ahad asalnya memang perlu diteliti. Karena datang dari perorangan, perlu penelitian terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan asalnya hadis ahad itu, sebagian ulama mengatakan, yufidu dhan, atau tufidu dhan, memberikan pengertian yang dhanni, yang masih diperkirakan, masih mengandung kemungkinan benar, masih mengandung kemungkinan salah. Tapi setelah dilakukan penelitian oleh ahlinya, ahli hadis, dan kemudian terbukti bahwa itu berasal dari Nabi SAW, kemudian umat, ulama ahlul hadis sepakat menerima hadis itu benar-benar dari Rasulullah, maka statusnya menjadi tufidul ilma wal yaqin. Memberikan kepastian ilmu dan kepastian yang meyakinkan. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan mereka mengatakan wala yustadallu biha fil aqidah. Dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalil dalam masalah akidah. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan dan ulama lainnya, wahada batilun, dan ini adalah batil. Pernyataan mereka itu batil. Yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berakidah, itu perkataan yang batil. Fakullu ma sahha anin Nabi SAW mutawatiran au ahadan, fa innahu yufidul ilma, wa tubna alaihi al-aqidah. Maka semua yang sahih dari Nabi SAW, semua yang sudah terbukti benar berasal dari Nabi SAW, baik itu mutawatir ataupun ahad. Ahad adalah hadis yang datang dari perorangan. Bukan dari sejumlah banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Tapi dari perorangan mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi kalau semuanya sudah terbukti sahih dari Nabi SAW, baik mutawatir atau ahad, maka hadis itu memberikan pengertian yang pasti meyakinkan secara ilmiah. Wa tubna alaihil aqidah, dan hadis-hadis itu harus dijadikan sebagai dasar dalam akidah. Li'annahu sahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu sahih dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, dan apa saja yang Rasul Allah itu datangkan kepadamu, maka ambil dia. Apa saja baik melalui riwayat mutawatir atau melalui riwayat yang ahad, tapi sudah terbukti talaqqatul ummah bil qabul, umat sudah menerimanya dengan sikap menerima. Para ulama sepakat untuk menerima hadis itu, maka harus diambil selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun umila bihi fi kulli syai'in. Maka apabila hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu harus dijadikan sebagai amal dalam segala sesuatu. Baik dalam masalah hukum maupun dalam masalah akidah. Bi syarti ayyakuna qad sahha anin Nabi SAW. Dengan syarat bahwa hadis itu benar-benar sahih berasal dari Nabi SAW berdasarkan penelitian para ulama ahli al-hadis. Fahunaka tawaif al-an yushakkikun fis sunnah. Tapi sekarang di sana banyak kelompok yang ingin melancarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah umat Islam supaya ragu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man yaqul la yajuzu al-amalu bis sunnati mutlaqa wa yakfi al-amal bil Qur'ani faqat. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan enggak boleh beramal berdasarkan sunnah secara mutlak, secara total tidak boleh beramal dengan sunnah, tapi cukup beramal itu berdasarkan Al-Quran saja, yang disebut sebagai Quraniyun. Enggak mau menggunakan hadis, ingkaru sunnah, cukup Al-Quran sebagai dasar dalam beramal. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan beberapa lafaz yang berdekatan maknanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ala yushiku rajulun yantani sab'ana ala arikatih. Ada yang mengatakan dengan sab'anan, ada riwayat mengatakan dengan sab'anan, ada sab'a'a dengan bentuk ta'nith. Ala arikatihi yaqulu alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuh ila akhiril hadith. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab. Dan yang semisal Alkitab itu datang bersama Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran. Dan yang semisal Al-Quran datang diberikan kepadaku bersama Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi SAW. Ketahuilah. Ada, dikhawatirkan akan ada nanti seseorang yang dalam keadaan kenyang, sab'a, dengan bentuk ta'nits, seperti orang kekenyangan karena hamil, itu biasanya kalau duduk, kemudian bersandar di kursinya yang empuk. Ya, dikhawatirkan kelak akan ada seseorang yang duduk dalam keadaan kenyang bersandar pada kursinya. Dia katakan, kalian harus berpegang pada Al-Quran, maka apa saja yang kamu dapatkan dalam Al-Quran yang berupa perkara halal, maka nyatakan itu halal. Dan apa yang kamu dapatkan dalam Al-Quran dari perkara haram, maka haramkanlah. Dalam riwayat, enggak perlu yang lain, cukup Al-Quran. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi. Munculnya orang-orang seperti ini, di kemudian hari, waktu Nabi masih hidup, sudah diingatkan oleh Nabi akan muncul orang-orang yang tidak butuh kepada sunnah, tapi berpegang pada Al-Quran saja. Ini adalah wa'id dari Nabi, ancaman dari Nabi tentang orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka man yaqul, tadi satu kelompok orang tidak butuh kepada sunnah Nabi sama sekali. Dan ada sebagian orang yang lain mengatakan yu'khadhu minas sunnah al-mutawatir faqat. Akan diambil dari sunnah yang mutawatir saja. Yang tidak mutawatir, yang ahad, tidak mau mengambilnya. Wakil ta'ifataini dhalun. Dua-duanya batil, sesat. Dua-duanya sesat. Ada lagi yang mengatakan hadis ahad hanya dijadikan dasar untuk beramal, bukan dalam masalah akidah. Ini juga sesat. Karena amal, sholat, amalan-amalan, kalau tidak diyakini itu sebagai perintah Allah, bagaimana dia akan mengamalkan amalan-amalan itu? Artinya seseorang, seorang muslim ketika mengamalkan sholat, mengamalkan sunnah-sunnah, karena dia meyakini itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Rasulullah SAW. Yang perintah Rasulullah itu datangnya dari perintah Allah SWT. Dan yakin itu berarti i'tiqad, berarti akidah. Bagaimana memisahkan masalah akidah dengan masalah amal? Gak bisa amal dipisahkan dengan masalah akidah, gak bisa. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita yakin itu wahyu dari Allah SWT. Yakin itu akidah. Dan hadis ahad yang semacam itu dikatakan oleh sebagian mereka bisa dijadikan dasar untuk beramal, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk masalah akidah. Bagaimana? Sholat itu dasarnya akidah. Meyakini bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, meskipun datangnya lewat hadis ahad, diamalkan. Padahal masalah akidah tidak bisa dipisahkan dengan masalah amal. Amal tidak bisa dipisahkan dari masalah akidah. Fal wajib 'alal muslimi, maka kewajiban seorang muslim an ya'taqid anna kullama sahha 'anil nabi SAW fahuwa haqqun. Maka kewajiban seorang muslim harus meyakini bahwa setiap yang sahih, yang benar dari Nabi SAW, maka itu adalah hakun, kebenaran. Rasulullah SAW amila bi khabaril wahid. Dan Nabi SAW juga mengamalkan berita dari satu orang. Nabi SAW memberikan contoh beramal berdasarkan berita satu orang. Fi waqa'i kathirah, dalam fakta-fakta yang banyak. Nabi memberikan contoh. Mendasarkan berita dari satu orang itu sebagai pedoman untuk berbuat. Dalam fakta yang banyak. Dalam kasus yang banyak. Ru'yatul hilal. Contohnya adalah melihat bulan. Pada saat awal puasa. Atau awal Syawal. Ja'ahu Ibnu Umar. Datang kepada beliau Ibnu Umar. Wa akhbarahu. Dan Ibnu Umar satu orang memberitakan kepada Nabi annahu ra'a al-hilal, bahwa beliau melihat, Ibnu Umar melihat hilal. Fa amara an-nas bis-siyam, maka Nabi merintahkan orang, para sahabat, untuk berpuasa berdasarkan penglihatan satu orang, Ibnu Umar. Ini dalam masalah hukum, dalam masalah amal. Wa ja'ahu a'rabiyyun wa akhbarahu annahu ra'al hilal, dan juga telah datang kepada Nabi SAW pada kasus yang lain seorang A'rabi, seorang Badui, seorang Badui suku pedalaman, dan orang Badui ini memberitakan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal. Maka Nabi bersabda kepadanya, atashhad alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Atashhad anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, maka orang Badu ini mengatakan, na'am, ya saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan saya juga bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika orang Badui ini ternyata Muslim, fa'amaron Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan an-nasa kepada para sahabatnya bisyam untuk berpuasa. Ini seperti diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wahuwa khabarun wahid. Dan ini adalah berita dari satu orang saja. Ini dasar hadis ahad. Kalau itu benar, maka dijadikan sebagai pedoman untuk beramal. Juga, kana Rasul SAW adalah Rasulullah SAW yursilu rusulahu ahada, mengutus utusan-utusannya, mengirim da'i-da'inya secara sendiri-sendiri. Misalnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Satu kali. Kali yang lain, Allah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Wa ma kana yursilu jama'at. Dan Nabi tidak pernah mengutus para sahabatnya satu jama'ah, satu kelompok orang yang banyak jumlahnya. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al-mandubu 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang masyarakat yang Rasulullah utus kepada mereka utusannya, mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW. Dan itu menyangkut masalah akidah dan masalah hukum. Masalah tauhid, la ilaha illallah, masalah sholat, masalah zakat, itu mereka menerima. Dan menjadikannya sebagai dasar. Jadi, ini adalah contoh dari Rasulullah SAW, bahwa hadis ahad, kalau jelas itu berasal dari Rasulullah SAW, maka harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak hanya dalam amal, tapi juga dalam masalah akidah. Karena Mu'adz bin Jabal diutus sendirian ke Yaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah bukan akidah? Akidah meyakini dan kemudian bersyahadat berdasarkan keyakinan itu adalah masalah akidah. Maka yang masuk Islam itu meyakini berdasarkan berita dari satu orang utusan Rasulullah. Yang mengutus siapa? Rasulullah. Benar. Mu'adz bin Jabal itu utusan Rasulullah benar dan mereka mempercayai utusan Rasulullah itu dan kemudian yang masuk Islam. Meyakini akidah. Jadi hadis ahad adalah hadis yang harus dijadikan sebagai dasar apabila itu jelas benar berasal dari Rasulullah SAW dijadikan sebagai pedoman untuk berakidah dan dijadikan pedoman untuk beramal. Karena hadis ahad yang sahih itu yufid al-yaqin, yufidul ilma wal-yaqin, memberikan kepastian ilmu dan kepastian keyakinan. Ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini masalah ini. Jadi sampai di situ dulu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita dan mendorong semangat kita untuk semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang harus kita imani secara benar sesuai dengan apa yang menjadi madhab atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang merupakan manhajnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah di sisi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah dalam pembahasan dari Akidah Tohawiyah dengan tema definisi iman yang sahih. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang hakikat iman sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengarkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, meneguhkan keimanan kita, memberikan keistiqomahan di atas jalan yang lurus, serta memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:22 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Al-Imran, dimulai dari ayat ke-93. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.
1: وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: bangun.
1: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: إِذْ قَالَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: الشياطين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: حفظكم الله هذا السائل يقول الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40 هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
6: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
7: أحسن الله إليكم. Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله.
2: إذا أتى ستكون
3: محمودا الذي وعده.
2: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Wa'as'aluka ridha ba'da al-qadha.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
8: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa yang saya tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan hendaknya hanya kepada

Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Bagaimana Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan, hal ilayya min hajah, apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut, namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhi'ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari
dengan mata. Ya, ketika itu Ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadha ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah SWT pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين. أنت يا مطيرا مسلم. أنت

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ.

0: راديو رجاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. إخواتي السلام عليكم الله sahabat Roja. الحمد لله. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema beriman kepada takdir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. رواه البيهقي. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان وركن جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، ومحل هذا الإيمان القلب. ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jalla, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sampai ia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya. Dan apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Juga dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna ahadakum lan yakhlusal imanu ila qalbih. Sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan sampai keimanan ke dalam hatinya, hatta yastayqina yaqinan ghaira dhannin, sampai dia benar-benar yakin, anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwa apa yang menimpanya tidak akan mungkin meleset darinya, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin menimpanya, wa yuqirru bil qadari kullihi, dan menetapkan semua takdir Allah azza wa jalla. Hadis riwayat atau riwayat athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Iman kepada takdir adalah pokok dari pokok-pokok keimanan dan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang penting, yaitu seorang wajib beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan tempat keyakinan ini ada di dalam hati. Dan termasuk sebab tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu agar kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan rukun iman ini terkumpul dalam hadis Jibril yang sangat terkenal. Ketika Nabi atau ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, juga kepada beriman kepada takdir baik dan takdir buruk.
6: وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك، للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله.
7: Dan telah diterangkan tentang iman kepada takdir di dalam Al-Quran, di banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Dan ketetapan Allah adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan. Juga firman Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ukuran. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan, walladhi qaddara fahada, yang menetapkan dan memberi petunjuk. Juga Allah Jalla wa'ala berfirman, thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian engkau datang, wahai Musa, di waktu yang telah ditetapkan. Juga firman Allah, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Juga firman Allah, liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian ingin menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Dan ayat yang semakna dengan ayat ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan kedudukan iman kepada takdir, yang mana dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut bahwa iman kepada takdir adalah perkara yang penting. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir sampai rasa semangat dan rasa malas. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Kais, ya, kata Al-Kais dengan memfathahkan huruf kaf, artinya diddul ajzi, ya, tidak malas. Maksudnya adalah semangat dalam segala urusan. Dan ini masuk dalam segala urusan dunia dan akhirat. Ya, maksudnya adalah segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki olehnya. Dan dalam hadis itu disebutkan, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan kita meskipun, ya, kita ketahui, kita inginkan, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
6: ولهذا شرع لنا في الدعاء ان نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقول عبادة رضي الله عنه لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه، ولا عرف عظمة الله ولا قدر الله سبحانه حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها.
7: Maka dari itu dianjurkan bagi kita ketika berdoa untuk mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari rasa lemah dan rasa malas. Karena yang bisa melindungi kita dari rasa lemah dan rasa malas adalah zat yang di tangannya kendali segala urusan, yang di tangannya kendali langit dan bumi. Dan tidak akan selamat seorang hamba dari rasa malas dan dari kelemahan kecuali jika Allah yang menyelamatkannya. Karena segala urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ali, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'." Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada empat perkara. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah ba'athani bil haqq, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang diutus dengan kebenaran. Wa yu'minu bil mauti wa bil ba'thi ba'dal maut, juga beriman kepada kematian dan kebangkitan setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada takdir. Juga Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga selainnya meriwayatkan dari Al-Walid putra sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, dakhaltu ala Ubadata wa huwa marid. Aku menjenguk ayahku Ubadah ketika dia sakit. Atakhayalu fihi al-maut, aku menyangka dia akan sebentar lagi meninggal. Faqultu ya abata ausini, maka aku mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahku, berikan aku wasiat. Wajtahid li, dan bersungguh-sungguhlah dalam wasiat tersebut. Maka ayahku mengatakan, ajlisuni, ya, dudukkan saya. Dan beliau pun mengatakan, ya bunayya, innaka lan tat'ama ta'mal iman wa lan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ayahku mengatakan, yaitu sahabat Ubadah, wahai anakku, sungguhnya engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, dan engkau tidak akan sampai mengetahui hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku pun berkata, ya abata, wahai ayahku, faqifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarru, bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk? Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian ia mengatakan, uktub, tulislah, fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pada saat itu tertulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya bunayya, in mitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Wahai anakku, jika engkau meninggal dan tidak meyakini perkara ini, engkau akan masuk neraka. Perkataan sahabat Ubadah radhiyallahu anhu, lan tat'ama ta'mal iman walan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah hatta tu'mina bil qadar, Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman dan tidak akan sampai hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman kepada takdir, menjelaskan bahwasanya yang tidak iman kepada takdir berarti dia tidak atau belum mengenal Allah, tidak mengetahui keagungan Allah dan tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya, padahal bumi di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat, juga langit dilipat di kanannya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Qadaru Qudratullah, takdir itu adalah kekuasaan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Wahstahsan Ibnu Aqil hadal kalam jiddan. Ibnu Aqil, seorang ulama, sangat memuji perkataan ini dan mengatakan, hadza yadullu ala diqqati ilmi Ahmad. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Imam Ahmad. Wa tabahhuruhu fi ma'rifati usuluddin. Juga menunjukkan ya luasnya pengetahuan beliau tentang pokok-pokok agama. Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Wafa, fa inna inkaral qadari inkarun li qudratir rabbi ala khalqi a'malil ibadi wa kitabatiha wa taqdiriha. Kalau mengingkari takdir sama dengan mengingkari kemampuan Allah menciptakan amal para hamba, juga menulisnya dan mentakdirkannya.
6: فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله، ومن لم يوحد الله سبحانه تكون حياته وشؤونه كلها فرطا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله، ولا ينتظم توحيد الله إلا بالإيمان بقدره وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن.
7: Maka orang yang tidak beriman kepada takdir pada hakikatnya dia tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah dan tidak lurus tauhidnya. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma pernah mengatakan, al-qadaru nidhamu tauhid, takdir itu adalah serangkaian dengan tauhid. Faman amana billah wa kadzdzaba bil qadari naqada takdzibuhu tauhidah. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mendustakan takdir, maka pendustaannya akan membatalkan tauhidnya. Maksudnya adalah ketika dia mendustakan takdir, maka akan batal tauhidnya dan tidak beriman kepada Allah. Maka apabila iman kepada takdir adalah satu rangkaian dengan tauhid, maka tauhid sendiri adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan manusia yang tidak disertai dengan tauhid kepada Allah, tidak mentauhidkan, tidak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kehidupannya akan kacau balau. Urusannya akan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمُرُهُ فُرُطًا. Janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan urusannya ya kacau balau. maka apabila tauhid itu runtuh, maka runtuhlah kehidupan, hilanglah kendali, dan segala urusan akan kacau balau. Seorang yang meninggalkan tauhid akan hidup dalam kesia-siaan, dan seluruh hidupnya tidak akan ada nilainya sama sekali. Karena tidak ada nilai kehidupan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan benar tauhid seseorang kecuali dia beriman kepada takdir, dan bahwasanya segala perkara telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala urusan ada berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi.
6: Wal iman bil qadar la yakunu illa bil iman bimaratibihi, wa hiya arba'atu maratib. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء.
7: Seorang yang meninggalkan tauhid akan hidup dalam kesia-siaan, dan seluruh hidupnya tidak akan ada nilainya sama sekali. Karena tidak ada nilai kehidupan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan benar tauhid seseorang kecuali dia beriman kepada takdir, dan bahwasanya segala perkara telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala urusan ada berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi.
6: والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وعلم ما سيكون،

0: apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan Allah dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi.
1: Wal iman bil qadar la yakunu illa bil iman bi maratibihi wa hiya arba'atu maratib. Al martabatu al ula al iman bi ilm Allah azza wa jal al shamil al muhit al wasi', wa anna Allah azza wa jal ahata bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada. علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
0: Dan beriman kepada takdir tidak akan benar kecuali beriman dengan tingkatannya yang empat, atau dengan empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, yang meliputi segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dan mengetahui jumlah segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah Ta'ala berfirman: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, miliknya pujian di akhirat, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke atas kepadanya, dan Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Katakanlah, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sungguh ia akan datang. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Wala asghara min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak luput dari Allah sekecil apapun di langit dan di bumi, meskipun sekecil anak semut atau lebih besar atau lebih kecil, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Juga Allah berfirman: Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersama kalian di manapun kalian berada dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: Al martabatu ats-tsaniyah al iman bil kitabah wa anna Allah subhanahu kataba kullama huwa ka'inun fil lawhi al mahfuz. قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير

0: الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء.
1: Tingkatan yang kedua yaitu iman bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatu dan bahwasanya Allah menuliskan segala sesuatu tersebut di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Sungguhnya hal itu telah tertulis dalam kitab dan sungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Juga Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang mereka kerjakan berada di dalam lembaran-lembaran. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang kecil dan besar telah dituliskan. Juga Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan menuliskan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana qala wa 'arsyuhu 'ala al-ma. Allah telah menuliskan segala takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, atau 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsynya berada di atas air.
0: المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الشاملة. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Tingkatan yang ketiga yaitu beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang sangat luas. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Juga firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, sungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu innallaha kana 'aliman hakima, tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban 'alima, Allah memasukkan siapa yang ia kehendaki ke dalam kasih sayangnya dan Allah menyiapkan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
0: Al-martabatu ar-rabi'ah al-iman bi anna Allah khaliq kulli syai' wa anna jami'a ma wujida wa yujadu fallahu khaliquhu. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
1: Tingkatan yang keempat yaitu beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan bahwasanya apa yang ada dan apa yang akan ada maka Allah lah yang menciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Juga firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil, Allah pencipta segala sesuatu dan Allah maha pengatur segala sesuatu.
0: Inna min al-jamil bil mu'min أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته وجميع أحواله، مستشعرا أنه طوع تدبير سيده ومولاه، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولنتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته توطينا لهم على الرضا بقضاء الله والتسليم لما يقدر، بأن يفوض العبد الأمر إليه سبحانه أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له، وأن يقدر له الخير حيث كان، إيمانا من العبد أن الأمور كلها بقدر الله. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
1: Sungguhnya sangat pantas bagi seorang beriman untuk menjadikan keimanan kepada takdir selalu hadir bersamanya di setiap gerak-geriknya, di setiap keadaannya. Dia merenungi dan merasakan bahwasanya dia berada di atas atau di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan apa yang ia kehendaki. Tidak ada yang mampu menolak kehendaknya dan tidak ada yang bisa merubah apa yang Allah putuskan. Mari kita perhatikan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita semua selalu ridha terhadap keputusan Allah, berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk memilih yang baik bagi agama kita, bagi kehidupan dunia kita dan akhir dari urusan kita. Juga kita meminta kepada Allah di dalam doa tersebut agar dijauhkan dari segala keburukan dan ditakdirkan untuk kita kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Ini menunjukkan keimanan seorang hamba bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa istikharah atau beristikharah di semua perkara sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, falyarka' raka'ataini min ghairil faridah, thumma liyaqul, hendaklah dia salat dua rakaat, yaitu bukan salat wajib, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta pilihan darimu dengan ilmumu, juga aku meminta kekuasaanmu, aku meminta dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang luas karena engkau maha kuasa. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau maha kuasa dan aku tidak memiliki kuasa sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akhir urusanku, atau mengatakan ajili amri au ajili, urusanku yang dekat ataupun yang jauh, faqdirhu li wa yassirhu li, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah untukku, thumma barik li fi, dan berkahi aku padanya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, namun apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk untukku, buruk untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akhir urusanku, atau mengatakan ajili amri wa ajili, perkaraku yang dekat maupun yang jauh, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku dan palingkan diriku darinya, waqdur li khaira haitsu kana thumma raddini bi, dan tetapkanlah kebaikan untukku dimanapun ia berada dan ridailah aku dengannya. Kemudian ia menyebutkan hajatnya.
0: وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع قدر الله بقدر الله ملتجئا إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
1: Juga Nabi alaihi salatu wassalam memberi petunjuk kepada orang yang tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, untuk menghadirkan keimanannya terhadap takdir dan menolak takdir dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, berdoa, bertawassul kepadanya dengan imannya kepada takdir, agar Allah mengangkat kesulitannya dan menghilangkan kesedihannya dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan." Tidaklah seseorang ditimpa kesedihan dan keresahan, kemudian dia mengatakan, "Allahumma inni 'abduk, ibnu 'abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, 'adlun fiya qada'uk." As'aluka bikul ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au allamtahu ahada min khalkik, au anzaltahu fi kitabik, au istakhtarta bihi fi ilmi lagaybi indak, an taja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jila'a husni, wa zahaba hammi, illa adhaballahu hammahu wa husnahu, wa abdalahu makanahu faraha. Qala faqila ya Rasulallah, ala nata'allamuha, faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Ya, barang siapa yang ditimpa kesedihan, keresahan, kemudian dia membaca, ya Allah, sungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu yang perempuan, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, takdirmu adalah takdir yang adil, aku memohon kepadamu dengan semua namamu, yang engkau berikan nama tersebut kepada dirimu sendiri, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam Al-Quran, atau engkau rahasiakan dalam ilmu al-gaib yang ada pada dirimu, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pengusir keresahanku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan keresahannya, dan akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, tidakkah kami mempelajarinya? Maka Nabi mengatakan, tentu sangat pantas bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya.
0: Wal iman bil qadar yufidul abda فوائد عظيمة، فهو يعطي القلب قوة ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه، ويدلل له الصعاب، ويرزقه الله بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب، فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه شاكر، وفي ضرائه صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله.
1: Beriman kepada takdir akan membuahkan faedah yang sangat besar. Beriman kepada takdir akan memberikan kekuatan kepada hati seseorang, akan menambahkan kepadanya ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, akan memudahkan baginya segala kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan dengan imannya kepada takdir hiburan untuk segala musibah. Karena seorang mukmin apabila ditimpa suatu musibah, keimanannya terhadap takdir akan menghiburnya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: ma asaba min musibatin illa bi idznillah, tidak terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berkata Al-Qamah rahimahullah, maksud ayat ini yaitu seorang mukmin ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya itu datangnya dari Allah, maka ia pun ridha dan berserah diri. Ia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak ia dapatkan tidak mungkin ia dapatkan. Apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh umat ini jika bersatu untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika mereka bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah kelebihan yang sangat besar bagi orang yang beriman kepada takdir. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: ijaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, mengagungkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya baik. Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Jika ia mendapatkan kebaikan, nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila mendapatkan kesulitan dan musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka seorang yang beriman dalam kondisi bahagia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dalam kondisi kesulitan mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka ketika ia bersyukur, ia mendapatkan pahala orang yang bersyukur. Dan ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan ia mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, maka ia tetap beruntung di segala kondisi yang dia dapatkan.
0: Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ja'ala Allah subhanahu 'ibadahu al-mu'minin bi kulli manzilatin khairan minh, fahum da'iman fi ni'mati min rabbihim, asabahum ma yuhibbun aw asabahum ma yakrahun, وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. قال ابن ناصر الدين رحمه الله: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله، وبحمده سبحانه نختم، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya yang beriman di segala kondisi itu baik baginya. Mereka terus berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan apa yang mereka sukai atau apa yang mereka tidak sukai. Dan Allah menjadikan keputusan-keputusannya dan takdir-takdirnya yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk mereka, takdirkan untuk mereka, adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dan jalan-jalan yang mereka lalui untuk sampai kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Imam kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila disuruh pada hari kiamat setiap manusia dengan imamnya, maka mereka akan dipanggil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda: ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu ajab. Semua urusannya baik. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairallah. Tidak ada yang Allah putuskan kecuali baik baginya. In asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lah. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Dan apabila ia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis yang mulia ini mencakup semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman, dan bahwasanya selalu baik jika ia bersabar atas segala kesulitan dan bersyukur jika mendapatkan kebaikan. Berkata Ibnu Nasiruddin rahimahullah, yajril qada'u wa fihi al-khairu nafilatun. Takdir berjalan dan di dalamnya ada kebaikan. Di mu'minin wathiqin billahi la lahi, bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah, in ja'ahu farahun aw nabahu tarahun. Jika ia mendapat kenikmatan atau ditimpa kesulitan, fil halataini yaqulu alhamdulillah, dalam dua keadaan dia selalu mengatakan segala puji bagi Allah. Maka dengan memujinya Allah yang Maha Suci, kita menutup kajian kita, dan milik Allah pujian di awal dan di akhir, dan milik Allah Subhanahu wa taala kesyukuran lahir dan batin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله سعبات رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema beriman kepada takdir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ahmad Nufais di surat Ad-Dukhan dengan nomor urut surat ke-44. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
0: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح ولا بأس أن يمسوه، لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Qur'an walillahil hamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di hadis ke-525 hingga 529, bab anjuran untuk berinfak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah Mukhtasar Sahih Muslimnya. Bab fil hasi ala nafaqah. Bab anjuran untuk berinfak. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam anfiq alaik. Faqala yaminullahi mal'a. Faqala ibn Numair al-an sahha'un la yaghidhuha shay'un al-layla wal-nahar. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya secara marfu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Hai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak kepadamu. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh. Kata Ibn Umair, mal'an sahha'un. Ya sahha', ya artinya asabud da'im, yang terus menerus ya berinfak. La yaghidhuha shay'un, tidak dikurangi oleh apapun, pak sepanjang malam dan sepanjang siang. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yaitu fadlul infaq was sadaqah, yaitu keutamaan berinfak dan sedekah. Bahwa orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, Allah pasti ganti. Karena Allah mengatakan di sini, anfiq unfiq alaik, berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Iya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wala tunqisu shadaqatan min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih, Pak. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasan syai'un," tidak dikurangi oleh apapun, Pak, sepanjang malam dan sepanjang siang. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yaitu fadlul infaq was sadaqah, yaitu keutamaan berinfak dan sedekah. Bahwa orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, Allah pasti ganti. Karena Allah mengatakan di sini, anfiq unfiq alaik, berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Iya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wala tunqisu shadaqatan min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih, Pak. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim."

aku akan berinfak untukmu. Iya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wala tunqisu shadaqatan min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih, Pak. Allah berfirman, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya balasannya dan untuk dia pahala yang mulia. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya laki-laki yang suka bersedekah, wanita yang bersedekah dan memberikan pinjaman kepada Allah, ya, maka Allah akan lipat gandakan untuk mereka pahalanya dan bagi mereka pahala yang mulia. Subhanallah. Dan ini janji Allah, ya akhir Islam, bagi mereka yang suka berinfak, bersedekah. Allah menyebutkan perumpamaan orang yang bersedekah berinfak seperti orang yang menanam apa? Satu biji, lalu menumbuhkan pohon yang ada 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, ya, beras atau gandum. Lalu ia tumbuh dan menumbuhkan pohon yang mempunyai 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sedekah ini keutamanya agung, saudaraku seiman. Sedekah ini, ya, disebutkan dalam hadis, "As-sadaqah tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana halnya air memadamkan apa? Api. Subhanallah. Oleh karena itu, ya akhul Islam, ya, sedekah itu adalah bukti keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu burhan. Apa sih burhan itu artinya, Pak? Kata Imam Nawawi, "Ai burhanun ala sirti imani." Artinya bukti akan kebenaran iman dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, isbatu al-yad lillah. Penetapan bahwa Allah punya tangan. Iya. Wakil tayadahi yamin, kata Rasulullah, dan dua tangan Allah itu kanan. Sini Rasulullah SAW sabda, "Yaminullahi mal'a." Tangan kanan Allah itu penuh. Iya. Sahaun, yang terus memberi, tidak dikurangi oleh apapun sepanjang siang, sepanjang malam. Bayangkan jumlah makhluk Allah triliunan, Pak. Ya, setiap hari, setiap malam Allah terus memberikan kepada mereka rezekinya masing-masing. Itu menunjukkan betapa Allah Maha Kaya, saudaraku seiman. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah punya, disifati dengan apa? Tangan. Dan bahwasanya tangan Allah itu ada dua, sebagaimana Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan." Justru dua tangan Allah itu terbuka. Iya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah. Dan kedua tangan Allah

selok kanan. Jangan dipikirin dengan akal, Pak. Kalau manusia dua-duanya kanan gimana, Pak? Ya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, karena Allah tidak disifati dengan kiri. Kiri itu identik dengan yang kotor-kotor, saudaraku seiman. Bab at-targhib fi shadaqah qabla an la yujad man yaqbaluha. Bab anjuran untuk bersedekah sebelum nanti di suatu masa tidak ada orang yang mau menerima sedekah di akhir zaman nanti. An Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fayushiku rajul yamshi bi sadaqatihi fayaqulu alladhi a'tiyaha law ji'tana biha bil ams qabiltuha fa amma al an fala hajata li biha fala yajitu man yaqbaluha. Bersedekahlah kalian, kata Rasulullah, hampir-hampir nanti akan ada orang yang berjalan membawa sedekahnya. Ketika ia mau memberi kepada seseorang, maka yang diberi ini berkata, "Seandainya kamu datang kemarin, aku pasti terima. Adapun sekarang, aku sudah tidak butuh lagi." Maka ia mencari orang miskin, gak ketemu, Pak. Tidak ada yang mau menerimanya. Ya, ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa akan ada nanti suatu zaman yang zahir wallahu alam ini di akhir zaman, Pak. Memang pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pun ya pernah terjadi di mana orang mau cari orang miskin hampir enggak ada. Akan tetapi wallahu alam yang dimaksud dengan hadis ini adalah nanti di akhir zaman ketika ya apa namanya Allah keluarkan kekayaan bumi. Sebagian disebutkan dalam hadis berikutnya yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu afladha kabidiha amsal al-ustwan min adh-dhahab wal-fiddah fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu wayaji'ul qati' fayaqul fi hadha qata'tu rahimi ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت قطعت يدي ثم يدعون ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. Kelak bumi akan memuntahkan potongan-potongan ya hatinya, maksudnya perhiasan-perhiasannya. Amsal ustuan, sebesar-besar tiang. Artinya bumi itu akan mengeluarkan apa? Perhiasan-perhiasannya, emas, perak, sebesar-besar tiang. Dia berupa emas dan perak, kata Rasulullah SAW. Lalu datang seorang pembunuh dan berkata, gara-gara ini dulu aku membunuh. Datang orang yang memutuskan silaturahim, gara-gara ini juga aku dulu memutuskan silaturahimku. Datang pencuri dan berkata, gara-gara ini tanganku dipotong. Kemudian mereka pun meninggalkannya, Pak. Ya, dan tidak mau mengambilnya sedikit pun juga. Subhanallah. Ya. Di sini akal Islam berita tentang nanti akan terjadi di akhir zaman, di mana bumi akan mengeluarkan perhiasannya, emas, perak, sampai kata Rasulullah sebesar-besar tiang, tapi orang enggak ada yang mengambil. Saking orang itu sudah kaya waktu itu, Pak. Sudah tidak butuh lagi dengan perhiasan. Ya. Atau kata para ulama, bisa jadi karena waktu itu sudah dekat sekali hari kiamat. Orang sudah mikir, yang dia pikirkan adalah tentang
persiapannya untuk kehidupan akhirat. Sehingga mereka khawatir, takut dengan yang namanya dunia. Makanya kan di situ disebutkan, gara-gara ini saya dulu memutuskan silaturahim. Gara-gara ini saya dulu membunuh. Gara-gara ini saya dulu tangan saya dipotong. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi ini pasti terjadi, kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat terjadi, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Bab as-shadaqah 'ala az-zauj wal walad. Bab sedekah kepada suami dan anak. Maksudnya kalau suaminya miskin, kalau ada misalnya duda miskin punya anak, nikah sama janda kaya raya, si janda ini kalau sedekah buat siapa? Suami dan anak suaminya itu. An Zainab imrati Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min huliyikunna. Qalat, faraja'tu ila Abdullah. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, kita terjemahkan sedikit-sedikit karena hadisnya cukup panjang, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian wahai para wanita, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ucapkan ini di hari raya, Pak. Di mana Rasulullah mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, fa inni uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Bersedekahlah wahai para wanita, karena diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Qalat, kata Zainab, faraja'tu, aku pun pulang ke rumah ke Abdullah bin Mas'ud suaminya. Fakultu, lalu aku berkata, innaka rajulun khafifu dzatil yad, kamu ini orang miskin. Khafifu dzatil yad artinya sedikit hartanya, Pak. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bisadaqah. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW tadi memerintahkan kami untuk bersedekah. Fatihi fas'alhu fa in kana dzalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Coba kamu datang ke Rasulullah sana. Tolong tanyakan ke Rasulullah, apakah aku bersedekah buat kamu dan anakmu itu mencukupiku? Jika tidak, aku akan berikan kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain, Ibn Mas'ud berkata, ana wa waladi haqqu man tasaddaqti alaihi. Aku dan anakku yang paling berhak untuk kamu sedekahi. Kata Abdullah bin Mas'ud. Maka mendengar itu, Zainab berkata, ya udah kamu pergi aja ke Rasulullah tanya. Benar enggak tuh? Maka Ibnu Mas'ud berkata, balik tihi anti, kamu aja yang pergi nanya langsung ke Rasulullah. Qalat fantalaqtu, pergilah aku, kata Zainab. Fa idza imra'atu mil ansar bi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha. Ternyata ada wanita, seorang wanita juga di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keperluannya sama denganku. Artinya mau bertanya tentang sesuatu yang sama, Pak. Qalat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah.
kata Zainab adalah Rasulullah SAW, ya, seorang yang sangat berwibawa sekali. Artinya para wanita ini segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakharaja alaina Bilalut. Lalu keluarlah kepada kami Bilal bin Rabah. Faqulna lahu. Lalu kami berkata kepada Bilal, "Iti Rasulullah, tolong kamu datang ke Rasulullah. Fa akhbirhu anna mar'ataini bil bab tas'alanik." Dan tolong kabarkan kepada Rasulullah bahwa ada dua wanita di depan pintu rumahmu mau bertanya. Atujsi ussadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah mencukupi untuk dua wanita ini bersedekah kepada suaminya dan anak yatim yang dia asuh, maksudnya anak suaminya, anak bawaan suami. Wala tukhbirhum man nahnu, dan jangan kabarkan kepada Rasulullah siapa kami. Qalat fadakhala Bilalun ala Rasulullah SAW fasa'alahu. Maka Bilal pun masuklah kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW, "Man huma?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapa dua orang wanita itu?" Kata Bilal, "Imro'ah minal Ansar wa Zainab." Ada yang satu wanita Ansar, yang satu lagi Zainab, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Ayu Zainab, Zainab yang mana?" Qala imra'atu Abdullah bin Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Rasulullah SAW, "Lahuma ajran." Untuk keduanya dua pahala kalau dia sedekah buat suaminya. Pertama, pahala qarabah, kekerabatan. Yang kedua, ajrus sadaqah, yaitu pahala apa? Sadaqah. Di sini akal Islam, kita ambil faedah anjuran wanita agar banyak-banyak bersedekah. Karena sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, Pak, bahwa wanita banyak kufur kepada suami. Dan itu sebab yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurna. Mereka kafir. Kata seorang wanita, "Yakfurna billah." Mereka kafir kepada Allah. Kata Rasulullah, "Yakfurna al-ashir." Mereka kafir kepada suami. Suami sudah banyak berbuat kebaikan, gara-gara melihat satu keburukan, dia berkata apa? "Ma ra'aita mimika khairan qat." Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dilupakan banyak kebaikan suami hanya karena satu dua kesalahan, saudaraku seiman. Dan itu dengan cara sedekah menggugurkan dosa-dosa dia terhadap suami. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik di akhwal Islam, bahwa boleh seorang laki-laki miskin menikah dengan wanita kaya. Buktinya Ibnu Mas'ud menikah dengan Zainab. Ibnu Mas'ud miskin, Zainab kaya. Iya. Cuma masalahnya, Pak, kalau mau cari janda kaya yang bertakwa, Pak. Kalau enggak bertakwa, antum diinjek, Pak. Wanita itu kalau sudah punya ya fulus, ya, diinjek antum, diremehkan sama dia. Tapi kalau wanita bertakwa, tidak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga. Yaitu imtithalu as-sahabi. As-sahab, ya al-ashab. Di amri Rasulullah SAW. Bahwa para sahabat itu dalam mempraktikkan perintah Rasul itu langsung. Zainab, ya, ketika pulang, langsung dia ingin sedekah. Ya. Maka dari itulah demikian pula kita. Ketika kita membaca hadis atau ayat yang memerintahkan sesuatu, segera lakukan. Jangan kita mikir-mikir, kira-kira perintah ini nguntungin saya apa enggak ya. Ya. Lah, seorang mukmin tuh, Pak, motonya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu seorang mukmin. Ya. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang murid berijtihad padahal gurunya ada. Karena Ibn Mas'ud berijtihad. Ketika Zainab istrinya mau bersedekah, kata Ibn Mas'ud apa? Aku dan anakku lebih layak untuk kamu berikan sedekahnya daripada orang lain. Ya. Nah, Ibn Mas'ud sudah memberikan apa? Fatwa. Padahal Rasulullah SAW apa? Ada. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, su'alu ahli ilm. Itu bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara agama yang kita tidak ketahui hukumnya. Faedah selanjutnya, talabul ulu wa tasabbut, yaitu mencari yang lebih tinggi dalam keilmuan. Karena Zainab, ya, ketika mendengar ucapan Ibn Mas'ud, beliau segera ingin bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Ya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang wanita yang bersedekah untuk suaminya. Bahwasanya dia dapat dua pahala, Pak. Ajrul qarabah wa ajrul sedekah. Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sedekah dalam hadis ini, Pak, adalah hanya sedekah sunnah saja atau masuk padanya sedekah yang wajib? Tolong ya, kalau temannya ngelihat temannya ngantuk, dibangunin, Pak, dan dibiarin. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sedekah sunnah dan tidak masuk padanya sedekah apa? Wajib, yaitu zakat. Ini pendapat Imam Malik. Atas dasar itu, kata Imam Malik bahwa wanita boleh bersedekah, ya, mengeluarkan sedekahnya untuk suami, tapi hanya sebatas sedekah sunnah. Adapun zakat tidak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i pendapatnya mencakup padanya sedekah wajib, yaitu zakat. Maka dari itu, kalau istri punya duit dan dia wajib zakat, bolehkah mengeluarkan zakatnya untuk suaminya yang miskin? Ya, kata Imam Syafi'i boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Berbeda dengan suami. Kalau suami enggak boleh. Kalau suami punya fulus, lalu dia mau memberikan zakatnya buat istri, enggak boleh.
Loh kok beda? Bedanya, kalau istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami, sedangkan suami wajib menafkahi apa? Istri. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak boleh zakat diberikan kepada orang yang kita tanggung hidupnya. Orang-orang yang kita tanggung hidupnya, istri, anak, tidak boleh diberikan zakatnya kepada mereka. Sedangkan istri tidak menanggung siapa? Tidak ada kewajiban menafkahi siapa? Suami. Ya. Dan bukan tanggungan hidupnya. Atas dasar itu boleh, enggak apa-apa. Bisa suami istri dia punya harta misalnya, kemudian dia mau keluarkan zakatnya, diberikan zakatnya kepada siapa? Kepada suami. Suami yang miskin. Iya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Bolehnya laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya lil hajah, bila ada kebutuhan, dengan syarat tidak fitnah dan menjaga adab. Kalaupun memang ada kebutuhan mengomong sama wanita yang bukan mahram, ada adabnya, Pak. Adabnya jangan saling melihat, tundukkan pandangan. Jangan melembut-lembutkan suara. Ya, jangan cekakak cekikik, ketawa ketiwi. Kenapa? Itu semua fitnah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian di belakang hijab, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada mereka perhiasan, mintalah kepada mereka dari belakang apa? Hijab. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan faedah selanjutnya, akhi, bahwa karib kerabat lebih kita utamakan. Karib kerabat yang miskin lebih kita utamakan daripada yang lain, Pak. Antum kalau punya kakak atau adik yang miskin, itu yang paling berhak untuk antum bantu daripada yang lain. Jadi kadang-kadang kita ini sama teman loyal, tapi sama keluarga sendiri pelitnya minta ampun. Ini tidak boleh, saudaraku seiman. Justru keluarga dulu kita utamakan. Karena kalau kita bersedekah kepada keluarga, ya, maksudnya keluarga di sini kerabat kita, maka dapat dua pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Iya. Bab as-shadaqah 'alal aqrabin.

0: Bab sedekah kepada karib kerabat. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talha aktsaru ansari bil Madinah malan. Wa kana ahabbu amwali ilayhi Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, adalah Abu Talhah, orang yang paling kaya di kota Madinah. Abu Talhah ini ya adalah orang yang paling banyak hartanya di kota Madinah, ya, maksudnya dari kalangan Ansor. Dan adalah hartanya yang paling ia cintai adalah Bayruha, itu sebuah kebun yang berada di depan masjid. Jadi dulu itu di Masjid Nabawi, di depannya ada kebun milik siapa? Abu Talhah. Dan Rasulullah SAW suka masuk ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar. Anas berkata, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka berdirilah Abu Talhah kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan ya harta yang paling kamu cintai. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, wahai Rasulullah, adalah Bayruha. Dan ia aku sedekahkan untuk Allah. Aku berharap ya kebaikannya dan simpanan menjadi simpanan untukku di sisi Allah nanti. Silakan, wahai Rasulullah, engkau letakkan ya sesuai dengan yang engkau lihat itu baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, bah, bah itu kalimat yang menunjukkan kepada kagum. Iya. Antara selebah, itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menguntungkan. Aku sudah mendengar ucapanmu tadi, dan aku berpendapat lebih baik kamu bagikan buat karib kerabatmu. Maka Abu Talhah pun kemudian membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya, dan anak-anak pamannya. Oh, di sini, akhi, kita ambil faedah suaraku seiman. Bahwa menginfakkan harta yang kita cintai itu yang paling besar pahalanya, Pak. Semakin kita cintai, semakin besar pahalanya. Makanya para sahabat dahulu, Pak, kalau mereka memiliki harta yang paling mereka cintai, segera diinfakkan, disedekahkan. Gak kayak kita. Kalau kita kan yang paling kita cintai, kita simpen lah. Yang diinfakkan yang mana? Yang udah kita gak butuhin lagi. Iya. Kalau para sahabat enggak. Semakin mereka mencintai hartanya, malah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengamalkan ayat ini, Pak. Allah mengatakan kamu tidak akan sampai kepada derajat kebaikan bir sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Subhanallah. Karena itu yang paling berat. Sementara yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitasnya, Pak, bukan kuantitas. Semakin berat di hati, semakin besar apa? Pahalanya. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang bisa kita petik. Itu musyawaratu ahli ilm. Bermusyawarah dengan ahli ilmu. Iya. Saat kita mau bersedekah. Karena Abu Thalha ingin mensedekahkan apa? Kebunnya. Maka Abu Thalha nanya ke Rasulullah, silakan engkau saja ya Rasulullah yang membagikan. Engkau yang lebih paham. Demikian kita. Kalau kita mau bersedekah atau yang lain, tanyalah kepada ahli ilmu, kira-kira yang paling bagus ini untuk disedekahkan di mana? Ya. Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa hakikat harta yang akan kita bawa pada hari kiamat itu adalah yang kita sedekahkan. Ya, karena Abu Thalha berkata arju birroha wa dhukhraha. Aku berharap ya dengan sedekah ini kebaikannya dan menjadi simpanan di sisi Allah. Dan memang betul. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Kata para sahabat, hai Rasulullah, semua kami tentu lebih menyukai harta sendiri. Kata Rasulullah, sesungguhnya hakikat harta seseorang itu maqaddam, yang sudah dia infakkan. Wa mal waritsihi ma'akhar. Adapun yang belum diinfakkan itu yang bakalan jadi milik ahli waris, bukan milik kita. Makanya akhi, ya, kita antum menginfakkan mobil, menginfakkan harta, itu yang akan antum bawa nanti sampai hari kiamat. Akan menjadi milik kita sampai hari kiamat. Dahulu seorang salaf rajin sekali sedekah. Sampai ditegur oleh sebagian temannya, kamu ini keterlaluan sedekahnya. Kamu itu terlalu dermawan. Kata dia apa? Justru aku pelit. Loh kok bisa? Iya, karena aku ingin hartaku ini jadi milikku selamanya. Memang betul sih, Pak. Ya, kalau harta kita enggak sedekahkan, belum tentu jadi milik kita. Ya, mungkin dibakar api, mungkin digondol maling, mungkin suatu ketika terkena musibah, ya tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi seperti halnya si Korun. Atau kita meninggal dunia, harta kita dibagi-bagikan ke ahli waris. Jadi harta kita yang hakiki itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Itulah harta kita yang hakiki. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa harta yang menguntungkan itu adalah yang disedekahkan. Kata Rasulullah, "Dzalika malun rabih." Itu harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Jadi hakikat harta yang menguntungkan itu yang mana? Yang kita sedekahkan, itu yang menguntungkan. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yaitu lebih mengutamakan kekerabat dalam bersedekah dan berinfak. lebih mengutamakan apa? Kerabat-kerabat kita. Karena Rasulullah SAW menyuruh agar Abu Thalhah membagikannya kepada siapa? Kerabat-kerabatnya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Thalhah. Walaupun beliau orang kaya raya, paling kaya di kota Madinah dari kalangan Ansar, tapi beliau Masya Allah hatinya tidak terbelit oleh hartanya, Pak. Hartanya tidak disimpan di hatinya. Tapi beliau dermawan, dan kaum Ansar memang terkenal sekali kedermawanannya, ya. Demikian.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikumullah para pendengar Radio Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab anjuran untuk berinfak. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhullah dalam pembahasan dari tema Hati Sebening Kaca. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin, para hadirat, segenap pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini adalah hati sebening kaca. Hati sebening kaca. Hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbu. Qalbu itu liver atau jantung. Qalbu ini kan diterjemahkan hati kalau dalam bahasa Indonesia. Hati itu jantung atau liver? Huh? Jantung. Yeah. Terus kalau jantung hatiku? Ya. Hati itu kalau diterjemahkan sebenarnya yang pas kolbu itu kalau diterjemahkan yang pas adalah jantung. Karena begitulah ditempatkan qalbu itu di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qulubul lati fis sudur. Qalbu yang berada di dalam dada. kolbu yang berada di dalam apa? Dada. Organ apa yang ada dalam dada kalau bukan jantung? Kalau liver itu tempatnya di perut atas bagian kanan kalau nggak salah ya. Jadi hati atau kolbu itu sebenarnya aslinya terjemahan yang pas adalah jantung. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi dalil dari Al-Quran, sekarang dalil dari hadis Rasul Sallam. Rasulullah Sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda: "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini. Nah, ketika Nabi Sallam menyebutkan di sini itu, yushiru ila sadrihi. Beliau SAW menunjuk ke dadanya. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Tiga kali Nabi SAW ulang. Berarti yang dimaksud adalah apa? Jantung. Nah, judul kita adalah hati sebening kaca. Adakah jantung kita itu bening kayak kaca? Jantung kita itu ya warnanya tergantung ngerokok apa enggak. Kalau ngerokok ya hitam. Ya, rata-rata jantung itu ya merah, agak keputih-putihan, pucet gitu ya, pink gitu. Ya, atau ya gitulah, seputar itulah warna jantung itu. Kok ada hati sebening kaca itu maksudnya apa? Tentunya ini adalah bahasa kiasan. Ini bukan letter luck. Memang warna jantungnya itu bening, itu udah ada. Ya, kita ini bukan manusia kaca. Kita ini manusia biasa yang ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya. Jadi ini adalah ungkapan kiasan tentang hati yang bersih. Ya. Hati sebening kaca itu hati yang bersih. Hati yang suci. Berarti hati itu enggak pernah ada nodanya. Pernah, tapi rajin dibersihkan. Panjenengan punya kaca, entah kaca jendela, entah kaca cermin, entah kaca yang ada di dalam gelas, atau yang kaca gelas kita. Itu kan sebening apapun kalau dibiarkan lama-lama akan terpapar debu. Ya. Jadi tergantung kita itu rajin menjaganya, membersihkannya atau tidak, atau kita membiarkan begitu saja. Jadi hati sebening kaca itu maksudnya adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Ya, jadi hati sebening kaca itu hati yang bersih, hati yang selamat dari kotoran, hati yang suci, hati yang sehat. Dan ini bisa dirasakan efeknya oleh orang yang punya hati model seperti itu. Apa efeknya? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jadi orang yang punya hati sebening kaca, dia akan merasakan ketenangan hidup, akan merasakan ketentraman, akan merasakan kebahagiaan. Apakah kita sudah merasakan itu atau belum? Saya kasih contoh bagaimana dahulu para ulama kita itu sudah merasakan ketenangan itu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min as-sururi wan na'im." Seandainya para raja dan pangeran-pangeran yang ada di istana, mereka mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan. Ini beliau lagi cerita tentang suasana hati beliau dan para ahli ibadah, para ulama. Beliau mengatakan seandainya mereka, para pembesar-pembesar kerajaan itu, tahu ketenangan yang kita rasakan ini, apa yang akan terjadi? Idzan la jaladuna ala ma nahnu fihi bi asyafihim. Niscaya mereka akan mengerahkan pasukan lengkap dengan persenjataannya untuk merampas kebahagiaan yang kita rasakan ini. Jadi beliau ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bergelimang dengan harta, jabatan, kekuasaan itu, yang katanya mereka bahagia, yang katanya mereka itu tenang, yang katanya mereka itu senang, sebenarnya apa yang kita rasakan, ahli ibadah, para ulama, itu jauh lebih menggiurkan daripada kemewahan yang mereka rasakan. Sehingga seandainya mereka tahu kebahagiaan kita, mereka mau untuk menggempur rumah-rumah kita guna merampas kebahagiaan yang sudah kita nikmati ini. Tapi itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang gampang sekali untuk direbut begitu saja. Seandainya ada toko menjual kebahagiaan, laris itu. Ya, ada toko jual apa? Kebahagiaan, laris. Tapi masalahnya enggak ada toko yang jual kebahagiaan. Kalau ada toko jual tidur nyenyak, laris itu. Toko itu cuma jual kasur. Ya. Kalau seandainya ada kontraktor yang menjual rumah kebahagiaan, banyak itu. Mereka cuma bikin apa? Bangunan. Belum tentu orang yang tinggal di bangunan yang mewah dia bahagia. Belum tentu orang yang tidur di atas spring bed yang mentul-mentul itu bisa tidur nyenyak. Belum tentu. Kapan itu saya naik mobil, di depan saya ada kol bak terbuka. Ada kol bak terbuka. Di situ bawa macam-macam, ada pokoknya macam-macam lah, sayur, ada pokoknya apa yang akan dijual di pasar. Dan saya perhatikan sekenceng itu kol bak terbuka, ada seorang yang tidur nyenyak di atasnya. Ya. Hanya beratapkan langit, ya, berkasurkan sayur mana, bisa tidur nyenyak. Dan tidak sedikit orang yang sudah beli spring bed yang mentul-mentul tadi, sudah tidur di situ, sudah pakai AC, sudah setenang mungkin. Gelebak kanan, gelebak kiri, tengkurap, jengking. Gak bisa tidur. Ya. Sudah gak ada nyamuk. Ya. Jadi orang itu hanya bisa jual kasur, bukan jual tidurnya. Orang hanya bisa jual rumah, bukan jual ketenangan, bukan. Ya. Nah, banyak orang, ketenangan hati itu ibarat mutiara yang dikejar oleh ribuan bahkan ratusan juta manusia. Tapi ternyata banyak yang gagal. Tidak setiap orang yang mengejar kebahagiaan itu dia bisa mendapatkannya. Bisa jadi karena salah jalan. Ini yang pertama. Atau karena sudah ketemu jalan tapi cuma jalan di tempat. Ya. Jadi orang yang gagal untuk mendapatkan kebahagiaan itu bisa karena satu, nopo? salah jalan. Yang kedua karena sudah ketemu jalan tapi jalan di tempat. Yang pertama, salah jalan. Orang yang salah jalan ini, ya, ada yang jalan yang dia titik ini labelnya agama, ada yang labelnya bukan agama. Salah jalan ini ada yang jalan dia titik itu labelnya agama, ada yang bukan label agama. Yang labelnya agama ini contohnya orang-orang yang katanya mendapatkan kebahagiaan dengan zikir sambil nari-nari, sambil muter-muter, ya. Katanya itu yang akan mendatangkan apa? Kebahagiaan. Ini orang mencari kebahagiaan salah jalan walaupun labelnya label agama. Ya, mereka menganggap itu bagian dari agama. Ya. Oh, sebuktinya mereka tenang, Ustaz. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Ya. Kenapa kita berani mengatakan fata morgana? Karena enggak diajarkan sama Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW berzikir sambil apa? Muter-muter nari-nari. Kapan? Ya. Atau ada orang yang salah jalan, labelnya bukan agama. Ya. Dia mencari kebahagiaan, salah jalan, labelnya bukan label agama. Kalau tadi kan labelnya agama, dibungkus dengan bungkus agama gitu loh. Ini bagian dari agama, ya, zikir, bentuknya kan zikir. Ya. Kalau yang ini enggak. Yang kedua ini bukan label agama. Ya. Apa itu? Orang-orang yang tenggelam dalam memuaskan hawa nafsunya. Ya. Memuaskan syahwatnya. Dia pikir dengan memuaskan syahwat itu hidup akan bahagia. Dan syahwat ini macam-macam. Ya. Selama ini kan syahwat selalu identik dengan kemaluan. Bukan hanya itu. Ada syahwat perut. Ya. Syahwat kemaluan, syahwat perut. Syahwat apa lagi? Syahwat mata. Ada syahwat mulut. Ya. Mulut itu ada syahwatnya enggak? Ada gak syahwatnya? Ada. Apa? Ngobrol. Panjenengan itu kalau sudah ketemu sama teman, ngobrol itu rasanya gak mau berhenti. Itulah syahwat. Enak. Apalagi kalau ditemani kacang goreng. Ya. Habis tak bungkus, nyari lagi, bungkus lagi, sebungkus lagi. Ya. Itu syahwat juga. Ada sebagian orang mengira bahwa dengan memuaskan syahwat ini maka hidup akan bahagia. Sehingga tidak sedikit orang yang mencari hiburan di diskotik, ya, di klub-klub, ya, sambil jingkrak-jingkrak, lampu disko yang gemerlap, dugem dunia apa? Gemerlap. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara itu tapi jalannya salah. Mereka tidak merasakan kebahagiaan. Ustaz, mereka ketawa-tawa Pak Ustaz. Mereka kan ketawa-tawa Ustaz. Masa gak bahagia? Pertanyaannya, apakah tertawa itu tanda bahagia? Belum tentu. Kalau seandainya ketawa itu tanda bahagia, maka manusia yang paling bahagia adalah orang yang bisa tertawa 24 jam. Sinten? Sinten? Orkil. Orkil. Ya. Kalau seandainya tertawa itu tanda bahagia, maka manusia yang paling bahagia yang bisa tertawa 24 jam. Ada sebab dan tidak ada sebab. Orang gila. Apakah orang gila bahagia? Enggak. Ya. Jadi Anda jangan tertipu dengan tertawanya orang-orang yang jingkrak-jingkrak, yang disco, yang mabok, yang dugem. Jangan Anda tertipu. Mereka itu tidak bahagia. Dan kita berani bersumpah mereka tidak bahagia. Justru mereka itu sempit hatinya. Kenapa kita berani bersumpah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang ngabarkan itu. Lebih percaya sama mereka atau sama Allah? Sama Allah. Di mana Allah mengabarkan dalam surat Taha ayat 124. Surat apa? Taha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau zikir, barang siapa yang menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit itu ya hati yang tidak tenang. Ini Allah yang ngabarkan. Siapapun yang mencari ketenangan bukan lewat jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mendapatkannya. Walaupun lahiriahnya dia kelihatan orang yang tertawa terbahak-bahak. Ya, tetap dia itu sebenarnya tidak bahagia. Ini adalah sebab yang pertama mengapa ada orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, karena dia salah nopo jalan. Yang kedua, ada orang yang sudah nemu jalan. Dia sudah nemu nih jalan yang benar, tapi dia jalan di tempat. Dia ini gak meniti jalan tersebut. Atau kalaupun meniti, alon. Katanya alon-alon, asal kelakon. Ya. Tapi lambatnya ini keterlaluan. Ya. Seakan-akan dia tidak melangkah. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menemukan jalan sunnah. Mereka sudah menemukan jalan salaf. Akan tetapi dia belum memahami dengan benar tentang jalan sunnah itu. Dia baru memahaminya sepotong-sepotong. Ya, memahaminya secara parsial. Contoh misalnya, dia tahunya manhaj salaf itu ya akidah tok misalnya. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang yang seperti itu, biasanya mereka akidahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Ya, sudah ngaji lama tapi tutur katanya masih kasar, ya. Kemudian tingkah lakunya tidak sopan. Ya. Ini contoh orang-orang yang sudah nemu jalan, akan tetapi dia masih jalan di tempat itu. Atau contoh yang lain adalah orang yang keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Ya, keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Jadi dia pikir mutaba'ah atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya dalam hal ibadah yang sifatnya rutinitas harian, seperti sholat saja, seperti puasa saja, seperti zikir saja. Padahal mutaba'ah itu maknanya lebih luas dari itu. Bagus tapi akhlaknya jelek. Ya, sudah ngaji lama tapi tutur katanya masih kasar, ya. Kemudian tingkah lakunya tidak sopan, ya. Ini contoh orang-orang yang sudah nemu jalan, akan tetapi dia masih jalan di tempat itu. Atau contoh yang lain adalah orang yang keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Ya, keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Jadi dia pikir mutaba'ah atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya dalam hal ibadah yang sifatnya rutinitas harian, seperti sholat saja, seperti puasa saja, seperti zikir saja. Padahal mutaba'ah itu maknanya lebih luas dari itu. Mutaba'ah itu bukan hanya sekedar mengikuti cara Nabi sholat, tapi juga

Jadi dia pikir mutaba'ah atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya dalam hal ibadah yang sifatnya rutinitas harian, seperti sholat saja, seperti puasa saja, seperti zikir saja. Padahal mutaba'ah itu maknanya lebih luas dari itu. Mutaba'ah itu bukan hanya sekedar mengikuti cara Nabi sholat, tapi juga mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhud. Itu juga mutaba'ah. Mutaba'ah itu bukan hanya mencontoh Nabi SAW dalam cara beliau berpuasa, tapi mutaba'ah juga meniru Nabi SAW dalam kedermawanan beliau. Mutaba'ah itu bukan hanya sekedar mencontoh bagaimana cara Nabi SAW berzikir, tapi mutaba'ah itu juga mencakup bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mutaba'ah itu luas sekali. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang belum difahami dengan benar oleh teman-teman kita, sebagian teman-teman kita, ikhwan dan akhwat, yang sudah mulai kenal dengan sunnah, yang sudah mulai kenal dengan manhaj salaf. Jadi dikiranya mutaba'ah itu hanya sekedar masalah sholat saja. Atau ada sebagian dari teman-teman yang mereka mengira bahwasannya manhaj ini adalah hanya sekedar perbaikan luar saja, casingnya saja. Oh, berarti kalau sudah pakai jilbab gede sudah cukup. Ya. Kalau sudah pakai gamis sudah cukup. Kalau sudah merubah penampilan sudah cukup, belum. Ya. Manhaj salaf yang hakiki adalah perbaikan luar dan perbaikan dalam. Ya. Bahkan perbaikan dalam itu harusnya dijadikan sebagai apa? Prioritas kita. Karena semua perbaikan itu diawali dari hati, dari kalbu. Ya. Sengaja saya ikut-ikutan pakai istilah hati, karena kalau pakai jantung nanti khawatirnya nanti malah salah paham. Ayo kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita ganti, ayo kita bersihkan jantung kita dari penyakit-penyakit jantung. Itu nanti kan orang pahamnya penyakit jantung ya. Makanya saya sengaja pakai istilah, tetap pakai istilah hati, walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah jantung. Ya, yang dimaksud adalah jantung. Maka selama kita baru memperbaiki lahiriah kita, selama kita baru memperbaiki penampilan luar kita, belum sampai memperbaiki hati kita, dalam kita, maka ketenangan itu masih jauh dari harapan untuk bisa kita capai. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ini adalah fokus pembahasan kita hari ini. Bagaimana menciptakan hati yang sebening kaca? Pertama, kita harus tahu bahwasannya memperbaiki hati itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Memperbaiki hati itu bukan sim salabim, ujuk-ujuk langsung jadi, bukan. Bukan seperti kita membalik telapak tangan. Saya kasih ilustrasi bagaimana para ulama kita dahulu berjibaku berjuang untuk memperbaiki hati. Ada seorang ulama namanya Imam Thabit Al-Bunani. Imam Thabit Al-Bunani beliau berkata, "Kabattu nafsi 'ala al-qiyami 20 sana." Aku berjuang untuk bisa bangun malam tahajud selama 20 tahun. Pinten tahun? 20 tahun. Wa taladzaztu bihi 20 sana. Setelah 20 tahun itu saya berusaha keras, bermujahadah, memaksa, mendorong diri ini supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Baru setelah 20 tahun itu aku bisa merasakan nikmatnya tahajud di 20 tahun berikutnya. Bahkan ada ulama yang lain namanya Imam Muhammad Ibnul Munkadir, beliau berkata, "Kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat." Aku ini berjuang untuk menundukkan nafsuku 40 tahun. Baru kemudian setelah 40 tahun nafsuku itu mau patuh, mau manut, mau nunduk.

Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perjuangan memperbaiki hati itu bukan pekerjaan sebulan dua bulan. Ini pekerjaan yang panjang. Ketika kita sampaikan ini, jangan kemudian lantas mengatakan, wah ulama aja kayak gitu. Nah kita, kalau ulama saja bisa butuh 40 tahun lah. Kita ini butuh berapa tahun? Jangan-jangan belum sempat bening sudah mati dulu. Enggak, jamaah. Saya sampaikan ini dalam rangka untuk menguatkan tekad. Supaya kita tidak gampang putus asa. Ya. Karena ketika kita memaksa diri kita itu, dan kita mengalami proses itu, proses yang sudah kita jalani itu akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melihat proses, tidak harus melihat hasil. Yang penting kita sudah melewati, menjalani proses itu dengan benar. Masalah kemudian apakah kita berhasil mencapai tujuannya atau tidak, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Yang penting kita sudah menjalani proses yang benar itu. Proses yang benar itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sekurang-kurangnya ada 4 tahapan yang perlu untuk kita jalani agar kita bisa mencapai sebuah cita-cita hati sebening kaca. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah mempraktekkan ilmu. Yang ketiga adalah merawat. Yang keempat adalah berdoa. Kita ulangi, apa yang pertama? Belajar. Yang kedua? Mempraktekkan ilmu. Yang ketiga? Merawat. Ya, merawat. Yang keempat? Berdoa. Kita awali dari yang pertama, belajar. Mengumpulkan ilmu. Karena kalau kita pengen baik, kita pengen hati kita menjadi bersih, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya hati ini bisa bersih? Kita harus tahu, kita harus belajar bagaimana kita meyakini tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat mana caranya? Kita harus belajar jalan yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kita harus belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus belajar perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama, supaya kita tahu mana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mana yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Tanpa belajar itu, gak mungkin kita bisa mencapai hati yang bersih. Makanya tadi yang saya katakan, ada orang yang keliru jalan. Sebagian dari mereka mengatakan yang penting kita ibadah, ibadah, ibadah, nanti ilmu itu akan datang sendiri. Oh enggak, ilmu itu harus dicari. Ya. Bagaimana kita beribadah kalau enggak ada ilmunya? Bahaya. Kalau kita beribadah enggak pakai ilmu, bahaya. Nanti kita pikir ibadah padahal itu bukan ibadah. Kita pikir itu adalah sesuatu yang baik padahal itu tidak baik. Ya, repot nanti kita. Kita sudah capek-capek menjalankan, mengamalkan sesuatu, ternyata sesuatu itu gak ada contohnya dari Nabi SAW. Sayang waktu kita. Bukan hanya masalah waktu, akibatnya itu loh nanti di akhirat. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menjelaskan, amilatun nasibah, terus tasla naran hamiyah. Beramal itu harus pakai ilmu, kalau enggak nanti amalannya banyak, capek, ganjarannya tasla naran hamiyah, ganjarannya masuk neraka. Bayangkan, wong amalannya banyak, masa ganjarannya masuk neraka? Kenapa? Karena gak berilmu. Kita harus belajar apa saja yang bisa membuat hati ini menjadi bersih. Kita juga harus belajar apa saja yang bisa membuat hati ini menjadi kotor dan sakit. Kita harus belajar kalau hati ini sakit, cara ngobatinya bagaimana. Kita harus belajar bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit itu dari hati. Maka yang
pertama langkahnya adalah belajar. Maka kalau antum sudah menghadiri kajian-kajian, berarti antum on the track. Antum berada di jalan yang benar insyaallah. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan sinau terus. Kemana ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, nanti kapan? Sampai kapan ngaji? Saya punya jamaah itu di Masjid Agung Purbalingga, hari kajian hari Jumat pagi itu rata-rata yang hadir ibu-ibu, bapak-bapak sudah sepuh, pensiunan gitu. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Masya Allah mereka tekun dari jauh-jauh. Ya mungkin sekitar seribuan, mungkin ada itu. Sudah sepuh-sepuh ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sering sampaikan sama mereka, Pak Bu, kalau jenengan ada yang nyinyir, kenapa? Nyinyir. Ya. Ada yang nyinyir sama jenengan mengatakan, Pak Bu ngaji terus. Sampai kapan? Jawab, Pak Bu, sampai kapan? Sampai mati. Jadi gak ada istirahatnya kita beribadah. Istirahatnya kalau kita sudah mati. Kita terus belajar, belajar, belajar, belajar. Jadi kalau kita sudah mengikuti jalan ini, jalan ilmu ini, berarti kita sudah berada di atas jalan yang benar, on the track. Tapi belum selesai. Kita baru menemukan jalan. Maka langkah yang kedua adalah nopo? Mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ketika kita ketemu belajar tentang ikhlas, praktekkan. Ketika kita belajar tentang muraqabah. Muraqabah ini kenapa? Selalu di merasa, selalu diawasi sama Allah, praktekkan. Ketika kita sudah belajar tentang qanaah. Napa qanaah? Nerimo ing pandum. Menerima pandumanipun Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah azza wa jalla, praktekan. Jadi yang namanya ilmu itu bukan cuma sekedar dicatat, bukan sekedar direkam, bukan sekedar ditulis, bukan sekedar diingat, bukan sekedar dihafal. Tapi ilmu itu didapatkan untuk diamalkan. Contoh misalnya kita baru belajar tentang ikhlas, ya. Dan kalau kita dengar kata ikhlas itu, image-nya ikhlas itu ya sholatnya yang ikhlas, puasanya yang ikhlas, baca Qur'annya yang ikhlas, sedekahnya yang ikhlas. Seakan-akan ikhlas itu hanya berlaku dalam ibadah-ibadah yang mahdhah saja. Padahal sebenarnya ikhlas itu luas maknanya. Saya contohkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadisnya dikatakan Hasan dan Syekh Al-Albani, menggambarkan tentang aplikasi ikhlas. Kata Nabi SAW, man a'ta lillah, barang siapa yang ngasih karena Allah. Sedekah, kasih nafkah karena apa? Allah. Wa mana'a lillah, dan dia tidak ngasih juga karena Allah. Ini kan aneh ya. Ngasih, kalau ngasih mungkin kita cepat memahaminya. Tapi kok enggak ngasih? Ngasih karena Allah, enggak ngasih karena Allah. Gimana enggak ngasih karena Allah? Anak minta HP. Anak minta HP. Dan kita tahu anak ini kalau dikasih HP, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rusak. Maka kita tidak kasih karena Allah. Karena kita tahu seandainya anak ini pegang HP, dia akan rusak, dia akan jauh dari Allah. Maka kita tidak kasih HP kepada anak karena Allah, bukan karena kita pelit, bukan karena kita tidak punya duit, tapi karena kita takut kepada Allah. Kalau kita kasih, anak ini akan rusak. Itu namanya tidak ngasih karena Allah. Barang siapa yang ngasih karena Allah, tidak ngasih juga karena Allah. Wa
mahabbalillah, dan cinta karena Allah. Apa? Cinta karena ini ikhlas namanya. Ikhlas memberi, ikhlas tidak memberi. Ikhlas mencintai, wa abghadhalillah, membenci juga karena Allah. Bayangkan, ternyata ikhlas itu ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam tidak memberi. Ikhlas dalam cinta, ikhlas dalam benci. Bayangkan. Mungkin di antara kita mungkin apa sih ikhlas dalam cinta? Ikhlas dalam cinta itu adalah ketika kita mencintai seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Dan biasanya orang cinta itu dorongannya apa? Sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kalau bapak-bapak nikah sama istrinya dengan sekarang, dorongannya cuma karena fisik. Fisik itu tahannya berapa lama? Berapa lama fisik? Ya, kalau nikahnya cuma karena cantiknya saja, kenapa? Wahyu. Tunggu saja 20 tahun berikutnya. Tunggu saja 30 tahun berikutnya ketika segala sesuatu sudah melar. Dulu ketika nikah, berat tubuhnya 37, begitu 20 tahun 73. Kalau kita nikahnya itu karena fisik lahiriah, ya, kita cinta kepada orang lain karena fisik lahiriah. Fisik lahiriah itu tahan berapa lama? Ibu-ibu nikah sama bapak karena gagah, besar. Kalau sudah 70 tahun, waduh. Dulu ngangkatnya barbel, sekarang ngangkat botol gini udah buyutan. Ya, di sini bahasanya buyutan. Ya. Apa namanya? Gemeter. Ya, gemeter. Ya. Tapi nikahnya itu karena apa? Cinta kita karena apa? Karena kalau kita cintanya karena Allah, maka siapapun yang taat kepada Allah akan kita cintai. Itu namanya ikhlas. Kita cinta sama orang lain bukan karena dompetnya yang tebal. Kita cinta kepada orang lain bukan karena jabatannya yang tinggi. Kita cinta kepada orang lain karena dia taat kepada Allah. Sehingga konsekuensinya apa? Ada orang yang tidak kita kenal, tidak punya hubungan darah dengan kita, tinggalnya di ujung dunia, bisa lebih kita cintai daripada orang yang terdekat dengan kita, yang punya hubungan darah dengan kita. Karena orang yang tinggal jauh di sana itu dia taat kepada Allah, sedangkan orang yang dekat dengan kita itu jauh dari ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat ikhlas. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Bukan cuma cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kenapa kita benci dia? Bukan karena dia ini fisiknya jelek, bukan. Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah. Ya. Dan cinta serta benci ini harus betul-betul diukur sama kita. Ada orang yang dibenci, ada orang yang dicintai 100%, ada orang yang dibenci 100%, ada orang yang dicinta dan dibenci. Ya, saya ulangi, ada orang yang kita cintai 100%, ada orang yang kita benci 100%, ada orang yang kita cinta dan kita benci. Ya, enggak mesti harus 50-50. Orang yang kita cintai 100% adalah orang yang imannya sempurna. Siapa itu? Rasulullah SAW. 100% kita cintai. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita kepada Nabi SAW. Rasul SAW, para Nabi, para Rasul, mereka kita cintai 100%. Yang kedua, ada manusia yang harus kita benci 100%. Siapa? Orang kafir. Ya. Yang tidak punya keimanan kepada Allah. Ini konsekuensi keimanan kita. Jadi ketika kita beriman, kita ada konsekuensinya. Kita membenci orang kafir. Perhatikan ya, membenci.
itu ada di mana? Di hati. Membenci itu bukan berarti ngebom. Ya. Jadi jangan kemudian lantas wah ngaji di sana diajari ngebom, sopo sih ngajari ngebom. Membenci itu adalah amalan hati. Kita benci dia bukan karena fisiknya, kita benci dia karena dia manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah. Orang yang bertakwa itu, apa kata Allah sudah? Kalau Allah suka, kita suka. Allah benci, kita benci. Orang-orang kafir itu dibenci sama Allah, makanya kita benci kepada mereka. Tapi kebencian dalam hati itu tidak mesti harus diaplikasikan dalam raut muka. Ya. Kita juga enggak diajarin kok kalau ketemu sama orang kafir kita banyak pir-pir. Enggak. Ya. Kita tetap manggil Pak, Bu, tetap kita manggilnya. Siapa yang ngajarin kita ngambil pir-pir gitu kan? Enggak. Ya. Tapi kebencian itu harus ada. Itu namanya wala dan bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang dicintai 100%, ada manusia yang dibenci 100%. Nah, kemudian yang ketiga ini, ada manusia yang dicintai dan dibenci. Siapa itu? Siapa itu? Kulo lan jenengan. Saya dan panjenengan. Kenapa saya dan panjenengan? Karena kita punya keimanan dan punya dosa. Jadi kita ini, masing-masing dari kita ini punya iman, punya dosa. Panjenengan sholat? Panjenengan sholat? Sholat. Itu dari iman. Panjenengan pernah berbuat dosa? Pernah. Itu berarti perbuatan jelek. Berarti di dalam diri kita itu ada unsur yang mendorong untuk dicintai. Dan ada dalam diri kita unsur yang mendorong untuk dibenci. Ya. Dicintai karena keimanan, dibenci karena perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Maka dari itu jamaah yang kami hormati, kalau kita punya saudara, kalau kita punya ikhwan, kalau kita punya akhwat, kalau kita punya teman, dia melakukan kesalahan dan dia masih sholat, masih puasa, tidak boleh dibenci 100%. Ya. Sekarang kan muncul orang-orang yang salah dikit sikat. Ya. Habisi. Ya. Ini enggak paham tentang wala dan bara. Ya. Cinta dan benci itu diukur dengan porsi yang ada dalam diri orang tersebut. Lebih dominan mana? Ya. Dia sudah berdakwah tekun beribadah sama sekian tahun dia berdakwah. Punya banyak kebaikan. Punya kesalahan 1, 2, 3. Terus kesalahan 1 dan 2, 3 ini kemudian lantas menghapuskan seluruh kebaikannya. Ini gaya apa ini? Ya. Ini karena tidak paham tentang konsep wala dan bara dengan benar. Ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya dalam sholat. Ikhlas itu dalam cinta, dalam benci, dalam memberi, dalam tidak memberi. Kemudian kata Nabi SAW, wa angkaha lillah, nikah pun juga karena Allah. Bapak ibu nikahnya sudah karena Allah atau belum? Sudah atau belum? Niatnya nikah apa? Ibadah. Rata-rata orang kalau ditanya nikahnya niatnya apa? Ibadah. Coba mari kita berusaha untuk mengecek apakah ucapan kita itu sudah betul atau tidak. Nikah karena apa? Ibadah. Coba sekarang milih pasangan itu ukurannya apa? Nah, mulai itu sudah. Ayo kita belajeti satu-satu ya. Ya. Coba nikah milihnya yang gimana? Kalau misalnya ada dua orang, yang satunya kaya, sholatnya biasa-biasa saja, satunya miskin, sholatnya tekun, milih yang mana? Nah, katanya niatnya ibadah. Ayo ketahuan itu sekarang. Jadi itu bukan klaim. Ya, jadi yang namanya
niat ibadah dalam nikah itu bukan klaim, tapi ada pembuktiannya. Ya. Ketika ada jadwal ngaji sama ada jadwal piknik keluarga, mana yang harus dikalahkan? Seringnya ngaji, gampang lah Ustaz, ngaji kan ada rekamannya di YouTube nanti. Ternyata sekian banyak kajian katanya mau ditonton di YouTube, gak ada satu pun yang pernah ditonton. Lagi-lagi klaim nikahnya karena ibadah. Ya. Jadi ternyata subhanallah jamaah yang kami hormati, masalah ikhlas itu sangat luas. Ya. Dalam mendidik anak kita juga betul-betul harus ikhlas. Ya. Barang siapa yang ikhlas dalam memberi, tidak memberi, ikhlas dalam cinta, ikhlas dalam membenci, ikhlas dalam menikah, faqad istakmalal iman, maka saat itu imannya sudah sempurna. Faqad istakmala imanuhu, maka imannya sudah sempurna. Jadi semuanya yang namanya ikhlas itu prakteknya, ayo. Sholat ya ikhlas, cinta ya ikhlas. Ini namanya mempraktekkan ilmu. Ini baru poin yang kedua. Ya. Setelah kita belajar tentang ikhlas ini, sekarang kita belajar ikhlas nih. Habis ini kita mulai pelan-pelan. Ya. Setiap aktivitas kita karena ikhlas, ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Semuanya ikhlas. Mendidik anak juga ikhlas. Kadang-kadang kita ini mendidik anak pun belum tentu ikhlas loh. Ya, kadang-kadang kita niatnya mendidik anak, wah gak enak ya diomong sama orang, anak kita gak punya hafalan. Ayolah kita panggil guru privat, nanti kalau ditanya sama orang, anakmu punya hafalan berapa, kan kita bisa ngomong, oh hafalannya sudah 5 juz, bangga. Nah itu kan berarti kan gak ikhlas. Ya. Berumah tangga sudah ikhlas atau belum? Menjadi suami sudah ikhlas atau belum? Menjadi istri sudah ikhlas atau belum? Menghadiri kajian sudah ikhlas atau belum? Ya. Ada sebagian orang hadir kajian buat apa? Reuni. Makanya pas pengajian isinya ngobrol terus. Saya sering sampaikan sama Pak jamaah saya, Pak Bu, ngaji itu artinya sing manga kursiji. Tau manga? Ya, sing manga kursiji. Ya. Ya ustadznya yang ngomong, jamaahnya nanti diem. Ngaji itu yang ikhlas. Nah, jangan niatnya reuni, apalagi ada yang niatnya jualan. Ya, ngaji niatnya apa? Jualan. Boleh gak Ustaz kita sambil bawa dagangan? Boleh, tapi nanti. Jualannya jangan pas pengajian dijual, lagi sibuk transaksi, lagi ngaji. Ustaznya ngomongnya sudah berbusa-busa, ini malah piro ki piro. Ya, diskone. Jadi bukan berarti gak boleh bawa barang dagangan ketika ngaji, bukan. Tapi nanti, ini primer tujuan utamanya ngaji. Itu jualan itu cuma sampingan, sekunder. Ya. Inilah yang namanya mempraktekkan ilmu. Ya. Sudah belajar qanaah. Sudah belajar apa? Qanaah. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Latihan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu dikasih sama bapak, nih, Dek, alhamdulillah hari ini dapat sekian. Maka jawablah alhamdulillah. Besar, kecil, diterima dengan hati yang lapang. Itu namanya latihan mempraktekkan ilmu yang kaitannya dengan hati. Qanaah itu adanya dalam hati. Ya. Siapapun yang punya qanaah ini, maka hatinya akan tenang, hidupnya akan nyaman, itu pasti. Berbeda dengan orang yang tidak punya sifat qanaah, hatinya akan terus gelisah. Ya. Selalu dia akan membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Padahal mungkin rumput tetangga itulah rumput sintetis. Ya. Jadi jangan kita
itu. Ini yang akan membuat kita ini menjadi tidak hidup bahagia. Saya pernah sampaikan dengan agak luas dalam sebuah kajian judulnya Sawang Sinawang. Apa? Sawang Sinawang. Cari aja nanti di YouTube. Bismillah. Saya membahas bagaimana orang itu hidupnya tidak tenang karena dia selalu membanding-bandingkan. Sudah punya istri, dia bandingkan sama istri orang lain. Sudah punya suami, dia bandingkan dengan suami orang lain. Selalu seperti itu. Dia sudah punya mobil, dia bandingkan dengan mobil orang lain. Dia sudah punya rumah, dia bandingkan dengan rumah orang lain. Ya. Sehingga tidak nyaman hidupnya. Karena awalnya itu dari tidak qanaah tadi. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Ya. Supaya kita melihat orang yang ada di bawah kita, bukan melihat orang yang di atas kita. Ya. Dalam masalah-masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Sehingga kita akan merasa bisa untuk mensyukuri, menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Alhamdulillah kita masih punya kendaraan. Alhamdulillah kita masih punya rumah. Alhamdulillah kita masih punya istri. Alhamdulillah kita masih punya anak. Alhamdulillah kita masih punya tanah. Alhamdulillah kita masih punya penghasilan. Kalau kita punya sifat yang seperti ini, maka akan nyaman kehidupan kita, akan tenang kehidupan kita. Tapi seandainya kita selalu melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, kita iri, kita dengki, maka sulit kita akan mencapai kebahagiaan tadi. Jadi yang pertama belajar, yang kedua nopo mempraktikkan, yang ketiga merawat. Merawat apa? Merawat hati ini dari kotoran-kotoran, melindungi hati ini dari kotoran-kotoran yang bisa merusak. Kalau boleh saya umpamakan seperti tanaman. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh bibit unggul. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh pupuk. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh untuk disiram. Tapi tanaman itu supaya subur perlu dibersihkan dari hama. Perlu dibersihkan dari parasit, perlu dibersihkan dari gulma-gulma. Yeah. Makanya perhatikan, tanaman-tanaman yang tidak pernah disiangi rumput-rumputnya bisa-bisa lama-lama akan mati karena kalah dengan rumput-rumput yang ada di sekelilingnya. Dan hati ini banyak sekali kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit riya, banyak sekali. Namun sayangnya kebanyakan dari kita lebih perhatian penyakit lahiriah dibandingkan penyakit batiniah. Itu yang saya sampaikan dalam buku yang kami tulis judulnya Pilih Kasih Penyakit. Jadi banyak di antara kita itu kalau kena penyakit lahiriah cepat pergi ke dokter. Kalau kena penyakit batiniah biasa-biasa saja. Orang masuk ke neraka itu bukan karena penyakit pilek. Orang masuk ke neraka itu bukan karena sakit gigi. Orang masuk ke neraka itu karena penyakit hati, karena sombong, karena riya, karena iri, karena dengki. Orang masuk neraka karena itu. Orang gagal masuk surga itu bukan karena kanker. Orang gagal masuk neraka itu bukan karena gagal ginjal. Orang gagal masuk surga karena penyakit sombong. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walaupun cuma hanya sebesar debu. Bayangkan, sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sombong itu bisa membuat orang gagal masuk surga walaupun sombongnya itu masih stadium 0, gak usah nunggu stadium 4. Sombong itu untuk menggagalkan orang masuk ke surga tidak perlu ditunggu sampai stadium 4. 0, sudah bisa membuat orang gagal masuk surga. Serem. Ya. Maka kita harus menjaga hati ini supaya tidak kotor. Dirawat hati ini. Tidak cukup kita hanya belajar, tapi begitu ada perasaan sombong, berusaha untuk di
Kan? Dan pemicunya banyak sombong ini. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena harta, ada yang karena ilmu, macam-macam. Kadang-kadang kita gak sadar pekerjaan kita ini membuat kita sombong. Coba sekarang bapak-bapak, misalnya, saya kasih contoh, misal, ilustrasi saja. Bapak punya sopir pribadi. Bapak kerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer di situ. Biasanya antar jemput sama sopir pribadi. Suatu saat dengan nunggu di pinggir jalan, karena capek nunggu di situ, kemudian ada motor diparkirin, kita duduk di situ. Tiba-tiba ada orang, mas, cek, ojek. Tolong dong anterin ke sana. Jenengan dikira tukang ojek. Marah enggak? Hah? Tersinggung enggak? Tersinggung. Kamu pikir saya tukang ojek? Udah lah, mau dikasih duit kok enggak mau. Gimana? Kenapa sih? Kenapa marah? Apakah hina tukang ojek? Ya. Itu karena ada benih-benih kesombongan di dalam hati kita. Merasa pekerjaan kita sebagai seorang manajer jauh lebih mulia dibandingkan pekerjaan sebagai seorang tukang ojek. Belum tentu. Bisa jadi tukang ojek ini hasilnya jauh lebih bersih dibandingkan penghasilan kita sebagai seorang manajer. Ibu-ibu punya rumah besar, pagi-pagi sedang bersih-bersih, nyabuti rumput, tahu-tahu ada sales. Mbok, tuan rumahnya mana, mbok? Kurang ajar. Aku ini yang punya rumah ini. Udahlah, saya tuh mau ketemu sama majikanmu, bukan ketemu sama kamu. Coba bayangkan. Rata-rata marah itu. Loh, kenapa marah? Apakah pembantu itu pekerjaan yang hina? Ya. Apakah Anda sebagai majikan pasti masuk surga, pembantu tidak? Belum tentu. Ya. Maka waspadai penyakit-penyakit sombong ini atau pemicu-pemicu kesombongan ini. Ada yang sombong dengan pekerjaannya, ada yang sombong dengan rumahnya, ada yang sombong dengan jabatannya, ada orang yang sombong dengan ibadahnya. Ustaz. Iya, ibadah juga bisa memicu perasaan sombong. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ibn Uyainah. Beliau menyampaikan kayak gini. Saya lebih suka kesiangan maksudnya tidak tahajud. Ya, kesiangannya ulama itu maksudnya bangun udah adzan, itu kesiangannya ulama ya. Bukan kesiangan itu bangun jam 8 gitu, bukan. Saya lebih suka kesiangan enggak tahajud kemudian muncul perasaan penyesalan di dalam hati daripada saya bisa bangun malam tapi di pagi harinya muncul perasaan sombong. Apa kata beliau? Saya lebih suka kesiangan lalu di pagi harinya muncul penyesalan sehingga merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah dibandingkan saya bisa tahajud tapi pagi harinya muncul perasaan sombong. Itulah para ulama kita. Jadi ulama ini bukan ngajari kita supaya nopo kesiangan, bukan. Tapi sedang ngajari kepada kita bahwa ibadah itu harusnya menumbuhkan perasaan rendah, bukan perasaan tinggi gumede, bukan. Berarti kalau kita semakin tekun ibadah, kok semakin kita menganggap remeh orang lain, berarti kita ini belum berhasil memahami makna ibadah. Hakikat ibadah itu adalah merendah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tambah rajin ibadah, kok kemudian kita tambah sombong, berarti kita belum paham kenapa kita beribadah. Ini harus kita bersihkan dari hati kita. Kotoran-kotoran ini kalau kita biarkan bahaya, dia akan menjadi gulma yang mendominasi hati kita. Pahala-pahala yang kita dapatkan bisa habis karena penyakit-penyakit ini. Hasad juga begitu, sama iri, ya, dengki, sudah lama ngaji tapi masih suka iri. Ya. Iri dengan apa yang Allah berikan kepada dia, kepada temannya. Teman kita dapat rezeki, kita iri. Ya, orang yang iri itu hidupnya tidak akan nyaman.
nyaman, tidak akan nyaman. Suasananya panas. Ya. Tetangga beli kulkas baru panas. Pak, kapan kita beli kulkas yang 2 pintu, Pak? Ya. Lalu itu tetangga kita sudah beli 2 pintu, kita kulkasnya masih 1 pintu aja. Ya sudah deh, kita potong aja kulkasnya biar bisa itu. Ya. Tetangga beli mobil baru panas. Tetangga rehab rumah panas. Ya. Orang yang ini tuh hidupnya panas terus walaupun musim hujan. Sebaliknya orang yang tidak punya perasaan iri, di hidupnya akan tenang walaupun musimnya musim panas. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, bisa nunut. Alhamdulillah, ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau orang hatinya dibersih, hatinya dipenuhi dengan perasaan qanaah, dibersihkan dari penyakit iri, dengki, hasad. Ya. Ini adalah merawat napa? Merawat hati. Merawat hati jangan sampai terjangkiti penyakit suudzon. Napa suudzon? Berprasangka buruk. Makanya kalau ada berita apa-apa tentang saudara kita, maka husnudzonlah. Nomor husnudzon, berprasangka baik. Oh enggak kayak gitu. Misalnya, misal ada seorang akhwat datang ke ibu-ibu yang di sini. Bu, jenengan barusan dihina loh. Oh iya, sama siapa? Sama Bu Anu. Loh, ngomong apa sih? Jenengan katanya hitam. Jenengan katanya hitam. Maka sikap kita ini yang dapat berita seperti itu harusnya jangan kemudian, wah kurang ajar ini. Besok aku akan melakukan perhitungan sama dia. Bukan. Kalau kita ada berita seperti itu, kita berusaha untuk menetralisir. Ah, mungkin kamu salah dengar mungkin. Loh, gimana salah dengar ya? Mungkin dia bajunya hitam. Ya. Enggak kok, aku dengar kok dia ngomong kulitnya hitam. Benar ngomong gitu? Iya, pancen kulitku hitam kok. Sudah selesai masalah. Ada sebagian orang tuh, masya Allah, cuma diomong kayak gitu seakan-akan kiamat. Ya, wong memang benar-benar hitam kok, ya sudah. Ya, kenapa mesti dimasalahkan sampai buntutnya jadi panjang kayak gitu? Jangan. Ya. Bahkan ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama namanya. Imam Wahab ibnu Munabbih. Pada suatu hari Imam Wahab bin Munabbih ini kedatangan tetangganya, Bismillah, atau temannya, atau muridnya, atau jamaahnya. Qala rajulun li Wahab ibnu Munabbih. Ada seorang ngomong sama Imam Wahab. Inna fulanan syatamak. Mam, wahai Imam. Itu loh si Anu itu, saya dengar dia ngejek kamu kemarin. Saya dengar dia itu mencaci maki kamu kemarin. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ama wajada syaitanu rasulan ghaira. Apakah setan itu tidak nemu utusan kecuali engkau? Apa maksudnya? Apakah engkau mulai jadi utusannya siapa? Setan. Ya. Marah. Ya. Jadi ketika ada orang yang menukilkan kepada kita cercaan, cacian orang, marah. Enggak boleh kita malah bahagia, enggak boleh. Sudahlah, itu udah biarin aja. Enggak usah dinukil-nukil ke sini. Bahkan ada sebagian ulama pernah dengar berita ada orang mencaci maki beliau, maka beliau langsung ngirim hadiah. Ya, ada kurma gitu dikirimkan ke rumah sana. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya pembantunya ulama Anu. Loh, ada apa? Ini saya disuruh sama beliau untuk ngirim hadiah ini. Loh, hadiah apa sih? Kata majikan
saya panjenengan ngirim pahala sama beliau. Ya. Beliau pengen memberi apa namanya? Memberi hadiah, terima kasih, ucapan terima kasih kepada jenengan. Coba bayangkan kalau jenengan kayak gitu, masya Allah ya. Kira-kira ada nggak yang di antara kita yang seperti itu? Ya, kalau kita diomongin orang, kita kirimi dia, semakin diomong kirimi, semakin kirimi lagi. Matur nuwun sudah ngirimi pahala. Ya, subhanallah. Seandainya hati kita bersih, maka kita akan seperti itu. Tapi orang yang diisi hatinya dengan perasaan suudzon, maka sesuatu yang baik pun akan dianggap buruk. Itu karena dominasi perasaan prasangka buruk dalam hati. Ada tetangga kita ngirim sayur. Apa respon kita? Kurang ajar. Dikira saya enggak masak apa? Lihat. Orang itu kalau sudah apa namanya? Isinya tuh suudzon, perbuatan baik pun dianggap buruk. Ya. Besoknya ngirimi roti. Wah, jangan-jangan ini ada santetnya. Ya. Besoknya lagi ketemu misalnya, wah masya Allah bagus banget bajunya, nyindir ya. Oh, mentang-mentang bajumu lebih mahal apa? Kalau orang hatinya sudah diisi dengan suudzon, prasangka buruk, maka hidupnya akan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah berpesan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Yang terakhir apa tadi? Berdoa. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali berbeliau yang hatinya bening, yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, saja beliau selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Seandainya sekali bernabi sallallahu alaihi wasallam saja selalu berdoa kepada Allah supaya hatinya bisa istiqomah, supaya hatinya bisa dijaga dari penyimpangan. Masa kayak saya dan Anda enggak berdoa sama Allah? Terlalu. Ya. Maka yang keempat, berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita menghadapi sulit, ikhlas minta sama Allah. Kalau kita menghadapi sulit, mengkikis penyakit sombong, minta sama Allah, terus minta sama Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Ini adalah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Ustadz, kadang-kadang hati ini ikhlas lurus, tapi kadang-kadang muncul hasad kotor dengan penyakit hati. Jika muncul seperti itu, apa yang harus kita perbuat supaya hati, penyakit hati itu tidak berlama-lama singgah di dalam hati, sehingga kita bisa kendalikan hati ini supaya lurus kembali. Ketika itu muncul, maka yang kita lakukan tadi berdoa kepada Allah. Ya. Di antara doa yang diajarkan sama Allah, sama Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Artinya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, min syarri qalbi, dari penyakit hati, dari kotoran hati, dari keburukan hati. Jadi minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dilawan. Yang kedua harus dilawan. Jadi ketika ada penyakit datang, itu dilawan. Contoh kayak tadi, ketika ada orang ngirim memuji kita, atau ada orang ngirim sesuatu kepada kita, makanan atau apa, kemudian muncul prasangka tadi, maka dilawan. Jangan malah disirami. Kalau disirami kan semakin apa? Semakin subur. Dilawan. Enggak. Dia orangnya baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan ini. Jadi harus dilawan. Ya. Yang namanya perlawanan ya wajarlah, kadang kita menang, kadang kita nopo
kalah, kadang jatuh, kadang bangun, itu wajar. Yang penting ada perlawanan. Jadi ketika ada muncul perasaan riya, hasad, dengki, dan seterusnya penyakit-penyakit hati tadi, kita harus ada perlawanan. Jadi kuncinya yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, melawan. Bagaimana batas wanita yang berhijab, khususnya wajah, batasnya itu dari sekitar wajah saja atau sampai dagu? Terus saat sholat di rumah, apa boleh dagunya kelihatan tanpa ada yang bukan mahram? Ada perbedaan pendapat dengan para ulama, apakah wajah itu wajib ditutup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jadi bagi mereka yang mengatakan sunnah, maka tidak apa-apa wajah itu dibuka. Bagi mereka yang meyakini itu wajib, maka wajah harus ditutup termasuk dagu. Kecuali saat sholat. Kalau saat sholat itu aslinya muka dibuka. Aslinya muka dibuka. Ya. Kecuali kalau seandainya Anda meyakini bahwa cadar itu wajib, kemudian di tempat sholat itu ada non mahram, maka saat itu tidak mengapa kata para ulama untuk menutup wajah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ketika kita baru belajar memahami agama dan ingin mendalami sunnah, tetapi di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat, bagaimana menjaga hati ini? Pertama, syubhat itu apa sih? Pertama, syubhat itu apa? Kadang-kadang ada orang menganggap perbedaan pendapat itu syubhat. Ya. Contoh misalnya, kita selama ini kan mengetahui bahwa rata-rata dari kita sholat terawih itu 11 rakaat. Kemudian ada ustadz yang membawakan boleh lebih dari 11. Ya. 23 pun enggak apa-apa. Ini dalilnya seperti ini, perkataan ulama seperti ini. Kemudian ada orang mengatakan, wah ini syubhat. Bukan, itu bukan syubhat. Ya. Jadi syubhat itulah kerancuan di dalam memahami dalil. Ya. Kerancuan di dalam memahami dalil. Ya. Alias tidak paham dalil dengan benar. Itulah syubhat. Ya. Nah sekarang yang dimaksud di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat itu apa? Kalau seandainya terkena fitnah syubhat tadi ada pemahaman yang rancu, maka Anda harus bertanya kepada ahli ilmu. Nabi Allah Subhanahu wa taala berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, ahlinya, ketika kalian tidak tahu. Tanya sama ahlinya, sama ulama, minta petunjuk sama mereka supaya bisa dibersihkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar tadi. Intinya semuanya itu butuh proses. Semuanya itu butuh proses dan bersabar menghadapi proses tadi. Setelah saya mengenal sunnah, saya resign dari perbankan. Suami saya juga kerja di perbankan. Ketika saya sampaikan tentang riba, suami saya marah. Qadarullah, suami saya tidak sholat 5 waktu. Sholat hanya di kantor saja. Bagaimana nasib saya di akhirat karena menerima penghasilan dari riba? Apa yang harus saya lakukan agar suami mau sholat 5 waktu? Karena berbagai cara sudah saya lakukan, termasuk sering saya sampaikan ke ibu mertua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya di atas sunnah. Pertama, mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu memang tidak mudah. Ya, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua butuh perjuangan. Ya, perjuangan yang panjang inilah yang kadang-kadang kita tidak sabar atau kurang sabar untuk menjalani proses tadi. Perjuangan sabar itu coba Anda awali dengan semakin meningkatkan kebaktian Anda kepada suami Anda. Jadi Anda ini setelah ngaji sunnah ini semakin halus, semakin siap untuk menservis suami, ya semakin perhatian dengan kebutuhan suami. Intinya suami itu harus merasakan adanya perubahan positif perilaku, tutur kata di dalam diri Anda. Itu salah satu cara yang membuat
membuat suami menjadi kesengsem dengan sunnah. Jadi kalau misalnya kita hanya memperhatikan sisi kritis, sisi kritis kita mengkritik, tidak konsen dalam tataran praktek akhlak keseharian, itu biasanya sulit untuk diterima. Tentunya kalau Allah berkehendak itu lain masalah. Tapi kita disuruh untuk berusaha secara lahiriah. Bagaimana kita buktikan bahwa dengan ngaji sunnah kita ini semakin baik. Ya. Dan tentunya doa itu tidak bisa dilepaskan. Ya, doa setiap malam, setiap ada kesempatan waktu-waktu mustajab doakan. Allahumma hdi zauji, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku. Allahumma hdi zauji, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku. Ya, terus kayak gitu. Di dalam sujud-sujud Anda, di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di hari Jumat ba'da asar, terus gitu. Ya, tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Kemudian bagaimana mengenai nafkah? Ya, bagaimana mengenai nafkah? Kalau Anda bisa punya penghasilan sendiri lebih baik. Kalau seandainya Anda tidak punya penghasilan kecuali apa yang diberikan oleh suami, itu boleh Anda gunakan. Kenapa demikian? Para ulama mereka membedakan antara penghasilan yang haram zatnya dengan penghasilan yang haram karena cara mendapatkannya. Ya, jadi haram itu ada dua. Haram zatnya, ada haram cara mendapatkannya. Haram zatnya itu contohnya babi. Kenapa? Babi. Jadi daging babi itu haram. Ya. Ini Anda punya daging babi, Anda konsumsi sendiri haram. Ya. Anda berikan daging babi ini kepada orang lain pun haram untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Karena itu haram zatnya. Zatnya memang sudah haram. Mau dipindah kemana saja tetap apa? Haram. Ada yang haram itu karena cara mendapatkannya. Aslinya halal. Contoh misalnya daging sapi halal apa badan? Halal. Ya. Daging sapi halal. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara nyuri, maka menjadi apa? Haram. Tapi daging sapinya halal apa haram? Halal. Kenapa dia statusnya berubah menjadi haram? Karena cara mendapatkannya haram, makanya jadi haram. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kata para ulama, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama kasus yang kedua ulama berbeda pendapat. Kalau daging sapi yang didapatkan dengan hasil mencuri ini diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain dan proses perpindahannya halal dengan cara memberikan atau dia jual, berarti kan terjadi transaksi jual beli dan jual belinya tidak menyimpang dari agama. Apakah hukumnya buat mereka yang menerima, buat mereka yang membeli, apakah hukumnya jadi halal atau haram? Ini perbedaan pendapatnya para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dan yang mengatakan halal ini kuat dalilnya. Apa dalil mereka? Transaksi Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi di zaman beliau. Bismillah. Orang Yahudi itu, apakah mereka berbisnis dengan Rasul SAW di saat beliau masih hidup? Iya. Penghasilan orang Yahudi banyak enggak yang haram? Banyak. Ya, mereka suka riba, mereka suka judi, mereka suka jualan miras. Berarti kan penghasilannya haram. Tapi Nabi SAW tetap menerima uang dari orang Yahudi tadi, padahal Nabi tahu bahwa orang Yahudi ini sumber penghasilannya haram. Tetap Nabi menerima uang itu. Kenapa diterima? Karena proses perpindahan uang tadi halal, yaitu jual beli. Nah, sekarang mari kita aplikasikan kepada kasus yang Anda hadapi. Anda punya suami masih kerja di
perbankan, riba dan seterusnya. Nah sekarang Anda ini tidak ada penghasilan kecuali apa yang dikasih oleh suami. Duit yang suami berikan itu aslinya halal, tapi karena proses mendapatkannya haram, jadi haram. Berarti ini masuk kategori yang kedua apa yang pertama? Kedua. Mudah-mudahan kalau memang Anda tidak punya penghasilan, mudah-mudahan tidak mengapa Anda gunakan, tapi sebaiknya secukupnya saja, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer saja, yang memang tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab, sambil terus untuk memberikan masukan kepada suami. Ustaz, kalau kita sedang beribadah kemudian tiba-tiba ada rasa takut untuk riya, dan hati sudah berusaha untuk tidak riya, sampai akhirnya muncul pikiran seperti ini, jika ibadah saya dilihat maka riya perbankan, riba dan seterusnya.

Enggak kan? Wallahualam bishawab, sambil terus untuk memberikan masukan kepada suami. Ustaz, kalau kita sedang beribadah kemudian tiba-tiba ada rasa takut untuk riya dan hati sudah berusaha untuk tidak riya, sampai akhirnya muncul pikiran seperti ini, jika ibadah saya dilihat maka riya, tapi kalau tidak dilihat maka saya tetap ikhlas dalam beribadah ini. Bagaimana dengan ibadah orang-orang yang seperti ini? Apakah ibadahnya itu ikhlas atau diterima ibadahnya? Pertama, kalau diterima itu yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Tapi begini, kata para ulama kita mengatakan, kalau orang sedang tengah-tengah ibadah kemudian kemasukan riya, apakah dia melawan atau dia manut, nurut, katut? Yang pertama, apakah dia melawan ataukah dia katut, terbawa dengan riya itu? Kalau dia melawan, dia berusaha berjuang untuk melawan itu, maka justru kata para ulama dia bisa dapat pahala double, pahala ikhlas, pahala ibadah, dan pahala perlawanan dia, perjuangan dia untuk melawan. Jadi perjuangan dia untuk melawan itu dihargai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seandainya dia itu melawan. Tapi kalau dia cuma manut nurut, ya, maka ya bisa dikhawatirkan ibadahnya akan rusak. Maka Anda tidak perlu memunculkan perasaan kayak tadi, oh nanti kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini. Sudah, Anda lawan aja sudah. Ya, berjuang, minta petunjuk kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan perlawanan Anda ini nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati kita sepenuhnya ke majelis taklim agar merasakan nikmatnya belajar? Yang pertama, ikhlas. Pertama, dari awal kita berangkat itu ikhlas. Di tengah-tengah ngaji juga ikhlas, setelahnya juga ikhlas. Karena ikhlas ini bisa awalnya ikhlas, di tengah-tengah enggak. Bisa awalnya tidak, di tengah-tengah iya. Atau bisa dari awal, di tengah-tengah sudahnya enggak ikhlas. Contoh nih, orang berangkat awalnya ikhlas. Begitu ketemu di pengajian, ternyata ada bos kita juga ngaji di situ. Kadang-kadang kan muncul, alhamdulillah, kayaknya besok naik gaji nih. Jadi ada perasaan kayak gitu. Ini harus kita jaga terus. Jangan sampai kemudian awalnya lurus, tahu-tahu nopo belok melenceng. Harus kita pertahankan terus. Jadi awal mau berangkat diikhlaskan. Kalau belum ikhlas, diikhlaskan dulu. Bukan kemudian kalau belum ikhlas gak jadi berangkat. Jadi sebelum ini perbaiki terus, jaga. Nanti begitu hadir kita jaga juga. Setelahnya pun kita jaga. Itu agar kita bisa merasakan nikmatnya belajar. Ustaz, boleh enggak kita membatasi pergaulan dengan kerabat atau teman demi menjaga hati? Menjaga hati maksudnya gimana? Menjaga hati karena dia kaya, atau menjaga hati karena dia ganteng sedangkan kita wanita, atau menjaga hati karena dia cantik sedangkan kita laki-laki dan bukan mahramnya, itu bagaimana? Kalau seandainya yang dimaksud membatasi pergaulan dengan kerabat untuk menjaga hati karena dia kaya, khawatir kita jadi iri, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting tidak memutus silaturahim. Membatasi pergaulan itu maksudnya tidak kemudian kita duduk di situ lama-lama di situ, enggak ada masalah. Kalau Anda tujuannya adalah untuk menjaga hati Anda. Termasuk kalau yang dimaksud menjaga hati, saudara kita ini atau teman kita ini cantik, kita laki-laki masih bujangan, nanti malah jadi bahaya. Kesetrum nanti. Nah, kalau seperti itu ya enggak masalah. Yang penting tidak ada niat untuk memutus silaturahim kalau itu memang saudara kita. Ustaz, ketika kita dizalimi atau melihat seorang yang fasik, rasanya sulit untuk membersihkan hati untuk tidak marah atau dendam atau ghibah. Kemudian kalau kita berusaha menghindari mereka saja supaya tidak bertemu, apakah hal tersebut termasuk memutus silaturahim dan berdosa? Hal ini termasuk dalam keluarga juga. Kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim, insya Allah tidak mengapa. Kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim,

0: rahim, insya Allah tidak mengapa. Begini jemaah, Nabi SAW itu membolehkan kita untuk mendiamkan orang yang berbuat salah kepada kita berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena Nabi tahu manusia itu punya tabiat sulit untuk memaafkan. Nabi akomodir perasaan itu. Cuman Nabi tidak membiarkan kita larut dalam perasaan tadi. Makanya dibatasi berapa? 3 hari 3 malam. Di sinilah letak bagaimana bijaksananya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Diakomodir perasaan itu, tapi jangan berlebihan. Maka kalau Anda mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW akan lebih baik lagi. Jadi Anda punya perasaan tadi, jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah itu kemudian ada sambung lagi akan lebih sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana cara memberi saran kepada orang tua supaya tidak berkesan menggurui, karena orang tua suka berkata, saya tidak dendam sama si A, tapi saya tidak bisa lupa perlakuan buruk si A terhadap saya. Ya. Cara memberikan nasihat kepada orang tua, diajak ngaji coba ke sini. Ya, diajak ngaji ke sini, nanti biar ustadznya yang ngomong. Jadi orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang itu, nikmatnya apa sih? Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita tidak bisa melupakan, nikmatnya apa? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Terus ngapain? Apa untungnya? Untung duniawinya apa? Untung ukhrawinya apa? Untung duniawi itu kalau njenengan dendam terus jadi tambah ganteng, itu untung duniawi gitu. Apakah kalau njenengan dendam itu terus tambah ganteng, tambah sugih, tambah ayu? Kan dah. Berarti kan enggak ada untungnya. Ukhrawi ada enggak untungnya? Apalagi ukhrawi enggak ada untungnya. Ya, wala taj'al fi qulubina. Kok enggak dilanjutkan? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dendam, iri, dengki, hasad kepada orang yang beriman. Saya kasih ilustrasi dan ini adalah penutup kajian kita. Ada seorang guru. Ada seorang guru. Mengumpulkan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ayo sekarang kumpul. Ini bapak bawa kentang 1 karung. Coba masing-masing dari kalian mengingat-ingat orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Selama ini, siapakah orang-orang yang pernah menyakiti kalian? Coba diingat-ingat. Ada berapa orang? Ada yang ngacung 1, ada yang ngacung 2, ada yang ngacung 3, ada yang ngacung 10. Baik. Sekarang kalian ambil kentang ini sesuai dengan jumlah orang yang kalian ingat telah berbuat jahat kepada kalian. Maka cepat-cepatlah ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 10. Coba tulis nama orang-orang tadi di kentang tadi. Tulis sih. Si A, si B, si C, si D. Ya. Ini bapak guru kasih kalian plastik. Kasih kalian kantong, kemanapun kalian pergi, kentang ini masukkan dalam kantong ini. Dan kalian harus bawa kemanapun. Kalian tidur bawa, kalian sekolah bawa, kalian kamar mandi bawa. Kemanapun kalian pergi, bawa kantong itu. Yang isinya kentang dengan nama orang yang pernah menyakiti kalian. Siap, siap. Dah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Namanya kentang lama-lama kan apa? Busuk. Busuk mengeluarkan aroma. Minggu depan sudah mulai, Pak Guru, kentangnya busuk. Cuma diem aja. 2 minggu lagi, Pak Guru, busuk. Tetap diem aja. Setelah 1 bulan, mereka sudah enggak kuat lagi. Ada yang pakai masker. ada yang pakai gak kuat, bau busuk kentang. Setelah selesai itu semua, Pak Guru berkata, anak-anakku, ada sebagian orang yang betah untuk membawa kentang-kentang yang busuk ini bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Yaitu orang-orang yang selalu memendam dendam di dalam hatinya kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Sejatinya orang-orang yang dendam kepada orang lain itu mirip dengan orang yang membawa kentang busuk kemanapun dia pergi. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah disakiti oleh saudara-saudaranya? Nabi Yusuf disakiti oleh saudaranya itu dengan perbuatan yang luar biasa. Bukan sekedar diludahi, tapi Nabi Yusuf itu dibuang, dimasukkan ke dalam sumur tua, sampai akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi budak, sampai akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara, dan dipenjara ini sekitar sekian belas tahun oleh saudara-saudaranya. Pemicunya awal karena dibuang. Ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, kemudian beliau menjadi pejabat, datanglah saudara-saudaranya ini minta bantuan. Ketika mereka, saudara-saudaranya minta bantuan, mereka pun mengatakan minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apa kata beliau? La tasriba alaikumul yawm. La tasriba alaikumul yawm diterjemahkan, ditafsirkan oleh sebagian ulama, kata mereka, kesalahan yang mana ya? Jadi Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya ini pada minta maaf, jawaban beliau apa? Kesalahan yang mana ya? Alias beliau melupakan. Coba Anda bayangkan, kesalahan, perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya itu kan keterlaluan banget, tapi Nabi Yusuf melupakan semuanya itu. Coba ada yang sebagian dari kita cuma diludahi apa? Cuma diludahi mukanya, itu bisa 20 tahun gak hilang. Padahal kan diludahi tinggal ke wastafel, cuci muka, selesai. Ada sebagian orang, enggak, pokoknya kehormatanku hancur berantakan gara-gara aku diludahi di depan umum. Itu kan karena kita merasa punya kedudukan, karena kita merasa itu sebenarnya. Ya. Kalau ludahnya biasa, ludah kayak kita enggak punya ludah. Ya, Ustaz sih enggak pernah mengalami, jangan mengalami. Ngapain mengalami? Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan itu kita alami, contohlah Nabi Yusuf, itulah manusia-manusia besar, sehingga Nabi Yusuf tenang hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dalam format rekaman dengan tema Hati Sebening Kaca. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Barob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت

0: فطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ta'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa mengangkat tema agama adalah nasihat. Apa arti dari nasihat? Makna nasihat adalah badlun nushi lil ghair, memberi nusah kepada orang lain atau pihak lain. Apa itu nusah? Makna nusah adalah anna syakhsa yuhibbu li akhihi al khair wa yad'uhu ilaih wa yubayyinuhu lahu wa yuraggibu fihi. Makna nusah adalah seseorang menginginkan kebaikan bagi saudaranya, mengajak kebaikan, mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan itu, menjelaskan kebaikan, serta memberikan motivasi, targhib, memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini makna an-nusah. Sehingga makna nasihat adalah memberikan, melakukan kebaikan yang disukai dan dicintai oleh pihak yang diberi nasihat. Jadi maknanya berbeda dengan nasihat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, nasihat difahami sebagai wejangan, pepatah. Itu salah satu bentuk nasihat. Tapi nasihat jauh lebih umum daripada itu, yaitu melakukan kebaikan yang disukai oleh pihak yang diberi nasihat. Itulah makna dari nasihat. Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. 3 kali beliau menyatakan. Kalau sebuah kalimat diulang 3 kali menunjukkan ta'kid alias penekanan alias memberikan kesungguh-sungguhan. Agama ini benar-benar nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Lalu dijawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya. Ketiga, bagi rasulnya. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan terakhir, bagi umumnya kaum muslimin. Jadi agama adalah nasihat bagi lima pihak yang disebutkan tadi. Lalu apakah yang dimaksud dengan nasihat? Bagi Allah, makna nasihat bagi Allah adalah melakukan kebaikan yang Allah cintai. Melakukan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah, menunjukkan bukan hanya perbuatannya itu sendiri yang baik, tapi tata cara melakukan kebaikan itu sendiri adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Dan Allah hanya mencintai orang berbuat baik kepada Allah dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Kalau di luar yang Allah syariatkan, walaupun dengan niat melakukan kebaikan kepada Allah, tapi caranya tidak Allah syariatkan, ditolak. Allah benci, Allah murka. Seperti sholat subuh 2 rakaat, kita tambah jadi 3 atau 4 rakaat. Rakaat ketiga keempatnya berupa kebaikan. Isinya apa? Isinya bacaan Fatihah, bacaan surat, ruku, sujud. Itu semua kebaikan, gak ada keburukan. Tapi boleh gak kita lakukan? Gak boleh. Kenapa? Karena menyimpang dari syariat yang Allah tetapkan. Harusnya 2 rakaat, ini 3 atau 4 rakaat. Jadi agama ini adalah nasihat bagi Allah, maknanya agama ini merupakan amalan yang berbentuk kebaikan yang kita lakukan kepada Allah yang Allah cintai. Lalu apa saja bentuk-bentuk nasihat bagi Allah Azza wa Jalla? Berkata para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, "Wan nasihatu lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'ambudu lahu mahabbatan wa ta'ziman. Li'anna Allah azza wa jalla yata'ambadu lahu al-'abdu mahabbatan fayaqumu bi awamirihi talaban lil wusul ila mahabbatihi azza wa jalla wa ta'ziman fayantahi inda maharimihi khaufan minhu subhanahu wa ta'ala." Nasihat kepada Allah dalam bentuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah hubban wa ta'ziman. Ibadahnya itu dilandasi oleh 2, karena cinta kepada Allah dan karena mengagungkan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla harus disembah, diibadati oleh hamba atas dasar cinta kepada Allah. Lalu dia melaksanakan semua perintahnya agar dia bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, sekaligus mengagungkan Allah dalam bentuk dia berdiam diri, menahan diri dari semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, yang Allah benci, karena takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah bentuk nasihat kepada Allah yang pertama, yaitu ikhlas dalam seluruh ibadah, amalan, dan semua perilaku kebaikan. Kedua, wa minan nasihati lillah ayyakuna al-insanu daiman dhakiran li rabbih biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi amma al-qalbu fa innahu la hududa li dhikrih. wal insan yastati'u an yadhkura Allah biqalbihi ala kulli hal wa fi kulli ma yasha wa fi kulli ma yasma. Kedua, termasuk nasihat bagi Allah adalah seseorang hamba selalu berzikir kepada Allah dengan tiga unsur yang dimilikinya. Tiga unsur itu apa? Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Hatinya berzikir, makna berzikir dengan hati adalah mengingat Allah dengan hatinya atau mengingat kekuasaan Allah. Ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat kiamat, ingat alam kubur. Ingat bagaimana cara Allah menciptakan langit bumi dan mengaturnya. Itu hati, walaupun bibirnya diam. Zikir dengan hati ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, walaupun di WC. Ketika kita duduk atau jongkok di WC, selama ngedennya ingat akhirat, boleh? Boleh. Ingat surga, ingat neraka, boleh? Boleh. Mendengar kajian, boleh sambil di WC? Boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saking sangat efisiensinya di dalam memanfaatkan waktu untuk nambah ilmu, sampai-sampai kalau mau ke WC itu nyuruh muridnya berdiri di luar WC membacakan kitab dengan keras, terdengar oleh beliau di dalam WC. Jadi ketika di dalam WC-nya masih mendengar penjelasan ilmu. Itu zikir? Itu zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu orang selalu berzikir dalam setiap keadaan, dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi hati ini bisa berzikir kapanpun, termasuk di WC, termasuk di WC. Yang terlarang zikir di WC, zikir dengan lisan. Sambil ngeden, sambil subhanallah, itu yang tidak boleh. Karena lafaz zikir sesuatu yang agung, maka keagungan zikir tersebut tidak boleh dibawa ke sebuah tempat atau momen yang dianggap hina secara uruf atau kotor secara uruf. Makanya sampai-sampai ruku dan sujud, momen ketika kita menghinakan diri, Quran yang agung jangan dibawa ke sana. Jangan baca Al-Quran ketika ruku dan sujud, dilarang oleh Allah. Nuhitu an aqra al-Quran fi ruku'i was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Maksudnya, membaca Qurannya secara lisan. Zikirnya lisan enggak boleh di WC. Jadi, terus-terus berzikir dengan hati, juga sebanyak mungkin, sesering mungkin dengan lisan, dan dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Zikrul ainain bil buka min khasyatillah wa zikrul udhunain bil isgha wa zikrul yad bil iqra wa zikrul rijlain bil masyi ila amakinil khairiyah. Zikir dengan kedua mata lah menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya dua telinga lah mendengar. Mendengar pedaran ilmu. Mendengar bacaan Al-Quran. Zikirnya kedua tangan memberi. Baik memberi dalam bentuk sesuatu yang real, yang nyata. Uang, makanan, barang. Atau memberi pertolongan. Memberikan tenaganya untuk menolong membantu orang lain. Dan zikir kedua kaki kita dengan berjalan ke tempat-tempat yang baik. Berjalan ke masjid untuk sholat. Berjalan ke madrasah, ke pondok pesantren, ke tempat-tempat yang dipedar ilmu di sana. Itu zikir dengan kaki. Jadi ketika kita berangkat dari rumah melangkah ke sini, kaki kita berzikir. Karena mau ke masjid untuk tholabul ilmi, untuk sholat asar, untuk tholabul ilmi, nanti di akhir dengan sholat maghrib lagi berjamaah, langkah kaki kita zikir. Selama di sholatnya, berzikir dengan hati, dengan fikiran, dengan lisan, dengan anggota badan, ruku kita, sujud kita, ini zikir. Ketika ngaji sekarang, kita berzikir dengan kedua telinga, isgha, memasang telinga untuk mendengarkan. Jadi, berzikir kepada Allah dengan tiga potensi yang kita miliki, termasuk di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah nasihat yang kita berikan kepada Allah. Nasihatnya bukan wejangan memberikan wejangan kepada Allah, tapi melakukan kebaikan kepada Allah dengan bentuk kebaikan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Inilah bentuk nasihat yang kedua. Bentuk nasihat yang ketiga adalah wa minan nasihati lillahi azza wa jalla an takuna ghiratuhu lillah fayughiru lillahi azza wa jalla idzan tuhikat maharimuhu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha. فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما مما ينتهك حرمات الله تعالى. Ketiga, termasuk bentuk nasihat kepada Allah adalah memiliki ghirah kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki kecemburuan kepada Allah dan agamanya. Cemburu marah bila ada aturan Allah yang dilanggar, perintah Allah yang diabaikan, sebagaimana Nabi SAW bersikap demikian. Kalau beliau hak-haknya dilanggar, hak pribadinya dihina, diejek, dibuli, direndahkan, beliau tidak pernah dendam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul SAW la yantaqimu li nafsih. Beliau itu tidak pernah dendam pribadi. Kalau pribadinya dihina, diejek, tidak masalah. Tapi kalau yang direndahkan adalah aturan Allah, perintah Allahnya diabaikan, larangan Allahnya dilanggar, beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla paling keras dalam hal tersebut. Walaupun yang berbuat itu sahabat dekatnya. Pernah kan ada seorang sahabat terlihat memakai cincin emas di jarinya. Melihat itu Nabi SAW marah. Kemudian beliau mencabut si itu sambil membantingnya ke tanah sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka, memakaikan api neraka di tangannya sampai dibanting begitu. Melihat begitu, para sahabat merasa kasihan ke sahabat ini, sampai menyatakan khudhu wantafi bihi, ambil lagi itu cincin, manfaatkan, jual, jangan dipakai lagi. Apa kata orang ini? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini peraturan dari Allah, aturan dari Allah, larangan Allah dilanggar seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak. Oleh karena itulah, maka Allah azza wa jalla Maha pencemburu, melebihi kecemburuan manusia. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan, kalau aku melihat ada seorang lelaki yang ngobrol dengan istriku berdua-dua, aku akan penggal lehernya dengan bagian lawan dari tajam, apa? Bagian tumpul dari pedangku ini. Kalau dipukul lehernya dengan bagian tumpul, mati apa tidak? Mati. Coba aja. Cuma tidak langsung. Kalau dengan bagian tajamnya bisa copot, putus, gak terasa. Ya, mirin. Ya, kerasa. Tapi langsung mati. Tapi dengan bagian tumpul tidak akan putus, tapi patah. Gak langsung mati mungkin. Menderita dulu beberapa lama, akhirnya mati juga. Kalau aku melihat istriku berdua-dua ngobrol dengan seorang lelaki, aku penggal lehernya dengan bagian tumpul dari pedangku. Kenapa? Cemburu. Apa kata Nabi sallallahu atajabuna min ghirati sa'an, fa wallahi ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Kalian takjubkah dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah apabila melihat larangannya dilanggar, Allah murka, Allah marah. Karena itulah, maka wajib kita pun memiliki kecemburuan seperti kepada Allah. Apabila ada aturan Allah yang dilanggar, maka muncul ghirah kita, kecemburuan kita terhadap hal itu. Dan ini bagian dari nasihat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ketiga. Keempat. Wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyadhuba an dinillahi ta'ala alladhi syara'ahu li ibadihi fayubtilu kaidal ka'idin wa yaruddu 'alal mulhidin alladhina yu'riduna ad-dina ka'annahu quyud. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah membela agama Allah yang merupakan syariat Allah bagi hamba-hambanya. Dibongkar tuh kebatilan hujjah orang-orang yang batil, membantah orang-orang yang menebar syubhat, atau membantah argumentasi orang-orang yang menyalahkan, menyudutkan agama ini dalam pandangan manusia. Kita tidak boleh diam saja, wajib kita bantah. Sebagaimana Al-Quran banyak tuh ayat-ayat yang berisi bantahan kepada Ahlul Kitab, kepada Yahudi, kepada macam-macam. Karena orang-orang kafir sering memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis, tapi bukan untuk diimani, untuk dicari kelemahannya. Begitu mereka temukan yang menurut mereka salah. Yang salah bukan ayat. Tapi interpretasi mereka, penafsiran mereka, pemahaman mereka tentang ayat ini. Belasan tahun yang lalu, saya pernah melihat video seorang pendeta membahas surah Al-Fatihah dengan pemahamannya sendiri. Yang pertama pasti ada sentimen keyakinan, kedua ya pasti bodoh tentang Al-Quran. Dia menyatakan orang Islam tuh gimana pikirannya ya, nabinya yang sesat diikuti katanya. Loh kok bisa? Itu nabinya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Masih minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti masih bengkok tuh jalan hidupnya, kan gitu. Masih sesat tuh. Diikuti lagi. Kan gitu ya? Mungkin di antara hadirin pernah ada yang dengar video tersebut. Ayatnya benar, ayatnya ya pasti benar. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu kita baca sehari minimal 17 kali. Sehari semalam dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oleh si pendeta itu difahami, oh berarti jalan hidupnya belum lurus, masih sesat. Kesalahan fatal. Dia memahami dengan ro'yu yang sangat dangkal. Padahal makna ihdinas siratal mustaqim dalam pemahaman kita, kaidah bahasa Arab, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang dibeberkan oleh para ulama, makna ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maknanya adalah ini dalam. Apa saja dalam itu? Pertama, tunjukkan atau beri hidayah, maknanya beri ilmu informasi tentang agama ini. Siratal mustaqim itu agama Islam. Nabi SAW menyatakan, amma siratal mustaqim huwal Islam. Adapun siratal mustaqim ini adalah Islam. Islam itu siratal mustaqim. Beri kami hidayah, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus, maknanya beri kami ilmu-ilmu yang lengkap, yang mendalam tentang Islam. Ini yang pertama. Kedua, beri hidayah, taufik. Karena kadang ada orang ilmunya sudah tahu, hidayahnya belum dapat. Semangat, motivasi untuk mengamalkan belum ada, walaupun ilmunya dah tahu. Kita kan banyak begitunya. Kita tahu gak keutamaan tahajud di sepertiga akhir malam? Tahu? Tahu, kapi-kapi tahu. Tahu tuh, hidayah irsyad sudah kita dapat. Tapi apa kita tahajud? Tidak. Ada yang tahajud, ada yang tidak. Hidayah taufik belum dapat tuh. Umat Islam, tahu enggak sholat yang lima waktu itu wajib? Dosa kalau enggak? Tahu semua umat Islam. Apakah semua umat Islam sholat yang lima waktu? Tidak. Belum mendapat hidayah taufik. Umat Islam, tahu enggak berjamaah sholat lima waktu di masjid itu wajib? Memang ikhtilaf, ada yang menyatakan sunnah mu'akkadah, ada yang menyatakan wajib. Minimal sunnah mu'akkad juga itu sudah sesuatu bingit gitu ya. Tahu semuanya. Tapi apakah semua berjamaah di awal waktu? Banyaknya tidak. Ilmunya tahu, hidayah belum dapat. Ihdinas siratal mustaqim maknanya beri kami hidayah untuk mengamalkan Islam yang sudah kami tahu ini. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kalau kita sudah ada di atas Islam, di atas siratal mustaqim, masih minta, ya Allah tunjukkan kami ke siratal mustaqim, maknanya istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Jadi kalau seseorang sudah berada di suatu keadaan, minta, ya Allah tunjukkan saya ke keadaan itu, maknanya tetapkan, istiqomahkan saya di sana. Ada ayat dalam An-Nisa ayat 36 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, kan sudah berimannya. Oh, ayat begitu, kan sudah beriman, kenapa disuruh beriman lagi? Maknanya ada dua. Istiqomahlah kamu di atas keimananmu. Makna kedua, tingkatkan kualitas keimananmu. Hei orang-orang yang beriman, beriman kamu, maknanya tetaplah istiqomah atau tambah keimananmu. Kita melihat ada orang kaya, uangnya banyak, lalu kita katakan, jadilah kamu orang kaya. Kan sudah kaya, apa maknanya? Pertahankan kekayaanmu, kalau enggak, tambah. Jadi, orang sudah berada di atas siratal mustaqim, seperti Nabi, para sahabat, para solihin, para ulama, itu sudah ada di atas siratal mustaqim. Lalu, masihkah perlu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Iya, perlu. Dengan mana apa? Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim, atau tambah kualitas amalan saya di atas siratal mustaqim. Gitu tuh. Masuk akal apa tidak? Ya masuk akal. Ilustrasinya begini. Kalau orang masih belajar, apakah orang yang belajar itu menunjukkan dia masih bodoh? Kamu mah masih bodohnya. Tuh masih belajar. Enggak. Coba lihat orang sudah lulus S1. Berarti pinter tuh. Sudah teruji. Makanya dapat gelar S1. Dia sudah melalui perjuangan yang banyak. Sudah kuliah. Bikin paper, bikin karya tulis, KKN, terus sidang gitu kan. Lulus semua. Pinter tuh. Lalu lanjut ke S2. Ya, kamu masih belajar berarti bodoh. Apa begitu? Enggak. Kalau orang masih belajar bukan berarti bodoh. Dia sudah pinter tapi minimal mempertahankan ilmunya yang ada. Maksimalnya nambah. Beres S2, S3. Beres S3 terus bikin karya-karya, karya tulis penelitian. Dapat gelar profesor, dapat gelar APU, selevel profesor, kayak gitu kan. Orang yang belajar belum tentu dia bodoh. Sama dengan orang bekerja, apa yang dia cari dengan bekerja? Uang, oh kau masih miskin ya. Tuh masih dicari uang tuh. Kalau banyak uang mah gak akan dicari. Kan gitu. Apa begitu logikanya? Enggak. Orang yang sudah banyak uangnya tetap bekerja. Bukan berarti dia miskin. Tapi apa? Minimal mempertahankan kekayaannya. Jangan sampai habis. Maksimal? Nambah. Coba tuh para dirut. Berapa gajinya? Puluhan juta, ratusan juta. Berhenti enggak kerja sebagai itu? Enggak. Terus dia bekerja. Kamu masih mencari uang berarti masih miskin ya? Enggak. Dia sudah kekayaannya miliaran. Gajinya itu yang ratusan juta enggak seberapa. Di luar gajinya itu yang lebih gede. Masih mencari kekayaan. Bukan karena miskin tapi ingin menambah. Ini sesuatu yang real, yang nyata, yang logis, yang rasional, yang realistis. Maka orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim, lalu dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti dia jalan hidupnya belum lurus. Bukan berarti masih sesat. Tapi ingin diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, maksimalnya ditambah. Ketika orang Yahudi mendengar ayat Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan Allah akan kasih pahala yang mulia di akhirat. Ini kedengaran oleh orang Yahudi. disimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Oh, Allah teh fakir, Allah miskin. Buktinya apa? Butuh pinjaman dari orang. Allah menganjurkan, siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah butuh pertolongan manusia, butuh diberi pinjaman oleh manusia, berarti Allah fakir. Maka orang Yahudi menyatakan, innallaha faqirun wa nahnul aghnia. Allah itu fakir, kami kaya. Kami memberikan pinjaman, kan orang-orang Yahudi rentenir semua itu. Kerjaannya minjem-minjemin uang dengan bunga. Kaya, banyak uang. Allah meminta pinjaman. Jadi Allah miskin, kita mah kaya. Gitu tuh. Kalau ayat Al-Quran yang agung dan mulia difahami oleh orang yang hatinya kotor, dengki, sentimen, bakal pasti ngaco lah gitu ya. Jadi banyak dibantah oleh Allah di dalam ayat itu juga. Oleh Nabi SAW juga diterangkan tentang kekeliruan mereka. Walhasil banyak pihak, baik orang-orang kafir ataupun orang internal kaum muslimin yang terpengaruh oleh pola pikir orang kafir. Sebab banyak orang Islam belajar Islam ke orang kafir di barat. Bisa kebayang kan? Lahirlah pluralisme. Lahirlah sekularisme. Lahirlah yang liar-liar, yang ngaco-ngaco gitu ya. Orang Islam kemudian memutarbalikkan ayat, memahami ayat semau-mau dia, lalu dia menyatakan, yuk beragama dengan akal sehat. Sehat menurut dia, sakit menurut Allah SWT. Nah, maka wajib untuk kita bantah. Wajib untuk kita bongkar. Wajib untuk kita patahkan argumentasinya. Ini pembelaan terhadap agama Allah SWT. Dan ini termasuk di antara salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah SWT. Dan itulah bentuk nasihat yang keempat. Bentuk nasihat yang kelima adalah wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyakuna basan dinallahi fi ibadillah lianna hadha maqamur rusul kullihim fahum du'atun ilallahi yad'una an-nasa ilallahi azza wa jalla. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah hendaklah seorang muslim menjadi penyebar agama Allah di kalangan hamba-hamba Allah. Menyebarkan agama Allah ini adalah jalan hidup para nabi dan para rasul semuanya. Semua nabi, semua rasul adalah duat, da'i yang menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Setiap umat dikirim satu rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi semua taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa waradin. Salah satu makna taghut, salah satu bukan satu-satunya. Taghut itu bisa bermakna dukun, bisa bermakna hakim yang tidak menghukum orang dengan aturan Allah. Termasuk segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Itu juga taghut, Fir'aun. Dia bukan hanya ridho, maksa orang nyembah dirinya. Raja Namrud juga begitu. Raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi juga begitu ya. Mereka ridho disembah, bahkan maksa orang menyembah dirinya. Tagut itu. Adapun kalau ada makhluk disembah oleh manusia, tapi dia tidak ridho bahkan marah, itu bukan tagut. Seperti Nabi Isa disembah, ya disembah. Beliau ridho, pastilah tidak ridho. Uzair, Nabi Allah disembah oleh orang Yahudi, iya. Ridho enggak? Pasti enggak ridho. Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembahnya? Ada. Sujud ke kuburannya sekarang ada. Saya bukan kata orang, melihat sendiri orang sujud ke kuburan Nabi SAW di Madinah sana. Apakah beliau ridho? Pasti tidak ridho. Itu bukan tauhid. Jadi semua sesembahan selain Allah wajib dijauhi. Wa'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah oleh kalian Allah, jauhi tagut. Semua rasul menyerukan demikian. Maka berdakwah mengajak manusia bertauhid kepada Allah, jalan hidup para rasul, termasuk jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakan oleh Muhammad, "Inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani." Yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku tuh. Oleh karena itulah, maka salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah adalah mendakwahkan agama Allah. Dan ada banyak keutamaan mendakwahkan agama Allah ini. Pertama, dakwah ini jalan hidup para nabi, para rasul. Kedua, dakwah ini sebaik-baik ucapan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Kenapa orang yang berdakwah itu dianggap ucapannya terbaik? Sebab mengajak manusia kepada Allah berarti menyampaikan kalamullah, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, dan itu sebaik-baik ucapan. Dalam satu riwayat, fa inna ahsanal hadis kitabullah. Dalam riwayat itu, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan kitab Allah. Sebenar-benar ucapan kitab Allah. Ketika orang menyampaikan wahyu Allah, itu berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih baik dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ini yang kedua, keutamaan kedua dari dakwah. Keutamaan ketiga, dakwah ini merupakan amalan yang melahirkan pahala jariah. Jariah itu ngalir terus sampai kiamat walaupun kita yang sudah mati. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam? Dakwah ini menunjukkan jalan kebaikan. Dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangkan kalau yang kita dakwahi 100 orang, lalu 100 orang itu mengamalkan ilmu yang kita dakwahkan, pahala 100 orang itu ngalir ke kita tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Enggak rugi. Wah, pahala saya nanti untuk guru saya enggak kebagian. Enggak begitu. Pahala kita tetap enggak berkurang sedikit pun. Cuma guru kita memperoleh pahala dari amalan kita. Karena kita beramal ini melalui pelajaran dari guru kita. Begitulah seterusnya. Bayangkan Kalau yang kita dakwahi 1000, apalagi zaman kiwarinya, kita ngomong sendirian di hadapan kita nggak ada orang, masuk kamar ceklek, lalu kita ngerekam isinya dakwah, isinya pedaran ayat, pedaran hadis, lalu kita upload melalui internet, didengar oleh jutaan orang di seluruh dunia. Walaupun bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bisa nggak orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia paham ceramah kita? Dengan teknologi sekarang bisa ada aplikasi translator kan ya. Sekarang sudah ada, sudah. Apalagi nanti orang ngomong apapun, lah, sudah ada aplikasinya, bahasa apapun langsung kita dengar bahasa Indonesianya, paham. Bisa, bisa. Apalagi nanti-nanti, ya sekarang aja sudah apa, ada aplikasi itu. Walaupun tidak semua orang masih belum banyak bagaimana cara mengoperasikannya mungkin. Tapi suatu saat, beberapa tahun yang akan datang, semua orang bisa itu. Sekarang ada tulisan apapun dalam bahasa apapun, cukup dipoto atau cukup di apa center dengan kamera kita, langsung muncul terjemahannya. Ada kan? Bahkan di beberapa bandara, saya pernah ke suatu saat di bandara, si pekerja di sana itu nggak bisa, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris, hanya tahu bahasa negara dia. Ngomong itu tidak ini, tidak nyambung. Apa yang dia lakukan? Sebentar, dia ngambil alat, dia ngomong pakai bahasa dia. Apa maksud Anda tadi? Nanya dulu. English or Indonesia? Indonesia gitu. Dia ngomong pakai bahasa dia, bahasa Turki. Ngomong, langsung keluar terjemahannya. Apa yang Anda maksud tadi? Kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Dia dengar langsung bahasa Turki. Ada, sudah ada alatnya tuh. Jadi zaman sekarang dakwah ini lebih luas lagi. Pahalanya bisa lebih banyak lagi. Inilah keutamaan dakwah yang ketiga. Dakwah, keutamaan yang keempat dari dakwah adalah selama dakwah kita memperoleh salawat dari Allah, dari para malaikat penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan dari semua makhluk yang ada. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tidak di awal hadis tapi di akhir, kalimat akhir dari hadis ini. Karena agak panjang. Di kalimat akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarang-sarangnya, di lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, memberikan salawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dakwah ini mengajarkan kebaikan. Dapat salawat dari Allah, para malaikat, seluruh makhluk. Kita sering jelaskan salatullahi ala abdi tsana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hamba itu artinya pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat, sedangkan salawat para malaikat adalah istighfar mereka, tarahum mereka kepada orang ini. Selama orang itu mengajarkan kebaikan para malaikat, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus, dan itu entah berapa triliun makhluk yang bersolawat seperti itu. Malaikat, penghuni langit dan bumi, binatang-binatang bersolawat semuanya. Dikabul oleh Allah. Maka selama dakwah dosa ini berguguran. Rahmat dicurahkan. Selain pahala tentu saja, ya. Lihat betapa menggiurkannya keutamaan dari dakwah. Dan dakwah ini termasuk salah satu bentuk nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah adalah amal baik yang kita lakukan untuk membela agama Allah yang Allah cintai, Allah sukai. Itulah nasihat. Dan Allah janji, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang menolong agama Allah? Menolong Allah. Ini ada orang yang mensalahfahami. Kalau kita mengatakan menolong Allah, wah kita menghinakan Allah. Disangkanya Allah itu butuh pertolongan. Kan ada orang yang berbicara dengan kebodohan yang seperti itu ya. Wajib kita menolong Allah. Allah yang perintahkan. Lihat surah As-Saff. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Menolong Allah bukan, dan jangan difahami Allah butuh pertolongan, Allah lemah sehingga kita harus menolong. Bukan. Tapi menolong Allah maknanya menolong agamanya, dan ini cermin dari segede apa rasa cinta kita kepada Allah dan agamanya. Allahnya tidak akan hina, tidak akan rendah, tidak akan lemah dengan dihina oleh manusia. Enggak, tetap Allahnya agung, mulia, enggak kurang sedikit pun. Tapi rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada agama Allah. Kalau melihat Allah dihina, agamanya dihina, diam saja, tenang. Allah Maha Agung, enggak perlu dibela juga, pasti dia Maha Mulia. Enggak ada ghirah, enggak ada rasa cinta, atau jangankan Allah. Orang tua kita, kita kan waktu kecilnya suka siling ejek teman-teman, akhirnya bapaknya ke bawah-bawah kan. Lalu bapak kita dihina. Ketika bapak dihina, bukan berarti bapak otomatis terhina. Bagaimana perasaan kita? Marah, ditonjok tuh teman kita. Bukan berarti menganggap bapak kita lemah, kalah sama dia, tapi cinta kita kepada bapak kita menyebabkan kita marah ketika itu dihina. Coba TNI. Kuat enggak? Kuat. Ada Kopassus, ada Kostrat, ada Denjaka, ada Marinir, ada Kopaskat. Terlatih. Terus peralatan tempurnya luar biasa kuat. Ada yang menghina TNI. Indonesia kuat-kuat. Punya TNI. Terus kalau Indonesia dihina, TNI dihina, apa kita bilang tenang, negara kita mah kuat. Kalau kita membela negara, berarti menghina negara. Negara dianggap lemah. Nggak perlu membela agama, membela negara. Apa begitu? Enggak. Kita membela negara, walaupun kita tahu negara kita kuat, tapi tercermin cinta kita kepada negara, cinta kita kepada TNI. TNI-nya tidak otomatis hina dan lemah dengan dihina oleh orang lain. Enggak. Tapi di mana rasa cinta kita kepada TNI dan negara? Kalau dihina, kita diam saja. Apalagi kepada Allah. Allah dihina, agama kita dihina, wajib kita membela. Bukan dengan persepsi Allah lemah, butuh pembelaan dari kita, bukan. Tapi ini refleksi kecintaan, loyalitas kita kepada Allah dan agamanya. Allah menyatakan, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Intansurullah yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jadi menolong agama Allah termasuk bagian dari dakwah. Dan ini termasuk salah satu di antara nasihat kita kepada Allah. Inilah poin pertama, agama ini nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Kedua, agama ini juga nasihat bagi kitab Allah. Apa bentuknya? Nanti kita akan jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk Yang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya-jawab. Dan untuk hari Jumat ini seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Abu Lukman.
4: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218.
3: Sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan untuk hari Jumat ini seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Dan kepada Abu Lukman di studio Radio Raja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Abu Lukman.
4: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Atau juga melalui line telepon di nomor yang sama.

0: Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Abu Ihsan di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, jika ada seseorang memberikan nasihat kemudian menukil sebuah hadis, namun karena tidak hafal hadisnya, menyampaikan hanya sebatas makna hadisnya. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Nasihat ini untuk kebaikan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bolehkah menyampaikan hadis hanya maknanya karena tidak hafal lafaz aslinya dan tidak hafal terjemahan pas yang lengkap dari hadis itu, tapi kita fahami maknanya secara umum. Baik, bolehkah? Tergantung momennya, momen apa. Kalau momen ketika berceramah kita diminta, tapi kita tidak hafal hadisnya, hanya maknanya secara umum kita tahu lalu menyampaikan dengan bahasa kita, maka jangan. Karena itu dalam posisi mengajar atau berdakwah. Tapi kalau umpamanya obrolan ringan dengan teman, ada teman yang tidak tahu tentang sebuah hukum, kita pernah tahu hukum itu dari satu hadis, tapi kita enggak hafal lafadznya, enggak hafal terjemah, tapi makna umum dari hadis itu kita fahami. Boleh kita sampaikan, oh yang pernah saya tahu begitu dan begitu, maknanya secara umum. Atau membantah teman yang pemahamannya keliru, bertolak belakang dengan sebuah hadis yang pernah kita dengar. Hadisnya kita tidak hafal, tapi maknanya secara umum tahu, boleh kita sampaikan dalam rangka meluruskan pemahaman tersebut. Boleh. Jadi dalam rangka-rangka yang sifatnya doruri, tidak bisa diam kita dari orang tersebut, maka dibolehkan. Tapi kalau dalam rangka sengaja mengajar, sengaja berdakwah, maka jangan, karena untuk mengajar dan dakwah itu adalah wazifah atau peran spesial yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bahan yang layak untuk menyampaikan. Ya, salah satu di antara kesalahan para thullabul ilm diterangkan oleh Al-Utsaimin dalam kitabul ilmi, minal akhta allati yajibu hadruha, di antara beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul, menjadi narasumber sebelum layak, sebelum memiliki keahlian di bidang tersebut. Jadi sengaja mengajar, sengaja dakwah, jangan. Tapi dalam obrolan ringan di momen-momen kayak tadi, silakan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
0: Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Hamba Allah di Solok, Sumatera Barat.
0: Baik, silakan Bapak.
2: Saya menanyakan masalah serangga masuk rumah ini, Ustaz. Katanya kalau kaki seribu yang masuk ke dalam rumah, itu adalah sebagai alat tunggangan oleh para dukun untuk membiasakan orang rumah tersebut. Apakah benar serangga kaki seribu atau yang masuk ke rumah itu menjadi tunggangan bagi orang yang santet atau guna-guna, Ustaz? Kemudian serangga-serangga yang masuk seperti lipan, ajang berbisa itu, Ustaz, apa boleh dibunuh, Ustaz?
0: Baik.
2: Itu saja pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Baik, barakallahu fik. Benarkah kalau ada binatang-binatang tertentu seperti kaki seribu, ular, kalajengking, berarti ada santet yang masuk? Karena itu binatang tunggangan dukun. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, bahwa yang wajib harus untuk kita ketahui adalah santet itu bagian dari ilmu sihir. Dan sihir itu benar adanya. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih menerangkan, para ulama juga menegaskan bahwa sihir itu hak benar adanya. Makanya dikenal di zaman Nabi Musa, adanya tukang-tukang sihir yang bisa merubah tali jadi ular. Lalu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang bisa mengalahkan semua sihir tersebut. Orang-orang Yahudi ada tukang sihir. Bahkan Nabi SAW pun pernah tersihir. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jangan dipahami dengan akal. Mustahil Nabi kena sihir. Karena Nabi itu dijaga. Allah menyatakan, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku baina yadihi wa min khalfihi rasada. Kecuali rasul yang diridhai, karena rasul itu selalu dibersamai oleh para malaikat di depan dan di belakang, dilindungi. Jadi mustahil kena sihir. Maka dibantah oleh para ulama, kenapa di perang Uhud Nabi luka, giginya sampai retak? Bukankah dijaga oleh malaikat? Kenapa Nabi Ayub sampai terkena oleh sentuhan setan sampai badannya sakit-sakit? Bukankah salah seorang nabi beliau dan dijaga oleh malaikat? Jadi yang dimaksud dengan para nabi dijaga oleh para malaikat bukan dengan makna kebal terhadap bacokan, tidak mempan ketika disakiti, bukan. Beliau manusia biasa. Bisa berdarah ketika dilukai, bisa sakit hati ketika dihina dan seterusnya, bisa menderita ketika dibuli, iya, manusia biasa. Kalau yang menyakitinya orang, ya kena. Seperti luka berdarah, seperti tanggal giginya, seperti dilempar dengan besi ketika ke Taif. Iya, terluka berdarah, iya. Itu juga bisa dilakukan oleh bangsa jin melalui aksi sihir, iya. Nah, tapi hati jiwanya tidak bisa dikuasai oleh syaitan la'natullahi alaih, ya. Pertama, sihir ada dan santet termasuk salah satu di antara bentuk sihir. Dan antinya ada dengan ruqyah syar'iyah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dukun termasuk tukang sihir menggunakan alat-alat sihir dengan beragam. Ada bukhul, benda-benda mati, ada juga binatang-binatang. Mungkin saja seperti kalajengking, ular termasuk alatnya, mungkin, wallahu a'lam. Tapi tidak setiap binatang yang suka dijadikan alat tukang sihir itu adalah alat sihir, enggak. Betapa seringnya ke rumah kita ada kaki seribu. Dan ketika kita usir, enggak apa-apa. Ada ular mungkin. Ularnya ular beneran, bukan alat sihir. Sering seperti itu. Atau ada kalajengking. Di Selacau suka ada tuh kalajengking. Ke rumah saya pernah ada. Ke rumah ikhwan-ikhwan juga ada. Tapi itu bukan alat sihir. Jadi intinya, tidak semua binatang-binatang yang masuk ke rumah kita yang biasa dijadikan alat sihir adalah tunggangan ahli sihir atau dukun, tidak semestinya, ya. Boleh gak kita bunuh? Boleh, bahkan diperintahkan kalau itu membahayakan. Seperti ular, kalau dibiarkan, matuk. Bahkan ketika kita sholat, lalu ada ular, bunuhlah di tengah-tengah sholat kita tanpa membatalkan sholat kita. Tanpa ngomong, boleh ngambil tongkat yang ada di dekatnya, kita pukulkan, tidak membelakangi kiblat, tidak ngomong, dan lanjutkan sholatnya. Ya. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Begitu juga binatang sejenis yang berbisa. Baik itu kalajengking, tarantula, atau binatang-binatang yang berbisa lain. Yang bila dibiarkan bisa menggigit lalu memberi mudarat, bisa mati orang. Karena itulah maka Nabi tidak menyatakan selesaikan dulu sholatmu lalu bunuh. Enggak. Atau keburu matuk kalau dibiarkan menyelesaikan sholat. Walaupun dalam keadaan sholat, pukul, bunuh. Tanpa membatalkan sholatnya. Iya. Jadi ada perintah membunuh binatang yang kira-kira akan membahayakan manusia. Tanpa harus meyakini bahwa itu adalah tunggangan tukang sihir atau tukang dukun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ahmad Bastian di Jakarta. Pertanyaan Ustaz, apakah dakwah itu harus selalu disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut Ustaz? Dan apakah dibolehkan juga dalam berdakwah mengkritik pemerintahan yang zolim Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz.
2: Baik, barakallahu fiik. Pertama, apakah dakwah selalu lemah lembut? Hukum asal dakwah ya, hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Coba lihat. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah atau dengan pengajaran yang baik. Atau berdebat juga dengan cara yang baik. Lihat, semuanya diembel-embeli dengan kata-kata baik. Berdebat dengan baik, memberi pengajaran dengan baik, mengajak dengan hikmah. Hukum asal seperti itu. Tapi di momen tertentu, boleh dengan suara lantang keras. Nabi SAW kalau khutbah, seperti komandan yang memberi perintah atau peringatan. Itu musuh menyerang. Suaranya tinggi, wajahnya memerah. Itu lembut enggak? Enggak lembut. Kasar? Enggak kasar. Cuma keras. Harus dibedakan suara keras dengan kasar. Isinya tidak kasar. Tidak berupa celaan, tidak berupa makian, tidak berupa hinaan, tidak berupa menyudutkan orang. Jadi kesalahan banyak orang mengambil dalil Nabi kalau khutbah itu sampai merah, dijadikan dalil bolehnya menghina pihak lain, bolehnya mencela, bolehnya membuli, mengata-ngata. Beda. Tidak ada pihak yang tersinggung dengan isinya. Suaranya tinggi, iya. Dan itu berbeda antara tidak bertolak belakang antara lemah lembut dengan suara tinggi atau suara keras. Nah, jadi harus dibedakan. Jadi umumnya ya lemah lembut. Tapi dalam momen tertentu seperti khutbah, silakan suaranya tinggi. Tapi tidak mengandung celaan. Tidak mengandung hinaan kepada pihak lain, apalagi kepada pribadi dengan menyebut namanya. Tidak sama sekali ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di momen tertentu dakwah ya harus berupa apa? Ucapan yang memang keras atau tindakan yang keras. Contoh seperti tadi. Ada seorang sahabat senior yang imannya menjadi contoh bagi para mu'alaf memakai cincin emas. Dibanting oleh Nabi SAW cincinnya itu. Keras enggak? Keras. Momennya pas. Ada Nabi SAW melihat ada orang yang berwudu. Ini senior sahabat. Ternyata tumitnya ada yang tidak terbasuh. Beliau dengan suara kelas menyatakan, "Fawailu lil aqabi minan nar." Celaka, terkena sentuhan api neraka tuh. Tumit-tumit yang tidak tercuci. Beliau suaranya keras. Kenapa? Ini tidak layak dilakukan oleh sahabat senior, nanti khawatir menjadi contoh bagi para mu'alaf yang baru masuk Islam. Di momen tertentu, iya. Lihat, Nabi SAW menyatakan, murru auladakun. Idza balagha sab'a sin wadribuhum 'alayha idza balagha 'ashra sinin. Perintahkan anakmu salat ketika usia 7 tahun. Perintah dulu lemah lembut. Pukul mereka. Kalau 10 tahun masih enggak mau salat. Ini keras apa lembut? Keras. Tapi timingnya pas, penyebabnya juga pas. Bahkan Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah, mereka para orang tua kami, maksudnya para sahabat. Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Para orang tua kami suka memukul kami karena kami melanggar janji atau amanah padahal kami baru usia 6 atau 7 tahun dipukul. Keras enggak? Keras. Tapi momennya pas, timingnya pas, penyebabnya pas, ya. Jadi ada momen tertentu yang harus bertindak keras. Lihat Al-Quran surah 34. Surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan kenusyuzannya, mereka akan durhaka, maka beri pelajaran, nasihat dengan lemah lembut. Kalau enggak nurut, pisah tempat tidur. Jangan ditanya, jangan disapa. Enggak nurut juga, pukul mereka. Boleh laki-laki memukul istrinya kalau tahapannya memang sudah mengharuskan sampai pada level demikian. Tapi enggak boleh memukul wajah, enggak boleh menimbulkan bekas. Kena undang-undang KDRT dong? Tidak. Karena kalau memukul, dilaporkan ke polisi, nanti polisi nanya, mana bukti kamu dipukul? Dilihat, tidak ada tapak, tidak ada bekas, tidak ada memar, tidak ada luka, tidak ada bekas jari, enggak bisa diproses. Yang bisa diproses kalau betul lebam, betul sampai berdarah, betul sampai ada telapak jarinya, itu baru bisa diproses, ya. Jadi lihat sikap keras dalam mendidik, dalam berdakwah kadang diperlukan di momen-momen tertentu, tapi secara umum dakwah hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik cara, dengan hikmah, mau'idhah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan. Berdebat pun harus dengan cara yang baik. Hindarkan celaan, hinaan, makian, atau menyudutkan, membuli pribadi atau golongan tertentu, karena itu bertolak belakang dengan etika dakwah, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar,
5: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Oh,
1: sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
2: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
2: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadh

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala.
5: Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya menentukan.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: تضع يعني شيء مفيد ومنبه أو يتصل بك أحد، قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عندهم من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras. Karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa, terkadang salat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda. Dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda. Memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi. Dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera. Apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya. Apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana. Baik itu kerabatnya atau temannya atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun salat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk salat subuh. Sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: فتاوى مختارة فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'an.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: مَغْفِرَةٌ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati-hati kita untuk menerima Islam dan kesempurnaan petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita petunjuknya yang sempurna, yang menjamin kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat nanti kami sungguh akan memberikan balasan baginya yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan menurunkan sebaik-baik syariatnya yang sangat bersesuaian dengan kebutuhan kita lahir dan batin, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna tentang kebutuhan lahir dan batin kita, maka dialah juga ya, dan dialah juga yang menurunkan syariatnya yang tentu sangat bersesuaian dengan kebutuhan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, dan sungguh dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang sebab-sebab kebahagiaan hidup, mengkaji bukti keberkahan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, bukti bahwa benar-benar manusia sangat bergantung kepada petunjuk Allah, sangat butuh bahkan darurat untuk memahami petunjuk, memahami dan mengamalkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan inilah hidup mereka menjadi indah, dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan. Inilah yang menjadikan hidup mereka lebih bernilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha, ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu. Fakaifa yakunu salahu lil alam idha udimal ruhu wal hayatu wan nur. Fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Ar-risalah, kenabian, kerasulan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daruriyatun lil alam, kebutuhan paling mendesak. Kebutuhan paling mendesak bagi semua makhluk yang ada di alam. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup di alam. La budda lahum minha, tidak ada sesuatu pun yang bisa lepas dari kebutuhan ini. Wa hajatuhum ilaiha, dan sungguh kebutuhan semua makhluk kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apapun yang ada di dunia ini. Lebih daripada segala kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kenapa sampai demikian butuhnya kita kepada petunjuk Allah? Kata beliau, karena ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan bagi alam semesta. Ruh bagi alam semesta, sekaligus cahaya. Bagaimana mungkin kehidupan di alam semesta ini akan baik dan indah jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan yang baik, dan tidak ada cahaya? Fadunia, maka semua dunia ini, dunia dan seisinya, semuanya mal'unatun, dijauhkan dari rahmat Allah, dan semua dalam kegelapan kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya ar-risalah, cahaya dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan, pertama yang harus kita pikirkan, mau tidak mau atau suka atau tidak suka, kita hidup di dunia yang ada pemiliknya, ada pengaturnya, ada yang maha menguasai segala sesuatu yang di dalamnya. Jadi orang berpikir mau merubah hidupnya menjadi bahagia atau tidak, mau sadar atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak, ya silakan. Tetap dia juga hidup di dunia, tetap dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya adalah seorang hamba yang dikuasai oleh Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia adalah hamba, yang kafir maupun yang beriman, yang taat maupun pelaku maksiat, yang saleh maupun saleh, orang-orang yang durhaka, semuanya mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Harus tunduk dengan ketentuannya. Harus menerima segala keputusannya. Harus mengikuti segala perubahan-perubahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam takdirnya. Jadi orang sekarang berpikir, dia hidup di dunia, bukan dia yang memiliki. Kalau dia tidak memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupannya, maka berarti dia harus siap-siap rugi di dunia, dan lebih parah lagi, rugi di akhirat. Pemilik dunia dan akhirat adalah satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Malikul Mulk, yang maha menguasai segala sesuatu. Makanya orang-orang yang beriman memahami karena dunia ini milik Allah dan di bawah kekuasaannya, maka tidak mungkin kita akan bisa meraih kebahagiaan, menjadikan hidup kita lebih bernilai, kalau kita jauh dari bimbingan petunjuk Allah lahir dan batin. Ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Dan di akhirat kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau sedikit merenung, sebenarnya kita bisa merubah diri kita. Merubah keburukan-keburukan dalam diri kita. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Makanya, orang-orang yang tidak berpikir untuk memperbaiki diri, maka bersiap-siaplah untuk celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia. Dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekarang mungkin ada yang bertanya, lah buktinya orang yang mengikuti Islam juga tetap mendapatkan musibah dalam kehidupan, tetap mereka juga mengalami penderitaan-penderitaan, tetap juga orang miskinnya tetap jadi miskin, tidak dengan dia masuk Islam lantas menjadi kaya, tetap juga orang yang misalnya kedudukannya dalam satu pekerjaan di kantor bawahan, dengan masuk Islam tidak lantas dia langsung menjadi direktur. Iya kan? Lo berarti apa makna kebahagiaan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Katanya tidak sengsara. Kenapa? Buktinya tetap kehidupan mereka juga tidak berubah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita balik kembali. Thayyib, apakah orang kafir juga dengan kufurnya dia berubah? Apakah dengan dia menjadi kufur lantas dia tidak ada orang kafir itu yang menjadi bawahan, miskin, ditimpa bencana, ditimpa musibah? Jawabannya, ya ditimpa. Berislam atau tidak berislam, sudah kita bahas tadi, tidak akan merubah kehidupan yang Allah takdirkan. Musibah dan bencana itu sudah merupakan konsekuensi kehidupan. Turunnya nikmat kadang-kadang, datangnya bencana kadang-kadang, itu seperti pergantian siang dan malam. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kehidupan harus seperti itu, bervariasi. Kadang di atas, kadang di bawah. Alam semesta ini, dunia ini, seandainya malam terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Iya kan? Seandainya siang terus, tidak akan baik bagi kehidupan manusia. Kalau dia sehat terus, tubuhnya tidak pernah beristirahat, tidak pernah sakit, akan menjadi kecelakaan bagi dirinya. Demikian pula kalau sakit terus, tidak akan sempurna aktivitasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Wahai manusia, kami akan menguji kalian kadang dengan keburukan yaitu bencana, dan kadang dengan kebaikan yaitu limpahan nikmat sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah engkau kalian semua dikembalikan. Jadi orang kafir dan orang beriman dalam masalah pergiliran nikmat dan bencana itu tidak berbeda. Semua mendapatkan pembagian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman tentu punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan itu dilimpahkan dalam diri mereka sehingga keadaan apapun yang Allah berlakukan, mereka tetap bisa meraih sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dari semua keadaan tersebut. Subhanallah, ini hikmah yang Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hikmah adanya ujian dan bencana yang sama menimpa kaum muslimin, menimpa juga orang-orang kafir. Yani ketika Allah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berperang melawan orang-orang kafir, kadang beliau menang, kadang juga orang kafir yang menang. Kadang orang mukmin juga kena senjata, terluka, tersakiti, orang kafir juga mengalaminya. Tapi Allah menyebutkan satu keistimewaan yang tidak mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi btigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu di medan peperangan. In takunu, kalau kalian merasakan sakit, penderitaan, terluka di medan perang, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir itu merasakan seperti yang kalian rasakan. Tetapi kalian punya keistimewaan wahai orang-orang yang beriman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak harapkan. Kalian mendapatkan petunjuk untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah yang ini mereka tidak miliki. Loh, apa sisi kebahagiaan dari sekedar mengharapkan? Manusia itu ingat bahagia dengan hatinya. Bahagia dengan hatinya. Kalau hatinya tenang, hatinya damai dengan sesuatu, apapun kondisi yang menimpa tubuhnya, dia akan bahagia. Kita ketahui semua, orang itu kalau galau bersumber dari hati. Banyak orang-orang yang kelihatan fisiknya sehat dan kuat, ternyata kehidupannya, pikirannya, hatinya penuh dengan kegalauan dan stres. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka membenarkan imannya dalam kondisi yang ketika menimpa kebanyakan orang, mereka akan merasakan tertekan, merasa galau dan gundah, orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan dalam hatinya sehingga bencana tersebut berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah saat menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah adalah hidayah hati. Asal kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah dari dalam hati. Jadi musibah ketika dihadapi dengan iman yang benar akan menjadikan musibah itu berganti menjadi anugerah. Makanya orang-orang yang beriman mengetahui sebab kebahagiaan adalah dengan mempelajari petunjuk Allah lahir dan batin. Semakin banyak kita pahami dan amalkan petunjuk Allah, semakin banyak kita memperbaiki lahir dan batin kita dengan petunjuk Allah, berarti semakin banyak sebab-sebab kebahagiaan hidup yang kita kumpulkan dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Tujuan diturunkannya syariat Allah adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tadhammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan bahwa kehidupan bahagia yang hakiki adalah hidupnya orang yang diisi dengan memahami petunjuk Allah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Coba kita bayangkan, Allah yang menciptakan alam semesta. Dari sisi ini berarti dia lebih tahu tentang keadaan dan kebutuhan makhluk di alam semesta. Lebih tahu tentang cara membahagiakan diri mereka. Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna rahmatnya, sempurna kebaikannya, sempurna anugerahnya. Dibayangkan, zat yang seperti ini sempurna sifat-sifatnya, bagaimana ketika dia menurunkan syariat, apalagi dia yang menegaskan bahwa syariat yang diturunkannya adalah resep untuk hidup bahagia bagi manusia. Siapa yang meragukannya? Saat ini kalau seseorang yang ahli saja merumuskan sesuatu, dokter spesialis memberikan resep pada kita, kita mesti langsung mengatakan, ya ini merupakan resep yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyakit saya. Padahal dokter bisa salah analisa karena ilmunya tidak sempurna. Dokter juga bisa menentukan resep, maaf saja, mungkin ada yang pertimbangan bisnis, bukan memilih obat yang terbaik. Rahmatnya tidak sempurna. Kebaikannya terbatas. Ini saja kita percaya. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya sempurna, rahmat dan kebaikannya sempurna, bahkan kasih sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Siapa yang meragukan keindahan Islam ini yang diturunkan oleh zat yang maha indah? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan kita. Manusia hidup punya kecenderungan membutuhkan orang-orang yang terdekat yang dicintainya sebagai pendamping dalam hidupnya. Makanya semua manusia yang kafir maupun muslim menginginkan adanya keluarga, ya suami istri, kemudian ada anak, orang-orang yang dekat dan dicintainya. Tentu semua orang ingin hidup bahagia dengan orang-orang yang dicintainya. penderitaan apa yang lebih besar dari ketika kita bermasalah dengan orang yang paling terdekat dan paling sering kita temui. Taruhlah kalau kita bermasalah dengan teman di kantor, dengan atasan kita, tetangga kita, kita bisa menghindar dengan lari ke rumah, mengurung diri di rumah, atau menghindari orang tersebut, jangan bertemu dengannya. Tapi orang yang bermasalah dengan anak istrinya, anak dan suaminya, dia mau lari kemana? Dia pulang ke rumah, ketemu lagi mereka. Mau tidak mau ya, mereka yang menjadi tempat dia menyandarkan hatinya. Dan segalanya, ini fitrah manusia. Makanya kenapa disebutkan dalam Al-Quran, tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu azwaj, ini pasangan suami istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan damai ketika dekat dengannya. Dan Allah menjadikan di antaramu perasaan cinta dan kasih sayang. Rumah disebut sebagai maskan dalam bahasa Arab. Diambil dari kata-kata sakinah, maskan. Tempat yang harusnya kita tenang di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang tenang ketika berada di rumah? Apakah semua orang harmonis hubungannya dengan anak dan istrinya? Jawabannya tidak. Dan Al-Quran telah menyebutkannya. Mencintai anak dan istri, anak dan suami itu fitrah, dibolehkan hukum asalnya. Tetapi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Coba lihat, bagaimana mereka menjadi musuh? Padahal mereka adalah orang yang paling harusnya dekat dengan kita. Menjadi musuh, tidak harmonis, itu disebabkan karena kita tidak mengajak mereka untuk mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena anggota rumah tangga tersebut melakukan perbuatan maksiat dan yang lain tidak berusaha menasihati. Ini kaidah umum dalam Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang hatinya gembira ketika dekat dengan Allah, barang siapa yang merasakan gembira bahagia dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah, gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua makhluk akan gembira ketika dekat dengannya. Maka barang siapa yang hubungannya dengan Allah rusak, bisa dipastikan hubungannya dengan semua orang yang di sekitarnya akan rusak, sampai pun itu orang yang terdekat dengan dirinya. Masalahnya harmonis tidak harmonis itu hubungannya adalah kedekatan hati dengan hati. Sementara hati itu bukan kita yang kuasai. Allah yang menguasai dan maha membolak-balikannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina kulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan, memberikan kepada mereka semua perbendaharaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah yang bisa mendekatkan hati mereka. Makanya orang-orang salah paham, keliru memahami, disangka untuk menjadikan harmonis itu hubungan antara anggota keluarga cukup disediakan fasilitas, diberikan belanja yang cukup. Hayhat, sangat jauh dari kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang broken home, berantakan, tidak bahagia, padahal mereka memiliki rumah yang seperti istana, fasilitas yang mewah. Allah subhanahu wa ta'ala enggan memberikan kebahagiaan pada orang yang tidak mengikuti aturan dan petunjuknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wallahi lau ta'at bihimul bighal, inna dhullal ma'asi lafi kulubihim, aballahu illa an yudhilla man asah. Demi Allah, kalaupun mereka punya kendaraan mewah, fasilitas yang indah, tapi mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, sungguh kehinaan perbuatan maksiat akan selalu bersarang di hati mereka. Allah enggan kecuali menghinakan orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Jadilah kehidupan dalam rumah tangga seperti neraka menurut sebagian orang. Tidak turun sebab-sebab rahmat Allah, ya, tidak dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini contoh nyata, ya, bahwa perbuatan maksiat itu yang menjadi sebab keburukan yang menimpa manusia, sampai pun dalam hubungannya dengan orang-orang yang paling terdekat dengan dirinya. Kemudian contoh berikutnya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Contoh berikutnya, dalam masalah rezeki, mencari penghasilan. Orang ketika mencari penghasilan, berpikir dengan pikiran yang tidak dibimbing dengan agama. Pokoknya kalau saya sudah kaya, penghasilan sudah berlebih, saya akan tenang dan senang hidup saya. Ini orang yang tidak paham. Seandainya kebahagiaan diukur dengan ini, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas para nabi dan para rasul tidak dijadikan nabi yang kaya? Padahal mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran sederhana. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan dalam surat Thaha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dalam masalah rezeki, mencari penghasilan. Orang ketika mencari penghasilan, berpikir dengan pikiran yang tidak dibimbing dengan agama. Pokoknya kalau saya sudah kaya, penghasilan sudah berlebih, saya akan tenang dan senang hidup saya. Ini orang yang tidak paham. Seandainya kebahagiaan diukur dengan ini, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas para nabi dan para rasul tidak dijadikan nabi yang kaya? Padahal mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran sederhana. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan dalam surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku,

yang tidak pernah ada akhirnya. Subhanallah, menderita lahir dan batin padahal dia punya harta. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada makhluk yang tidak berkuasa untuk memberikan kemadharatan atau kebaikan bagi diri kita, kita akan rugi dan menderita. Tapi kalau kita bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu akan mudah dilimpahkannya kepada kita. Wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Oleh karena itulah, jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada petunjuk Allah lahir dan batin. Inilah sebab utama kebahagiaan. Makanya, kalau kita bicara mengenai kiat-kiat atau sebab-sebab kebahagiaan, tadi secara umum sudah kita bahas, adalah dengan berusaha untuk mengisi hidup dengan memenuhi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin. Kemudian, bagaimana kiat-kiat tersebut secara rinci yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat-kiatnya secara rinci bisa disimpulkan dalam beberapa perkara yang penting. Cara untuk bahagia pertama dan paling utama, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon segala kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa berdoa cara yang pertama dan utama? Karena semua milik Allah. Kalau dia yang miliki, kita tidak miliki. Cara yang paling mudah dan utama untuk mendapatkannya adalah meminta kepada yang punya. Ini berkali-kali saya ingatkan dalam kajian di Rojak TV maupun di Radio Rojak. Banyak orang yang keliru dan salah menilai makna doa. Orang selalu kalau kita berdoa bertanya dengan pertanyaan yang ini merupakan bagian dari ketidakpahaman, kebodohan. Masa kita berdoa terus, kapan usahanya? Subhanallah, doa itu adalah sebaik-baik usaha. Meminta kepada yang punya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berdoa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Ini pernyataan dari Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir dari kalangan tabi'in. Jima'ul khairi ad-du'a, penghimpun segala kebaikan adalah doa. Meminta langsung kepada yang punya. Dan yang diminta adalah zat yang maha pemurah, yang tidak akan menghalang-halangi kebaikannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan yang semakna pernah mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin, sesungguhnya doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingat, minta kebaikan. Paham artinya minta kebaikan? Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, itulah yang pantas untuk diri kita. Saya sudah katakan tadi, berdoa itu meminta dari kita yang tidak punya kepada yang punya. Kalau meminta itu harus dengan adab dan sopan santun yang benar. Namanya meminta, bukan memaksa. Bukan memaksa. Mengusulkan saja tidak pantas, apalagi memaksa. Sekarang dalam kehidupan kita, mengusulkan itu kita sampaikan dalam musyawarah, iya kan? Kita bermusyawarah, ada yang minta pendapat, kita mengusulkan. Kenapa kita ajukan usul? Karena baik dia maupun saya, teman yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini. Sampai pun kita datang kepada dokter, apakah dokter memastikan?

0: sultan yang hebat memastikan, pasti dia hanya memberikan saran. Tapi coba di depan dokter atau konsultan, kita ada orang yang berani mengatakan seperti ini, dokter menurut saya yang lebih baik kayaknya obatnya ini. Pantas ya kira-kira? Oh, di depan dokter tidak pantas, padahal dokter ini hanya memperkirakan, itu pun tidak pantas karena dia ahli. Dikasih obat ini kita mengatakan, ah kayaknya obat yang ini lebih cocok dokter, karena teman saya ada yang pakai obat ini sembuh. Kira-kira dokternya bilang apa? Keluar kamu dari sini. Syukur-syukur mau dilayani. Sekarang kita masalahnya, berdoa kepada Allah seperti itu. Kadang-kadang mengusulkan, kadang-kadang memaksa. Ya tentu memaksanya bukan dengan terang-terangan. Begini, orang saat ini meminta sesuatu seperti memaksa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan urusan ini dan urusan ini. Ingat, ini berlaku dalam urusan dunia, ya. Kita minta kepada Allah itu dalam urusan dunia, minta pilihan, karena belum jelas pilihan yang terbaik. Kalau urusan akhirat sudah jelas kebaikannya, urusan agama. Ada orang yang menginginkan sesuatu. Misalnya, dia ingin beli handphone baru. Bangunlah dia tengah malam, sholat sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau gak beli handphone, gak bangun malam. Tidur ya. Bangunlah, ya Allah, saya ingin beli handphone yang baru, tolong mudahkan, belikanlah kemudahan bagiku untuk memiliki handphone tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan. Marah dia. Ya Allah, apa salahnya saya minta handphone? Ini saya gunakan untuk ini, dan untuk itu. Kebaikan, kebaikan. Ini kan namanya bukan meminta kepada yang punya, yang maha tahu. Seolah-olah dia lebih tahu, iya kan? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, saya tahu ini handphone pasti baik untuk saya. Kenapa saya gak diberi? Orang yang beradab harusnya kan dia mengetahui, Allah ini mengetahui kebaikanku. Saya kan meminta handphone dan kebaikan supaya tidak disalahgunakan. Allah tidak berikan, berarti Allah maha mengetahui, bisa jadi ini buruk bagi saya. Ini ada berdoa yang kita sering tinggalkan, sehingga doa yang tadinya kebaikan bisa menjadi berkurang kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita minta kepada Allah itu sandarkan kepada ilmu Allah yang sempurna, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh meminta, tapi kita sebutkan seperti permintaan dalam salat istikharah. Ya Allah, jika engkau maha mengetahui ini kebaikan bagiku, baik untuk agamaku, dunia akhiratku, mudahkan. Ya kan? Kalau tidak baik, maka hindarkan aku darinya. Ini permintaan yang baik, ini yang sesuai dengan adab. Kita berhadapan dengan yang maha tahu, yang sempurna rahmatnya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang itu kalau terbiasa menyandarkan permintaannya kepada Allah, sandarkan kepada pilihan Allah, kalau Allah pilihkan salah satu yang kemudian ditakdirkan baginya, semua resiko-resiko keburukannya Allah akan tolong dia ketika menghadapinya. Sekarang ada orang yang minta handphone. Apakah handphone tidak ada fitnahnya? Tidak ada yang menggunakannya dengan salah? Ketika dia diberikan, Allah akan jaga dia dari fitnah harta tersebut. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Allah akan mudahkan dia kebaikan-kebaikan itu semakin sempurna. Keburukan-keburukannya akan dihindari. Masya Allah, dengan ini hidupnya akan bahagia. Beda kalau seandainya dia diberikan sesuai dengan pilihannya tanpa dia sandarkan kepada Allah. Ketika itu terjadi seperti yang dia pilih untuk dirinya sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya ketika menghadapi resiko kebaikan. kan apa keburukan-keburukan dari apa yang dimintanya tersebut. Makanya ini termasuk ada penting dalam berdoa. Membiasakan diri untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan segala kebaikan, karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tentu saja ini bukan berarti menjadikan kita tidak boleh punya pilihan. Kita boleh punya pilihan. Dalam urusan-urusan dunia kita boleh ingin melakukan sesuatu, tentu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi semua kita sandarkan kepada Allah, karena tadi pilihan itu ada resikonya. Ada sebab yang bisa menjadi keburukan bagi kita. Siapa yang bisa menolong kita menghadapinya? Ada sebab-sebab kebaikannya. Siapa yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikannya? Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, kenapa pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala tidak satu bentuknya? Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan pengabulan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pengabulannya tidak satu macam. Yakni tidak langsung diberikan apa yang diminta. Kadang-kadang ditunda. Kadang-kadang disimpan untuk tabungan pahala bagi dia di akhirat. Kadang-kadang dijadikan sebagai sebab memalingkan darinya keburukan yang hampir menimpa dia. Masya Allah, semua kebaikan. Kalau kita benar dalam berdoa, kita akan dapatkan semua kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan pilihannya yang sempurna, bukan dengan pilihan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan berikan untuknya salah satu dari tiga perkara. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi langsung disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu minasu, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan untuknya sebagai tabungan kebaikan di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dipalingkan darinya satu keburukan yang tadinya akan menimpa dia yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi semua kebaikan orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara mengusahakan kiat-kiat untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup kita, dalam semua urusan-urusan yang kita lakukan. Kemudian tentu saja di antara sebab yang lain adalah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersangka baik kepada Allah ini wajar. Kenapa kita bersangka baik kepada Allah? Karena sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat rahmatnya sempurna, kebaikannya, anugerahnya, hikmahnya sempurna. Sampai pun dalam hal-hal yang kelihatannya tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala bisa menghendaki kebaikan dari arah itu. Ingat, kebaikan Allah itu tidak mesti kita harus ketahui. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara kandungan maknanya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyampaikan kebaikan untuk seorang hambanya dari arah yang tidak disadari hamba itu bahwa itu adalah kebaikan baginya. Jadi tidak mesti kebaikan itu yang kita inginkan, yang kita sadari. Bersangka baik kepada Allah itu menjadikan Allah memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan persangkaan dan pengharapan kita. Dalam hadis kursi yang Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kita bersangka baik kepada Allah. Kenapa ini menjadi sebab kebahagiaan? Orang yang bersangka baik kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kenapa? Ketika dia meyakini, dia menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha kuasa untuk melimpahkan segala kebaikan dan menjaganya dari segala keburukan. Apa yang ditakutkannya? Saat ini kita, ya, kalau kita punya urusan, kita serahkan kepada orang yang ahli, tidak perlu kita tengok. Kita mesti yakin, wah namanya orang ini ahli, tidak pernah ada cacat yang selama saya kenal dia. Kita tenang. Mesti dia kerjakan urusan ini dengan sebaik-baiknya dan selesai pada waktunya. Padahal dia manusia, terbatas kebaikannya, terbatas kemampuannya, terbatas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana mungkin kita ragu ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Bahkan dia tidak akan memilih atau mengangan-angankan apapun selain yang Allah pilihkan bagi dirinya. Ini yang menjadi sebab indahnya hidupnya orang-orang yang beriman. Makanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik kepadanya, ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dari setiap urusannya, yang terkadang diantaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yang kemudian setelah itu hamba mengetahui bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Barakallahu fikum, masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang jelas tadi itu merupakan beberapa contoh dan inti dari apa yang diterangkan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Maka demikianlah, saya pikir apa yang saya jelaskan dari tema kajian kita di malam hari ini insyaallah cukup dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Yang jelas, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki segala keadaan yang ada pada diri kita. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dimudahkan kebaikannya bagi diri kita. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla al-ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: laka.
1: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: أَقْوَامِهِ.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْدَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan saat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Yeah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

0: بِمُؤْمِنِينَ.
1: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah SAW sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idznuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubro. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan di antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abu Al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu Al-As pergi. menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu'l-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu'l-As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abu'l-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu'l-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu'l-As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu'l-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin para sahabat, kalaulah kan suri mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu'l-As. Kemudian Abu'l-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu'l-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu'l-As. Satu tahun setelah itu Abu'l-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu'l-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal setahun, Abu'l-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: lahum.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi,

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Fadilat al-Syeikh, hadha sa'il yaqul, inda al-ghubar, ba'd al-nas wa a'immat al-masajid, jama' al-maghrib wal-isha'. هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
5: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.
4: أحسن الله إليكم.
6: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak salat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak salat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: 3 perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaq alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah
5: muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

0: Fakta. Pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati fillah, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah, Fikih Ibadah dengan tema Adab dalam Mengantarkan Jenazah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah kita tentang fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga Allah jaga nikmat-nikmat ini pada kita dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan amalan mengantarkan jenazah ke kuburan. Ada beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Adab yang pertama adalah tidak membawa tempat pembakar wewangian atau membawa api. Tidak membawa tempat pembakar wewangian atau membawa api. ya misalnya pakai lilin, ya, atau yang lainnya. Di sini disebutkan faqad ittafaqa al-fuqaha 'ala anna al-janazata la tuttaba'u binarin fi mijmarah aw mabkharah wala syam'in wa nahwihi illa li hajati dhaw'in aw nahwihi. Para ahli fikih telah sepakat bahwa jenazah tidak boleh diikuti dengan api di tempat pembakar wewangian. Tidak boleh juga diikuti dengan lilin dan yang semisalnya. Kecuali apabila ada kebutuhan untuk cahaya atau kebutuhan yang lainnya. Atau kebutuhan yang semisalnya. Jadi kalau misalnya siang-siang, maka tidak butuh membawa api untuk penerangan. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "La tuttaba'ul janazah bi sautin wala narin." Walaupun hadis ini hadis yang kurang kuat, hanya saja ada asar-asar yang menguatkannya. Di antaranya ada asar dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam wasiatnya, "Fa idza ana mittu fala tashabni naihah wala nar." Apabila aku nanti meninggal, maka jangan bawa bersamaku orang yang meratapi mayit. Jangan bawa bersamaku peratap. Wala nar. Begitu pula api. Ada atsar juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan ketika ajal sudah dekat, "La tadribu alayya ustatan wa la tattabi'uni bimijmar." Jangan jadikan atau jangan buat tenda di atasku

La ilaha illallah. Ini tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengingkari orang-orang yang mengikuti jenazah dengan mengangkat suara, baik dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan bacaan zikir atau dengan yang semisalnya. Dan beliau mengatakan, fala taghtar bikathrati man yukhalifu. Jangan sampai engkau terkecoh dengan banyaknya orang yang menyelisih ini. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan inilah pendapat yang benar. Beliau juga mengatakan bahwa inilah praktek dari generasi salaf umat ini. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang mengikuti jenazah dengan musik. Dalih mereka agar mengurangi kesedihan. Ada juga yang mengiringi musik dengan musik-musik yang membawa suasana kesedihan. Biar semakin dirasakan kesedihannya. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah adalah tindakan-tindakan yang benar-benar menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga dalam mengantarkan jenazah adalah tidak duduk sebelum jenazah dimasukkan ke kuburan. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, adab yang ketiga adalah tidak duduk sebelum jenazah dimasukkan ke kuburan. Atau sebelum jenazah diletakkan, ya. Jadi sebelum jenazah diletakkan, dan lebih baik kalau kita menunggu sampai dikuburkan, ya. Jangan sampai kita duduk dahulu. Kita tetap dalam posisi berdiri. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian. "Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda." Dan barang siapa yang mengikuti jenazah itu, maka jangan sampai dia duduk sampai jenazahnya diletakkan. Ada yang mengatakan diletakkan di sini, maksudnya diletakkan ke tanah walaupun belum dimasukkan ke liang lahat. Ada yang mengatakan diletakkan maksudnya adalah dimasukkan ke liang lahatnya. Dan yang kedua tentunya lebih selamat. Tapi kata-kata diletakkan bisa jadi dimaknai diletakkan dari punggung orang-orang yang mengangkatnya. Karena ada hadis ini, maka sebaiknya kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan. Ini kalau kita tidak mengetahui hadis ini, maka kita tidak tahu kalau ini adalah adab mengantarkan jenazah. Baik, tiga inilah adab yang disebutkan di sini. Ada adab yang keempat namun diperselisihkan oleh para ulama, yaitu berdiri ketika jenazah lewat. Berdiri ketika jenazah lewat. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa

0: adab ini telah dinasakh, telah dihapus. Ini di awal Islam. Setelah itu adab ini tidak diberlakukan lagi. Sehingga berdiri ketika ada jenazah lewat, ini bukan termasuk adab lagi. Boleh berdiri, boleh juga tidak. Kembali ke hukum asal, wallahu a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kita membahas tentang adab dalam mengantarkan jenazah, kita masuk ke pembahasan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu menjadi gugur dari sebagian yang lainnya. Makanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu ala sahibikum." Salatlah kalian untuk teman kalian ini. Ya, beliau asalnya diminta untuk menyolati karena beliau tahu bahwa orang ini punya hutang. Akhirnya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian saja yang nyolati. Kalian saja yang nyolati. Kecuali kalau jenazah tersebut sudah ada yang menanggung hutangnya. Ya, beliau akan menyolatinya. Beliau juga pernah mengatakan kata-kata yang sama di peristiwa setelah perang Khaybar. Karena beliau tahu jenazahnya seseorang itu melakukan penggelapan harta rampasan perang. Ya, ada orang melakukan penggelapan harta rampasan perang. Kemudian orang ini meninggal. Rasulullah tahu tindakannya itu, akhirnya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian ini. Ini menunjukkan ya bahwa salat itu wajibnya tidak atas semua kaum muslimin. Tapi kalau sudah ada sekelompok orang yang menyolatinya, atau kalau ada orang yang menyolatinya, maka kewajiban atas kaum muslimin yang lainnya menjadi gugur. Dan sholat jenazah ini pahalanya sangat besar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida shalah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang man syahida shalah, mungkin maksudnya man syahida al-janazah ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka baginya pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian sholat, sampai jenazah itu dikuburkan, maka baginya pahala dua qirat. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Wamal qiratan?" Apa yang dimaksud dengan dua qirat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mithlul jabalaini al-'azimain." Dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Ada riwayat yang lain mengatakan salah satunya seperti Gunung Uhud. Salah satunya seperti Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar. Maka ini menunjukkan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukan sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah juga sangat bermanfaat bagi mayit. Bagi saudara kita yang meninggal. Bagi saudara kita yang sangat membutuhkan kebaikan dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullahu fihi." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal. Kemudian ada 40 orang yang berdiri menyolati jenazahnya. Yang 40 orang tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kecuali mereka akan memberikan syafaat kepada dia. Kecuali mereka akan menjadi orang-orang yang mensyafaati dia. Ini menunjukkan ya, bahwa menyolati jenazah ini sangat penting, sangat berharga, sangat besar manfaatnya untuk jenazah. Untuk saudara kita yang meninggal. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa semakin mulia orang yang menyolati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pengaruhnya terhadap orang yang disolati. Ada juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna 100 kulluhum yashfa'una lah illa syaffa'u illa syuffi'u fihi." Tidak ada seorang mayit pun yang disolati oleh sekumpulan umat Islam yang mencapai jumlah 100 dan semuanya memberikan syafaat untuk dia, kecuali syafaatnya mereka diterima untuknya. Kecuali syafaat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Maka ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita menyolati mayit. Betapa butuhnya mayit terhadap sholat jenazah ini. Maka harusnya kita benar-benar memperhatikan. Ini hak saudara kita yang sudah meninggal. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk memberikan kebaikan sholat jenazah kepada dia. Masalah yang berikutnya adalah masalah di mana posisi kita ketika menyolati jenazah. Ketika kita menjadi imam. Kalau kita ditunjuk sebagai imam dalam sholat jenazah, maka kita berdirinya di mana? Di posisi mana kita berdiri? Apakah di posisi kepala? Ataukah di posisi tengah badan? Ataukah di posisi kaki? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya di sini ada perbedaan pendapat ya, tapi kita singkat saja. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ketika yang di depan kita, dan kita sebagai imam ya, adalah jenazah laki-laki, maka kita berdiri di bagian kepala. Jadi kita berdiri di bagian kepala mayit. Berbeda ketika jenazahnya perempuan. Ketika jenazahnya perempuan, maka kita berdirinya di bagian tengah badannya. Bukan di bagian kepalanya, tapi di bagian tengah badannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini peristiwa yang terjadi pada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu sahabat Anas menyandarkan perbuatannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita dari Abu Ghalib Al-Khayyat. Abu Ghalib Al-Khayyat pernah mengisahkan, syahidtu Anas bin Malikin salla ala janazati rajulin. Aku pernah menyaksikan sahabat Anas ibn Malik menyolati jenazahnya laki-laki. Faqama inda ra'sihi. Maka beliau pun berdiri di sisi kepalanya. Beliau pun berdiri di sisi kepalanya. Kemudian ketika jenazah itu diangkat, datanglah jenazah perempuan. Dan ketika datang jenazah perempuan, maka disampaikan kepada sahabat Anas ibn Malik, ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnati fulan, fasalli alaiha. Wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah ini kunyahnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini adalah jenazahnya perempuan putrinya fulan. Ini jenazahnya seorang perempuan putrinya seorang fulan. Fasalli alaiha. Maka salatilah dia. Fasalla alaiha faqama wasataha. Maka sahabat Anas menyolatinya dan beliau berdiri di pertengahan tubuhnya, ya, di sisi tengah tubuhnya. Wafina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Ketika itu di tengah-tengah kami ada orang yang bernama Ala ibn Ziyad al-Adawi. Ya, ini yang mengatakan berarti perawinya yaitu Abu Ghalib al-Khayyat. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ah qala. Ketika Ala ini melihat ada perbedaan di posisi berdirinya Anas ibn Malik ketika menyolati jenazah laki-laki dan ketika menyolati jenazah perempuan, maka Al-Ala ini mengatakan, ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum haitsu qumta. Wahai Abu Hamzah, apakah seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika menyolati jenazah sebagaimana engkau berdiri? Wa minal mar'ah haitsu qumta, begitu pula ketika menyolati jenazah perempuan, beliau berdiri sebagaimana berdirimu? Qala na'am. Maka sahabat Anas ibn Malik menjawab iya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik ini dahulu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi sunnah. Ada juga hadis dari sahabat Samurah ibn Jundub. Ini menjelaskan tentang posisi imam sholat jenazah ketika jenazahnya perempuan. Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi Ka'ab matat wa hiya nufasa. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati 'alaiha wastaha. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Ummu Ka'ab. meninggal dalam keadaan nifas. Jadi melahirkan di masa nifas, Ummu Ka'ab ini meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Ummu Ka'ab dan beliau berdiri di tengah badan Ummu Ka'ab, ya, di sisi tengah badan Ummu Ka'ab. Ini ya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dari sisi dalilnya. Hadis dari sahabat Anas tadi jelas, ya. Kemudian hadis dari Samurah ibn Jundub ini juga jelas dalam menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyolati jenazah perempuan itu berdiri di sisi tengah badan beliau. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita menyolati jenazah maka kita sebaiknya menjadikan barisan kita minimal 3 saf. Walaupun orangnya sedikit. Walaupun orangnya sedikit. Jadikan saf kita menjadi 3. Orangnya 30. Misalnya tempatnya luas. Kalau bisa jadikan 3. Jangan jadi satu saf panjang. Tapi misalnya bagi menjadi 10, 10, 10. Orangnya 10, walaupun tempatnya luas, jadikan 3. Misalnya 4, 3, 3. Orangnya cuma 6, jadikan 3. 2, 2, 2. Ini termasuk di antara ya, sunnah dalam menyolati mayit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yamut fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab." Tidak ada seorang mayit pun yang disolati oleh kaum muslimin dalam 3 saf kecuali dia wajib masuk surga. Kecuali dia wajib masuk surga. Ini tentunya ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Jadi syarat yang terpenuhi, tidak ada penghalang. Maka hadis ini akan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tidak ada seorang mayit pun yang disolati oleh kaum muslimin dalam 3 saf kecuali dia wajib masuk surga. Ini menunjukkan ya bahwa ketika solat jenazah sebisa mungkin kita jadikan softnya menjadi 3 soft. Semakin banyak softnya tentunya akan semakin baik. Semakin banyak orang yang menyolati dan akhirnya softnya menjadi semakin banyak, maka tentunya semakin baik. Masalah yang berikutnya, apabila beberapa jenazah disolati dengan sholat sekali dan jenazahnya itu bercampur antara laki-laki dan perempuan, bagaimana menyolatinya? Yang pertama, sebenarnya imam boleh menyolati jenazah itu satu persatu. Jadi satu jenazah disolati, satu jenazah disolati, satu jenazah disolati, boleh seperti ini. Tapi boleh juga menyolati beberapa jenazah itu dengan sekali sholat. Kita boleh menyolati beberapa jenazah itu dengan sekali sholat. Lalu bagaimana posisinya? Bagaimana posisinya? Apakah yang dekat dengan imam itu jenazah laki-laki ataukah jenazah perempuan? Ataukah yang lebih dekat dengan Ka'bah itu jenazah laki-laki ataukah jenazah perempuan? Terus bagaimana mengatur jenazahnya? Yang jelas, cara yang pertama tadi, yaitu bahwa imam itu berdiri di sisi kepala dan berdiri di sisi kepala laki-laki dan berdiri di tengah, di sisi tengah badan jenazah perempuan, ini harus tetap dijaga. Dan ditambahkan ini, jenazah yang laki-laki lebih dekat kepada imamnya. Jadi ngaturnya, yang di depan imam jenazah laki-laki dan imam berdiri di sisi kepalanya. Kalau laki-lakinya ada tiga, berarti ada tiga orang. Jadi jenazah, depannya jenazah lagi, depannya jenazah lagi. Kemudian apabila ada jenazah perempuan di depan jenazah ketiga. Di depan jenazah ketiga. Berarti jenazah ada empat ya. Di depan jenazah ketiga ada jenazah perempuan. Dan di jenazah perempuan ini tidak urut ya. Maksudnya kalau yang laki-laki tadi urut ya. Kepalanya sejajar semuanya. Sedangkan yang jenazah perempuan ini kepala jenazah laki-laki sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan. Sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan. Karena kita harus menjaga dua cara tadi. Cara yang pertama yang ini, cara pertama bahwa imam berada di sisi kepala jenazah laki-laki dan berada di sisi bagian tengah jenazah perempuan. Cara yang keduanya ini. Jadi yang laki-lakinya lebih dekat kepada imam. Ya. Yang laki-lakinya lebih dekat kepada imam, yang perempuannya lebih jauh dari imam. Hal ini berdasarkan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma shalla ala tis'i janaiz jami'a. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar pernah menyolati 9 jenazah sekaligus. Faja'ala ar-rijala yaluna al-imam wan-nisaa yalina al-qiblah. Fa saffahunna saffan wahidan. Wa wada'a al-janazata ila akhirih yani. Kemudian di akhir ditanya, ma hadza? Qalu hiya sunnah. Iya. Jadi sahabat Ibnu Umar pernah menyolati 9 jenazah sekaligus. Maka beliau menjadikan jenazah laki-lakinya itu dekat dengan imam, sedangkan jenazah perempuannya itu lebih dekat kepada kiblat. Kemudian ketika ditanya, ini cara, bagaimana cara yang seperti ini? Maka beliau menjawab, hiya sunnah. Inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang berikutnya, dibolehkan bagi kaum muslimah menyolati jenazah. Kemarin pembahasan masalah mengantarkan jenazah, kaum muslimah tidak dibolehkan. Makruh bagi kaum muslimah mengantarkan jenazah. Tapi untuk menyolati jenazah dibolehkan. Untuk menyolati jenazah dibolehkan. Makanya ana menyarankan ya bagi kaum muslimah untuk segera menyolati jenazah sebelum jenazah dibawa ke tempat sholat. Kenapa seorang wanita kita bolehkan menyolati jenazah? Karena hal tersebut pernah dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah memerintahkan kaum muslimin untuk membawa jenazahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas ke Masjid Nabawi agar beliau bisa menyolati. Dan tidak ada pengingkarannya dari para sahabat tentang sholatnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk jenazahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Memang ada pengingkaran dari sebagian sahabat Nabi tentang kasus ini, tapi pengingkarannya bukan di sholatnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pengingkarannya pada kenapa dibawa ke masjid. Ya, kenapa dibawa ke masjid? Akhirnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, ini orang-orang kok cepat lupa ya. Bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati sahabatnya Suhail ibn al-Baydha di Masjid Nabawi? Kenapa orang-orang mengingkari sholat jenazah di masjid? Rasulullah pernah melakukannya. Ini maksud dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pengingkaran orang-orang itu pada sholat jenazah di masjid, bukan di sholatnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk jenazahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyolati jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka kita katakan bahwa kaum muslimah boleh menyolati jenazah asalkan tidak dibarengi dengan amalan mengantarkan jenazah. Ya, jadi solati tapi jangan mengantarkan jenazah. Kalau mengantarkan jenazah, kita kemarin sudah bahas, itu dimakruhkan. Bahkan ada yang mengatakan diharamkan. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan makruh, wallahu ta'ala a'lam. Dan di negara kita, kebiasaannya jenazah sebelum dibawa ke tempat sholat itu diletakkan di rumahnya dulu. Dan ketika diletakkan di rumahnya itu biasanya sudah banyak ya kaum muslimah yang datang untuk bertakziah. Maka ana melihat lebih baik mereka menyibukkan diri untuk menyolati jenazah di tempat itu, di rumahnya, sebelum dibawa ke tempat sholat ya. Jadi dulu itu malah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazahnya itu tidak di masjid. Walaupun boleh ya di masjid. Nanti akan dibahas. Tapi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat jenazahnya tidak di masjid. Tidak di masjid. Maka bagi kaum muslimah yang ingin menyolati jenazah ketika masih di rumahnya setelah dimandikan dan dikafani, maka ana melihat itu lebih baik, lebih afdal, karena ada amalan menyolati jenazah. Bagi barang siapa yang menyolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Ya. Dia mendapatkan pahala satu qirat, dan satu qirat ini itu seperti satu gunung yang besar. Ya. Daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir tertentu, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik ya kita menyibukkan diri dengan yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyolati jenazah ketika masih di rumahnya. Karena kalau mengikut ke tempat sholat ya, di situ dikhawatirkan masuk ke dalam larangan mengikuti jenazah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Masih tersisa beberapa masalah yang berkaitan dengan sholat untuk mayit. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp maupun insya Allah melalui line telepon di 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh jenazah dibawa dan disolatkan di tempat yang agak jauh? Misal sejauh 4 km Ustaz, tapi di situ masjid yang jamaahnya insya Allah di atas sunnah. Sementara di masjid dekat rumah jamaahnya itu belum mengenal sunnah. Tafadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Apabila maslahatnya besar, maka ana melihat perbuatan yang seperti ini dibolehkan. Perbuatan yang seperti ini dibolehkan. Misalnya tadi, mencari jamaah yang lebih banyak dan lebih dekat kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jelas ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fih." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian dia disolati oleh 40 orang laki-laki yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba digaris bawahi kata-kata tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun kecuali mereka akan diterima syafaatnya untuk jenazah itu. Kecuali mereka akan diterima syafaatnya untuk jenazah itu. Maka kalau misalnya kita menginginkan orang yang menyolati adalah orang-orang yang benar-benar dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar punya semangat dalam menegakkan tauhid, benar-benar semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ana melihat yang seperti itu dibolehkan dan itu maslahatnya besar bagi jenazah. Wallahu ta'ala ala.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dari Umu Iqbal di Tasikmalaya Ustaz.
1: Baik, silahkan.
2: Iya, mau bertanya ini di luar tema Ustaz ya. Mengenai habis melahirin Ustaz. Masa nifas misalnya sudah 40 hari. Tapi masih mengeluarkan darah, Ustaz. Jadi bagaimana untuk melakukan sholat? Apa sudah dibolehkan, apa belum, gitu, Ustaz?
1: Baik.
2: Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian, rahimah warahmatullahi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Apabila orang yang mengalami nifas, itu masih keluar darah setelah 40 hari. Ada yang mengatakan setelah 40 hari, kalau masih keluar darah, maka dianggap istihadah. Dianggap istihadah. Ini kalau darahnya bukan darah haid ya. Kalau darahnya bukan darah haid, maka itu dianggap darah istihadah. Ada yang mengatakan, ya seperti pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kalau masih keluar darah dan darahnya masih sama, maka tetap dianggap nifas. Alasan beliau, karena banyak orang yang mengalami seperti ini. Banyak orang yang nifas lebih dari 40 hari. Pendapat yang pertama, alasannya ada athar ya, dari salah seorang sahabat wanita yang mengatakan bahwa dahulu perempuan itu duduk, maksudnya tidak sholat, karena nifasnya itu selama 40 hari. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu mungkin kebanyakan orang. Mungkin kebanyakan orang nifasnya tidak sampai 40 hari. Tapi ada beberapa orang yang darah nifasnya itu lebih dari 40 hari keluarnya. Dan itu banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwa apabila darahnya masih keluar dan darahnya darah yang sama dengan darah yang sebelumnya, maka tetap dianggap nifas. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah ijtihadiyah. Kalau misalnya kita menguatkan pendapat yang pertama, maka bukan hanya kita boleh sholat setelah hari ke-41. Ya, ketika masuk hari ke-41 bukan hanya apakah boleh sholat. Enggak. Tapi dia wajib sholat. Bukan hanya apakah boleh puasa, tidak. Dia wajib berpuasa. Kalau misalnya hari itu adalah hari di bulan Ramadan. Dia wajib puasa, dia wajib sholat. Kalau kita memilih pendapat yang kedua, yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang menyepakatinya atau menyetujuinya, maka jawabannya tidak boleh sholat karena masih dalam keadaan nifas. Dan tidak boleh puasa karena masih dalam keadaan nifas. Ya, ana secara pribadi ya lebih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Karena memang banyak orang yang nifasnya masih keluar setelah 40 hari. Banyak orang yang nifasnya masih keluar setelah 40 hari. Dan darahnya sama persis dengan yang sebelumnya. Antara hari ke-40 dengan antara hari ke-41 masih sama. Maka apabila keadaannya seperti itu, apa bedanya antara hari ke-40 dengan hari ke-41? Darahnya sama, berarti kan sama-sama darah nifas. Kenapa dibedakan? Dan ana, seingat ana, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin juga memilih pendapat ini. Karena sisi ini, orang yang darah nifasnya lebih dari 40 hari itu banyak. Saya tidak mengatakan kebanyakan seperti itu, tidak ya. Tapi banyak orang yang darah nifasnya itu masih keluar setelah 40 hari. Dan sama persis darahnya. Maka kalau dikatakan di hari ke-40 dia tidak boleh sholat, kemudian di hari ke-41 dia wajib sholat, ini sepertinya jauh ya. Dan athar dari sebagian sahabat Nabi SAW itu bisa dibawa kepada keadaan mayoritas ummahat ya. Keadaan mayoritas para ibu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari penanya kita, yakni Redi di Kalimantan Timur, Ustaz, izin bertanya untuk jenazah yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, Ustaz, apakah tetap disolatkan? Tafadol, Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, meninggalkan sholat ini dosa besar, yang bahkan para ulama sepakat lebih besar dari dosa perzinaan. Padahal kita tahu betapa besarnya dosa perzinaan. Ini lebih besar daripada dosa pembunuhan. Dan kita tahu betapa besarnya dosa pembunuhan. Ini lebih besar daripada dosa pencurian. Dan kita tahu betapa besarnya dosa pencurian. Makanya para ulama sampai berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat itu apakah masih dalam keadaan Islam, Islamnya masih terjaga, ataukah Islamnya sudah rusak, ataukah dia sudah keluar dari Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, saking besarnya dosa meninggalkan sholat. Apabila yang ditanyakan tadi, dia tidak pernah sholat sama sekali, ya, dia tidak pernah sholat sama sekali, maka masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islamnya karena tidak pernah sholat sama sekali. Ada yang mengatakan kita kembalikan ke